dapat berbagi informasi bermanfaat dalam segmen Jurnal Pagi di setiap Senin hingga Jumat jam 6.30. Sahabat MK dapat Anda ikuti untuk berbagi informasi manfaat seputar informasi cuaca, lalu lintas, peristiwa yang terjadi atau berita kehilangan, dan juga jurnal syukur ya sahabat MK. Dan kita akan sambung kebersamaan di segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan perbincangan seputar menyorot nilai TKA SD SMP jeblok, apa yang kemudian perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita. Hari ini Anda dapat juga berbagi atensinya, pandangannya berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda apa yang paling memengaruhi rendahnya hasil belajar siswa saat ini? Dan menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Nah, silakan bisa Anda sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Selengkapnya kami hadirkan perbincangannya ke ruang dengar Anda dalam segmen Sudut Pandang selepas satu nasyid pembangkit semangat hari ini dari Sutul Harokah dengan tekad perjuangan.

0: Sahabat HEMKI, hasil tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026 ini menjadi sorotan ya, setelah rata-rata nilai siswa SD dan SMP menunjukkan capaian yang relatif rendah, terutama pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rata-rata nilai matematika siswa SD dan SMP ini hanya mencapai angka 40, sementara nilai rata-rata bahasa Indonesia di antara sekitar 60, sahabat MK. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang, kami akan coba hadirkan perbincangan menyoroti nilai TKA, SD, SMP ini yang dinilai jeblok ya, sahabat MK. Apa yang kemudian perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita? Dan Anda bisa menyampaikan pandangannya juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Menurut Anda, apa yang paling memengaruhi, sahabat MK, rendahnya hasil belajar siswa saat ini? Dan apa yang paling perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia saat ini? Silakan bisa Anda berbagi pandangannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Pagi hari ini kita akan ditemani juga oleh reporter MKFM ya. Ada sahabat Siva Khairunisa untuk kita bahas lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, pagi hari ini kita coba akan bincangkan ya, bahwa ada hasil yang kemudian dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini untuk hasil tes kemampuan akademik atau TKA tahun ini ya. Jadi sorotan lantaran nilai rata-rata siswa SD dan SMP ini menunjukkan capaian yang relatif rendah ya, sahabat Siva ya.
1: Ya, bahkan lebih detail disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Tony Toharudi, sahabat MK, menyebut nilai matematika SD itu angkanya ataupun nilai rata-ratanya di sekitar 42,41 poin. Sedangkan untuk siswa SMP hanya mencapai 40,34 poin. Kalau kita ingat zaman sekolah begitu ya, sahabat Herlan, juga sahabat MK, ini tentu remedi begitu ya istilahnya. Sementara itu kalau kita lihat, tadi nilai matematika, sedangkan di nilai bahasa Indonesia, ini tercatat yaitu sekitar 60,14 untuk jenjang SD, sedangkan nilai SMP di angka 60,83 untuk jenjang SMP dari nilai bahasa Indonesianya. Maka dengan hasil tersebut, ini memunculkan sebuah pertanyaan besar mengenai kondisi mutu pendidikan Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan kemampuan numerasi dan literasi peserta didik di dua mata pelajaran tersebut, sahabat Herlan.
0: Iya. Perlu diketahui juga, TKA ini merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan akademik siswa ya, pada sejumlah mata pelajaran utama. Berbeda dengan ujian yang hanya mengukur hafalan materi, TKA ini dirancang untuk melihat sejauh mana peserta didik mampu memahami konsep, kemudian bernalar dan memecahkan masalah, serta menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama proses pendidikan. Karena itu, hasil TKA ini sering dianggap sebagai salah satu indikator penting ya, untuk melihat kualitas pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Nah, salah satu temuan, sahabat Siva, ini yang paling banyak mendapat perhatian juga adalah rendahnya capaian nilai matematika nih, yang tadi rata-ratanya berada di kisaran 40, yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa ini belum mampu menjawab lebih dari separuh soal yang diujikan dengan baik. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan numerasi masih menjadi pekerjaan rumah besar ya bagi dunia pendidikan Indonesia. Numerasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghitung, tetapi juga kemampuan memahami informasi berbasis angka, membaca data, menganalisis pola, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
1: Dan kalau dilihat lebih rinci, sahabat MK, rendahnya capaian nilai matematika tadi, ini bukan soal baru di tahun ini ternyata. Dalam berbagai survei pendidikan internasional seperti Program for International Student Assessment alias PISA, ini kemampuan numerasi siswa Indonesia memang selama bertahun-tahun kebelakang ini masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD, sahabat MK. Hasil TKA tahun 2026 kembali memperlihatkan bahwa tantangan tersebut masih berlangsung dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Di sisi lain, kalau kita lihat tadi ya, capaian bahasa Indonesia yang lebih besar dibandingkan matematika dengan angka sekitar 60-an untuk nilainya, ini menunjukkan hasil yang memang lebih baik, tapi juga angka tersebut belum bisa dikatakan memuaskan, sahabat MK. Karena kalau kita istilahnya KKM ataupun standar minimalnya itu 70 ya, sahabat Herlan, yang artinya kemampuan literasi masih menjadi tantangan, terutama kemampuan untuk memahami bacaan, menarik kesimpulan, menganalisis informasi, serta menyampaikan gagasan secara tertulis maupun lisan. Ini untuk di pelajaran Bahasa Indonesia, sahabat Herlan.
0: Ya, apa sahabat MK ya, menurut Anda yang paling memengaruhi rendahnya hasil belajar siswa saat ini, dan apa juga menurut Anda yang perlu dibenahi ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia saat ini? Nah, silakan bisa berbagi juga pandangannya ke 0811-224-1027. Sahabat MK, juga sahabat Siva, nanti kita akan ngobrol lebih lengkap ya untuk menggali informasi seputar topik yang dibahas bersama dengan narasumber kita juga, aktivis pendidikan, pemerhati sosial, politik, dan kebijakan publik, juga Wakil Ketua Umum Foxpoint Indonesia, Pak Indra Harismiaji. Sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 15 menit lepas dari jam 7 pagi ini, sahabat MG, kita menyambung kebersamaan dalam bincang sudut pandang pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda juga berkenaan dengan topik yang dibahas. Anda dapat sampaikan pandangannya ya. Menurut Anda, apa yang paling memengaruhi rendahnya hasil belajar siswa saat ini, dan apa yang paling perlu dibenahi, sahabat MG, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termini yang kedua ini, sahabat MG, juga sahabat Siva ya, kita coba akan ngobrol dan menggali informasi lebih lengkap juga bersama dengan narasumber kita, aktivis pendidikan, pemerhati sosial, politik, dan kebijakan publik, serta Wakil Ketua Umum Voxpoint Indonesia, Pak Indra Harismiaji, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah terhubung juga bersama dengan kita ya. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Hani, sahabat Siva.
0: Pagi Pak Indra. Kabar baik, sehat ya pagi hari ini Pak Indra?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, Pak Indra, izin menggali informasi kaitan di pagi hari ini dengan seputar topik yang sedang dibincangkan, bahwa ada hasil dari TKA, tes kemampuan akademik siswa, terus di SD dan SMP yang nilainya dinilai jeblok begitu Pak ya. Dan melihat hasil nilai tes kemampuan akademik ini, apakah kalau Pak Indra sendiri melihat ini gambaran nyata mutu pendidikan kita, seberapa valid juga data dari TKA ini mencerminkan kemampuan akademik siswa, Pak Indra?
1: Ya, bahkan ini nggak cuma di level SD dan SMP, sebelumnya SMA pun juga jeblok kan. Jadi harusnya sih kita tidak kaget ya dengan hasil ini, karena sudah lebih dari 20 tahun hasil PISA kita, kemampuan membaca, matematika, sains anak-anak Indonesia itu memang selalu berada di papan bawah dunia. Jadi memang bukan hal yang mengejutkan gitu, tiba-tiba kok jelek. Ya memang dasarnya jelek karena sistem pendidikan kita yang buruk, kita bertentangan dengan amanat konstitusi yang harusnya mencerdaskan. Kita semua terbuai dengan ilusi prestasi. Jadi kita selalu menganggap yang namanya prestasi itu kalau nilainya tinggi, punya ijazah, punya gelar, tetapi fondasinya lemah sekali. Jadi ya sangat wajarnya ini memang saatnya kita menyadari kekeliruan kita dan bersama-sama memperbaikinya. Itu yang harus dilakukan ya.
2: Baik, yang menjadi sorotan ini memang terkait nilai matematika ya Pak Indra. Tidak hanya di SD SMP tadi, ternyata SMA juga yang menjadi sorotan tidak mencapai 50, artinya kurang dari setengah soal ini bisa terjawab. Pertanyaannya ini, kemampuan numerasi jauh tertinggal dibandingkan literasi, apa penyebabnya Pak? Apakah karena kita memang sistem pendidikannya masih sistem menghafal, atau penalaran yang masih kurang, atau seperti apa sebetulnya Pak Indra?
1: Permasalahan utamanya adalah kita itu sesat pikir dalam memahami pendidikan. Di Indonesia itu pendidikan itu, coba deh kalau kita bertanya ke masyarakat, bahkan termasuk pemerintah, kalau kita bicara pendidikan, selalu yang di otak kita, di kepala kita, bicara tentang sekolah. Benar gak?
2: Betul. Iya.
1: Padahal yang namanya pendidikan itu mulai dari bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu sudah menjabarkan yang namanya pendidikan itu harus seimbang di tiga pusat. Pusat yang pertama itu alam keluarga. Jadi bagaimana menempatkan keluarga, orang tua itu sebagai sentra pendidikan yang pertama dan utama. Tapi kan faktanya justru malah digergaji di Indonesia ini, rumah-rumah tidak dijadikan sebagai sentra pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua bingung sebetulnya bagaimana cara mendidik anak. Akhirnya pola yang diambil adalah outsourcing kan. Serahkan ke lembaga bimbel, serahkan ke sekolah favorit, sekolahkan ke pondok pesantren. Jadi orang tua karena juga tidak ada panduan, tidak ada bimbingan, tidak ada support dari negara, ya mereka bingung. Akhirnya yang dicari adalah nilai, yang dicari adalah angka, yang penting punya ijazah, tetapi secara fondasi itu tidak. Jadi kalau kita bicara teori pembelajaran, yang namanya belajar matematika, itu salah kalau mulai belajarnya itu dengan angka. Semua ahli matematika akan mengatakan demikian. Tapi kan kalau kita selalu mulainya seperti itu, bahkan anak balita pun itu dibimbelkan orang tuanya ke lembaga bimbel calistung, yeah. Itu yang diajarkan adalah angka. Itu hasil riset akademisnya justru itu merusak. Anak di bawah 7 tahun sudah diajarkan huruf dan angka. Itu justru akan merusak kemampuan literasinya, akan merusak kemampuan berpikirnya. Jadi di negara manapun, yang namanya mengajarkan membaca, berhitung dengan angka, itu baru mulai SD kelas 1, umur usia 7 tahun. Tapi kita justru bangga kan, para orang tua kita itu anak usia 2 tahun, anak udah bisa baca tulis, sudah bisa berhitung. Jadi ini satu hal yang justru sepertinya dibiarkan oleh negara, masyarakat juga menganggap itu hal yang baik, tapi sebetulnya itu justru malah merusak. Risetnya ada semua, riset akademisnya ada semua tentang itu. Makanya di negara lain dilarang itu yang namanya anak sebelum 7 tahun itu dipaksa untuk belajar baca, belajar berhitung. Jadi yang harus diajarkan mereka itu kalau maupun berhitung, berhitungnya itu dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Kalau angka itu kan abstrak, ya kan? Angka 2, kan? 2, 3 itu kan abstrak. Tapi mereka harus mulai dulu dengan angka yang konkret. Jadi misalnya kalau dia tinggal di Bandung, ya dihitung misalnya berapa jumlah gedung, berapa jumlah mobil, berapa jumlah motor, berapa jumlah gerobak orang jualan misalnya. Jadi sesuatu yang memang ada di sekitar mereka yang konkret, yang nyata. Ya kan? Nah itu yang harus mulai dari rumah kan, bukan dari sekolah. Ya tadi yang saya katakan, kita itu harusnya punya 3 pusat pendidikan, rumah sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama, pergerakan pemuda atau masyarakat sebagai sentra pendidikan yang kedua, baru alam perguruan sebagai sentra pendidikan yang ketiga. Ini ketiganya harus seimbang. Tapi kalau kita itu kan justru semuanya ke alam perguruan, ke sekolah doang. Jadi bayangkan, satu kaki suruh menopang yang harusnya 3 kaki. Yang ada jomplang kan gitu, yang ada malah jatuh kan gitu, karena gak kuat pilar. Jadi permasalahan utamanya di sana. Salah cara kita mendidik anak itu sangat salah, karena selalu dikejar adalah skornya. Gitu.
0: Baik, jadi kalau melihat hal tersebut, kalau Pak Indra sendiri melihat persoalannya bukan mungkin pada kurikulum yang ada di, yang sudah diterapkan di sistem pendidikan kita, atau metode mengajarnya, atau seperti apa nih yang kemudian perlu dioptimalkan, Pak Indra?
1: Secara filosofis sudah salah tadi kan dalam memahami pendidikan, dan otomatis karena secara filosofis sudah salah, ya kurikulumnya juga pasti salah kan. Karena paradigmanya kan sudah salah. Tadi cara pandangnya. Bagaimana kita bicara kurikulumnya benar? Kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah diajarkan tadi cara membaca. Ya kan? Diajarkan mengenal angka. 2 tambah 3. Jadi lucunya begini. Contoh lah yang saya sering, saya kan keliling Indonesia ya, sering ketemu dengan guru-guru, ketemu dengan anak-anak murid.
0: Iya. Yeah.
1: Contoh di SD saja, kalau anak kita kasih soal dalam bentuk angka, 1 tambah 2 tambah 3, itu mereka bisa jawab 6. Ya kan? Karena mereka sudah terbiasa mengerjakan soal seperti itu. Di sekolah dilatihnya mengerjakan soal dengan angka. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa? 6. Ya kan? Tapi begitu soalnya saya ubah, ubahnya misalnya begini. Andi diajak ibunya pergi ke pasar. Di pasar, ibu dan Andi membeli baju. Ada satu baju warna biru, ada dua baju warna merah, ada dua baju warna hijau. Kemudian mereka pulang ke rumah, dan Andi diminta untuk memasukkan baju-baju yang baru dibeli itu ke dalam lemari. Ternyata di dalam lemari sudah ada satu baju warna hijau. Berapa total baju yang ada dalam lemari tersebut? Gak ada yang bisa jawab.
0: Baik.
1: Padahal kan itu 1 tambah 2 tambah 3 kan?
0: Iya. Artinya kemampuan apa yang tidak terasah nih Pak dari hal tersebut?
1: Kemampuan bagaimana menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang kontekstual. Jadi yang ada itu abstrak semua. 1 tambah 2 tambah 3 kan gak ada artinya. Tapi kalau tadi apa, satu baju warna merah, dua baju warna kuning, dua baju warna hijau, itu kan sesuatu yang punya makna dalam kehidupan sehari, dan itu yang gak diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Jadi gak heran kan, mungkin kita sendiri juga harus mengakui berapa banyak sih materi yang diajarkan di sekolah kita sampai di kampus kita dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau jujur loh.
2: Betul.
1: Ya kan? Kan harusnya justru yang namanya sekolah, namanya belajar, dididik itu kan untuk menghadapi hidup. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk survive, untuk bertahan hidup dengan berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Makanya sekolah kan belajar itu gunanya untuk kesana kan. Tapi gimana di Indonesia justru malah apa yang diajarkan di sekolah seakan-akan gak ada hubungannya dengan kehidupan
2: kita sehari-hari. Betul.
1: Ya itu tadi yang simpel aja kan seperti itu.
2: Nah ini yang kemudian
1: gak usah muridnya, gurunya saya kasih soal gitu aja bingung jawabnya.
0: Baik.
2: Baik, karena itu mohon langsung di lapangan ya Pak Indra ya. Ini kemudian menjadi sesuatu yang kritis begitu untuk bisa segera dibenahi. Terakhir barangkali Pak Indra, tadi ternyata dari filosofinya sudah salah, maka kurikulum perlu dibenahi. Apakah kita ke depan juga memperbarui kurikulum nih? Apa sejauh ini kan sudah banyak berganti-ganti kurikulum? Seperti apa ini sarannya Pak Indra?
1: Saran saya justru mengembalikan dulu yang namanya tadi, paradigma masyarakat harus diubah. Paradigma cara pandang terhadap pendidikan dari masyarakat, dari pemerintah harus diubah. Kalau pendidikan itu tidak sama dengan persekolahan. Tadi pendidikan itu harus tiga sentra seimbang. Dan selama ini sentra keluarga itu gak pernah dikembangkan, gak pernah diberdayakan. Sentra pergerakan pemuda juga demikian. Makanya gak heran kan, pergerakan pemuda itu kan misalnya olahraga, seni, ya kan, organisasi. Kan gak heran kita punya 280 juta penduduk tapi nyari 11 orang buat main bola aja harus impor dari negara lain. Kita pertama kalinya Piala Thomas itu gak masuk putaran final. Itu ya karena tadi sentra pergerakan pemudanya dimatikan. Semuanya yang dikejar adalah gelar. Semua yang dikejar adalah akademik. Makanya kita ini satu-satunya negara yang punya 15-18 mata pelajaran. Tapi matematika dasar aja gak bisa kan. Tapi membaca aja gak bisa. Kan aneh. Gitu. Ada yang salah nih dalam sistem pendidikan kita. Negara-negara kayak Singapura, Finlandia itu SD cuman 5 mata pelajaran, SMA cuman 7-8 mata pelajaran. Kita ini 15-18 mata pelajaran, belum termasuk bahasa Portugis sama bahasa Perancis yang mau ditambah. Udah 20 mata pelajaran tuh jadinya. Tapi tadi matematika dasar aja gak bisa. Ya kan? Membaca saja gak bisa. Nah ini kan harus harus kita sadari bersama. Jadi terima kasih nih MQFM udah mengangkat topik ini, mudah-mudahan masyarakat tercerahkan. Kalau pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Pendidikan itu harus mulai dari rumah, pergerakan pemuda, baru sekolah. Makanya yang sekolah, untuk kalau kita bicara mengubah kurikulumnya, justru harus diet kurikulum. Karena kita udah sangat obesitas nih, yang gak bermanfaat. 15-18 atau pelajaran buat apa sih? Dan tadi kita sepakat semuanya gak kepake gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Buang-buang waktu aja kan.
0: Baik. Baik Pak Indra, terima kasih di pagi hari ini ya. Sudah berbagi informasi, sudah berbincang juga di MKFM. Mudah-mudahan lain kesempatan dapat silaturahim kembali untuk bincang kembali ya Pak Indra ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan gak shock ya dengan info dari saya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Indra sudah menyampaikan informasi ya, manfaat di pagi hari ini. Terima kasih Pak Indra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja sahabat MKI ya, kita berbincang bersama dengan narasumber kita, aktivis pendidikan, pemerhati sosial, politik, dan kebijakan publik, serta wakil ketua umum Foxpoint Indonesia, Pak Indra Harismiaji tadi yang menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini sudah salah kaprah ya sahabat Siva ya, tadi kalau kita melihat bahwa ada hal-hal yang hilang gitu ya dari sistem pendidikan di Indonesia, dan teringatkan kembali bahwa dalam Islam kita punya satu, atau kita mendapatkan satu informasi yang penting juga nih kaitan dengan hal yang tadi disampaikan juga bahwa keluarga atau ibu dan ayah ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya sahabat Siva. Dan ini yang kemudian di Indonesia kurang teroptimalkan.
2: Iya, ini menjadi sebuah sorotan sahabat MKI. Kondisi di lapangan yang ternyata kita sudah terbiasa dengan yang namanya hal-hal abstrak. Ini yang kemudian perlu kembali diluruskan agar kemampuan untuk bersekolah pendidikan itu adalah untuk menghadapi kehidupan. Ini yang kemudian sekarang mungkin ada beberapa sekolah ya sahabat Herlan yang saya temui juga sudah mengajak kolaborasi dengan orang tua. Bahkan ketika mau mendaftarkan anaknya, ini orang tuanya yang diwawancara. Komitmen untuk membersamai sistem pembelajaran, tidak hanya menitipkan anak di sekolah, tapi di rumah ini setiap bulan akan ada pertemuan orang tua, yang kemudian ini nampaknya sudah mulai menggeliat sahabat Herlan dan juga sahabat MK. Menjadi pengingat kita ya, kalau mungkin di sekolah negeri belum terlalu intens begitu nampaknya sahabat MK. Tapi kalau kita lihat, ini menjadi sebuah kesadaran baru, sahabat MK yang menyimak pagi hari ini bisa ikut kemudian mengambil peran juga sebagai pihak keluarga sahabat MK.
0: Ya, mudah-mudahan tadi paradigma masyarakat ya soal sistem pendidikan di Indonesia maupun juga pemerintah tadi dapat kemudian diubah kalau statement yang kita simak bersama dari Pak Indra bahwa apa-apa yang diajarkan ini relevansinya dengan kehidupan begitu ya sahabat Siva ya.
2: Betul.
0: Terima kasih sahabat Siva, pagi hari ini kita sudah berada di penghujung segmen dalam sudut pandang. Selamat kembali melanjutkan aktivitas atau tugasnya di kamar berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK yang sudah berbagi pandangannya ya. Kami sapa dari WhatsApp MKFM, sudah ada sahabat kita, seorang ibu di Bandung Timur. Kalau melihat anak SD yang berprestasi banyak katanya, tetapi yang untuk mempertahankan kredit A suatu sekolah, anak yang prestasinya pas-pasan pun nilai rapotnya bagus. Orang tua tidak bisa protes karena tidak tahu tujuan sekolahnya apa, apalagi untuk anak kelas 6 yang baru lulus dan masuk sekolah baru. Semoga di sekolah baru bisa mengikuti pelajaran, mungkin karena pengajarnya sudah berbeda cara mengajarnya. Jadi terima kasih sahabat kita dari Bandung Timur ya, seorang ibu sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita juga dari Cimenyan, sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan hal yang perlu dibenahi ini kaitan dengan temuan nilai jeblok TKA di jenjang SD dan SMP. Kualitas dan kesejahteraan gurunya perlu diperhatikan juga katanya. Ini yang berpengaruh juga. kemudian kurikulum dan metode pembelajarannya, serta peran orang tua dalam mendampingi belajar anak. Terima kasih sahabat Mahadi ya, sudah berbagi informasi juga. Kemudian ada sahabat kita dari Banjaran, Pasandi Kustejo, pengaruh gadget dan rendahnya budaya literasi ini jadi salah satu faktor juga. Ada sahabat kita dari Ujung Burung, Nenek Salman, juga terima kasih menyampaikan pandangan yang sama juga kaitan dengan pengaruh gadget ya. Ada berikutnya sahabat Mahadi, tadi sudah disapa ya, terima kasih sudah berbagi atensinya dan pandangannya pagi hari ini sahabat MK. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya akan hadir perbincangan di pagi hari ini seputar bincang ekonomi syariah sahabat MK. Hari ini kita akan menyimak perbincangan bersama dengan narasumber kita sahabat MK ya, tentang akad utang piutang dalam Islam bersama dengan Ustadz Ahmad Yusdi Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid. Sesaat lagi sahabat MK dalam bincang ekonomi syariah.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.

Juni meniti hijrah dengan kejernihan hati di MK FM. Kita menyambung kembali sahabat MK perbincangan kita di segmen selanjutnya, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, sahabat MK, yang akan membahas tema obrolan kita hari ini di seputar bincang ekonomi syariah ya di hari ini. Bersama Ustadz Ahmad Yusuf Ghozali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid, kita akan bincangkan akad hutang piutang dalam Islam. Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari, muamalah yang kita lakukan ini pasti ada unsur-unsur meminjam atau meminjamkan sesuatu ya sahabat MK. Ada yang meminjam mungkin untuk kebutuhan mendesak, modal usaha, biaya pendidikan atau kebutuhan. Namun kita seringkali kemudian terlewatkan ya sahabat MK dengan pertanyaan penting dari aktivitas muamalah ini. Sudahkah transaksi utang piutang ini yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat, sahabat MK? Karena tidak sedikit juga ya sahabat MK kita melihat, menyaksikan di awalnya memang dengan utang piutang ini niatnya saling membantu, justru di kemudian hari berubah jadi konflik ya. Persaudaraan ada yang renggang gitu ya karena utang yang tidak jelas. Ada juga yang merasa dizolimi, ada pula yang merasa dipersulit. Bahkan persoalan muncul ini karena akad yang tidak dipahami sejak awal, sahabat MK. Nah, padahal Islam sudah sangat merinci ya, mengatur hal ini. Nah, seperti apa selengkapnya kita akan bincangkan dengan Ustadz Ahmad Yusuf Ghozali LCMH di pagi hari ini. Dan kami undang juga sahabat MK untuk menyampaikan atensi juga berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan sesaat lagi, sahabat MK. Anda bisa menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027 ya.

0: Anda bisa berbagi atensinya sahabat MQ berkenaan dengan topik yang dibahas ya, akad utang piutang dalam Islam yang sesaat lagi kita akan simak ya perbincangannya bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Kojali. Menurut Anda dalam urusan utang piutang, mana yang paling penting dijaga sahabat MQ? Mana yang paling penting dijaga ketika melakukan aktivitas muamalah utang piutang, saling minjam-meminjam sahabat MQ? Apakah kejujuran saat meminjam atau komitmen membayar tepat waktu ya sesuai yang sudah disepakati? Atau yang paling penting dijaga menurut Anda adalah kejelasan akadnya sejak awal? Nah, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan simak sahabat MQ ya perbincangan lengkapnya bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Kojali LCMH tentang akad utang piutang dalam Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'du, sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita lantunkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita pun selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu tentang hutang piutang dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia. Hampir setiap orang pernah menjadi pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutang. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, tetapi Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia, yaitu hablum minannas, yang di dalam hubungan antar sesama manusia ini termasuk di dalamnya adalah masalah hutang piutang. Dalam Islam, hutang piutang bukan sekedar transaksi ekonomi, melainkan bagian dari ibadah sosial, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan ibadah maliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah sosial yang berkaitan dengan aspek keuangan. Nah, hutang piutang ini mengandung nilai tolong menolong, kasih sayang, dan solidaritas antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang sangat rinci agar praktik hutang piutang ini tidak terjadi kezaliman antara pemberi hutang dan penerima hutang. Dalam hal ini kita insya Allah akan melakukan pembahasan dan kajian tentang hutang piutang dalam Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu arti dan pengertian dari hutang piutang itu seperti apa dalam Islam. Secara bahasa, hutang piutang kalau kita lihat dalam literatur fikih diistilahkan dengan istilah al-qard, ya, atau qard, yang asal katanya dari qarada yaqridu qardan. Artinya secara bahasa itu artinya memotong. Kenapa hutang piutang dalam bahasa Arab disebut dengan qard? Karena yang memberikan pinjaman seolah-olah memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Ini arti hutang piutang atau qard dalam bahasa. Adapun secara istilah, menurut ulama fikih, kata qard maksudnya adalah tamliku syai'i ala an yarudda mislahu, yaitu memberikan suatu harta dengan ketentuan harus dikembalikan yang semisal dengannya. Tamliku syai'i ala an yarudda mislahu, yaitu memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dimiliki oleh orang tersebut dan harus dikembalikan dengan yang semisal dengan harta tersebut. Dengan demikian, hutang piutang berdasarkan definisi ini adalah akad pemberian harta kepada seseorang yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Nah, dalam pengertian ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama, bahwa hutang itu wajib dikembalikan. Jadi kalau ada seseorang berhutang kemudian dia tidak mengembalikan hutang tersebut, artinya masih memiliki tanggungan yang harus dia tunaikan kepada saudaranya. Dan kalau tidak dipenuhi hutang tersebut di dunia, maka nanti akan ditagih di akhir kelak. Kenapa? Karena hutang tersebut wajib untuk dikembalikan kepada orang yang memberikan hutang. Poin berikutnya dari definisi ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa jumlah uang yang dikembalikan harus sama sesuai dengan hutang yang telah disepakati di awal. Jadi, kalau misalkan seseorang berhutang 1 juta rupiah, berdasarkan definisi ini, maka yang wajib dia kembalikan adalah 1 juta rupiah. Tidak boleh ada persyaratan di awal bahwa uang tersebut harus ada penambahan. Nah, inilah pengertian dari kata qard atau hutang piutang dalam ilmu fikih. Yang menjadi dasar hukum dari hutang piutang ini, apakah dia dibolehkan atau tidak? Mari sama-sama kita menelusuri dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang hutang piutang. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Artinya siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang banyak. Dalam ayat ini, jika kita fahami lebih dalam lagi, ayat ini menunjukkan besarnya keutamaan memberikan pinjaman kepada orang lain, apalagi kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah memberikan pinjaman kepada Allah. Padahal pinjaman tersebut diberikan kepada orang lain, kepada yang membutuhkan, kepada makhluk. Tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan seakan-akan dia memberikan pinjaman kepada Allah. Padahal hakikatnya Allah tidak butuh kepada harta yang dimiliki oleh hambanya. Tapi dalam ayat ini Allah memberikan isyarat bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, dari ayat ini dapat kita hayati dan kita resapi bahwa ketika ada orang yang membutuhkan pinjaman dari kita, itu merupakan salah satu peluang amal soleh yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada seseorang datang ke kita, kemudian dia ingin meminjam karena ada kebutuhan yang mendesak yang harus dia penuhi, ini merupakan ladang amal soleh, ladang pahala yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memberikan pinjaman. Kalau kita ada kemampuan dari segi finansial, maka bantulah orang tersebut, karena pahalanya berdasarkan ayat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Ayat ini berbicara tentang keutamaan memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Ayat berikutnya yang menjadi dasar hukum dari qard ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh," yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, artinya melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini berbicara tentang adab atau etika yang perlu kita lakukan ketika melakukan transaksi hutang piutang. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa pelajaran penting. Di antara yang pertama adalah bahwa hutang itu harus dicatat. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Faktubuh," maka catatlah atau tulislah. Kenapa hutang harus dicatat? Karena faktanya membuktikan bahwa banyak kasus perselisihan dalam masalah hutang piutang yang kemudian menjadi sebuah sengketa yang besar, padahal awal asal muasalnya adalah karena tidak ditulis. Jadi kadang ada seseorang meminjam karena tidak ditulis, dia merasa tidak punya hutang. Tapi orang yang memberikan hutang pasti selalu ingat ketika dia menagih hutang tersebut. Orang yang berhutang merasa tidak memiliki hutang, dan ketika dibawa ke pengadilan, maka tidak ada bukti yang bisa diperkuat dalam persidangan. Oleh karena itu, ketika melakukan transaksi hutang piutang, yang perlu dilakukan adalah harus dicatat. Selanjutnya, dari ayat tersebut, yang bisa kita ambil manfaatnya adalah bahwa ketika melakukan transaksi hutang piutang harus jelas jatuh temponya sampai kapan. Karena dalam ayat tersebut Allah berfirman ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau ada seseorang minjam atau berhutang, perlu ditentukan kapan ia akan melunasi hutang tersebut. Apakah di bulan depan, atau dua bulan yang akan datang, atau mungkin tahun yang akan datang. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan agar ketika jatuh tempo tersebut kita bisa menagih dan meminta uang untuk dikembalikan. Berdasarkan ayat ini juga ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu adalah sebaiknya menghadirkan saksi ketika melakukan transaksi hutang piutang. Nah, saksi ini berfungsi sebagai penguat ketika terjadi perselisihan di kemudian hari. Manakala ada salah satu pihak yang mengingkari terjadinya hutang piutang, maka saksi inilah yang kemudian memperkuat transaksi tersebut di mata hukum atau di peradilan. Tadi adalah dalil yang berkaitan dengan hutang piutang dalam Islam. Adapun dalil dan dasar hukum tentang hutang piutang dalam hadis, ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang berbicara tentang hutang piutang. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak dua kali kecuali nilainya seperti bersedekah satu kali. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai dua kali, maka pahalanya seperti dia bersedekah satu kali. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan, mana yang lebih afdol? Apakah bersedekah atau memberi hutang kepada orang lain? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdol dan lebih banyak pahalanya adalah memberikan hutang. Kenapa? Karena ketika seseorang memberikan hutang, secara tabiat manusia dalam hatinya dia masih ada keinginan untuk memiliki dan meminta uang tersebut untuk kembali. Tapi ketika hal tersebut tidak dia lakukan dan hutang tersebut tetap berjalan dan dia menganggap bahwa itu adalah sebuah ibadah, maka selama hutang itu belum dibayar dan dilunasi, maka itu dianggap sebagai ibadah yang dia lakukan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedekah, ketika dia memberikan sekali, dia memberikan udah selesai, terkadang sudah tidak mengingat kembali harta tersebut. Tapi kalau dia memberikan hutang kepada orang lain, dia masih mengingat harta yang dia miliki. Namun karena dia ingin membantu dan menolong orang tersebut, maka selama itu pula dia akan dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi matlul ghani zulmun, yaitu menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Nah, dalam hadis ini dapat kita fahami bahwa orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang tidak boleh untuk menunda-nunda pembayaran. Bahkan hukumnya adalah haram, dan itu merupakan sebuah kezaliman. Jadi kalau seseorang memiliki hutang dan dia mampu untuk membayarnya, maka bayarlah dengan segera. Karena ketika dia ditunda-tunda, itu merupakan sebuah kezaliman yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan hutang piutang adalah bahwa hutang bisa menghalangi kesempurnaan iman seseorang. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia dan dia memiliki hutang, maka jiwanya masih tergantung, masih tergadaikan sampai hutang tersebut dia lunasi. Bahkan dalam sebuah hadis pernah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menyolati seseorang yang disebabkan karena orang tersebut masih memiliki hutang yang belum dilunasi. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa meskipun hutang itu dibolehkan dalam syariat Islam, tapi jikalau seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran hal tersebut, maka harus waspada ya. Bahkan bagi anggota keluarga ketika ada saudaranya yang meninggal dunia, maka perlu ditelusuri apakah orang tersebut memiliki hutang piutang atau tidak. Tujuannya agar roh yang meninggal tersebut ketika hutangnya sudah dilunasi, maka tidak akan terikat atau tergadaikan. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.

0: Itu dia di termin pertama sahabat MK. Kita sudah simak ya perbincangan kita bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Ghazali seputar bagaimana akad utang piutang dalam Islam. Kami masih nantikan Anda ya untuk dapat berbagi atensi juga ke 0811-224-1027. Menurut Anda sahabat MK, dalam urusan utang piutang ya, mana yang paling penting dijaga? Nah, silakan Anda dapat berbagi atensinya ke 0811-224-1027 pagi hari ini. Terima kasih sahabat kita yang sudah berbagi juga di pagi hari ini. Ada sahabat kita Umi di Padasuka Pasir Layung. Ini menyampaikan atensi yang masuk, baru saja masuk ini. Namanya untuk segmen sebelumnya tadi ya, Umi di Padasuka ya. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini. Kami masih nantikan juga sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
4: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Kita masuki segmen yang kedua ya sahabat MK, bincang kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Ghozali tentang akad utang piutang dalam Islam. Anda bisa menyampaikan atensi berkenan dengan topik tersebut. Menurut Anda dalam urusan utang, mana yang paling penting dijaga? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kalau menurut Pak Sandi, hal yang perlu dijaga ketika berutang maupun juga memberikan piutang adalah komitmen membayar tepat waktu, kejelasan akadnya sejak awal, serta menjaga hubungan tetap baik. Ini yang menurut Pak Sandi yang perlu dijaga, yang penting dijaga ya Pak Sandi. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Nah, kalau menurut Anda, apa sahabat MK yang paling penting dijaga dalam urusan hutang piutang? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Sebelum menyapa Anda kembali sahabat MK dan sembari menantikan Anda untuk berbagi atensinya di pagi hari ini, kita akan sambung ya bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Ghozali pagi hari ini perbincangan seputar akad hutang piutang dalam Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang hutang piutang dalam Islam. Saat ini kita akan memasuki pembahasan bagaimana pandangan fikih tentang hutang piutang. Para ulama fikih mengatakan bahwa qard atau hutang piutang merupakan akad tabarru, yaitu akad sosial yang bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan tidak boleh menghasilkan keuntungan dari akad atau transaksi hutang piutang. Kalau dalam bahasa lainnya non-profit oriented ya, bukan tujuan untuk mencari keuntungan. Ulama lain juga menganggap bahwa qard sebagai akad kebajikan yang sangat dianjurkan dan setiap manfaat yang disyaratkan bagi pemberi hutang itu termasuk ke dalam riba. Karena ada dalam sebuah kaidah yang menyebutkan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba, atau kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau setiap hutang piutang yang mendatangkan adanya manfaat tambahan dari hutang piutang tersebut, maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Oleh karenanya, para ulama mengharamkan segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan dalam hutang piutang, karena hal tersebut termasuk ke dalam kategori riba. Jadi hukum tambahan dalam hutang piutang adalah haram karena itu termasuk dalam kategori riba. Sebagai contoh, misalkan ada seseorang meminjam uang sejumlah 1 juta rupiah, kemudian disyaratkan dalam transaksi awal bahwa si peminjam tersebut atau orang yang berhutang harus mengembalikan sejumlah 1.100.000 rupiah. Padahal tadi pokok pinjamannya adalah 1 juta rupiah. Nah, dalam hal ini ada tambahan sejumlah 100.000 rupiah yang kalau dalam kaidah yang tadi telah kita jelaskan, ini termasuk ke dalam kategori riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan yang disyaratkan di awal, maka itu adalah termasuk dalam kategori riba. Bahkan para ulama lain menjelaskan bahwa manfaat di sini tidak hanya berkaitan dengan tambahan secara finansial atau secara angka. Seperti contoh yang tadi, dia minjam 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta 100. Tambahan di sini kan dalam bentuk angka nominal. Sebagian ulama lain bahkan sampai menegaskan tambahan ini bisa berupa manfaat yang lain yang tidak berbentuk angka nominal. Sebagai contoh, misalkan seseorang meminjam uang 1 juta rupiah, kemudian si pemberi pinjaman mensyaratkan dia boleh menggunakan kendaraannya. Kendaraan dari si pemilik atau si peminjam ya, atau si pemilik hutang tadi. Nah, menggunakan kendaraan milik si peminjam atau orang yang berhutang ini merupakan sebuah manfaat, meskipun tadi yang dikembalikan sama 1 juta rupiah, tapi ini dikategorikan sebagai riba juga oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena manfaat tadi yang diterima oleh si pemberi pinjaman atau si pemberi hutang itu sebagai dianggap sebagai sebuah tambahan atas pinjaman pokok yang dia berikan. Karena berdasarkan hadis tadi, kullu qardin jarra nafan fahuwa riba, segala pinjaman yang mendatangkan manfaat tambahan yang dipersyaratkan, maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori riba. Namun beda halnya jikalau tambahan tersebut tidak dipersyaratkan di awal. Sebagai contoh, misalkan seseorang meminjam uang sejumlah 1 juta rupiah, kemudian ketika dia melunasi hutang tersebut, dia membayar 1 juta rupiah, dan karena dia sudah merasa terbantu dan tertolong oleh orang tersebut, dia memberikan hadiah sejumlah misalkan 100 ribu rupiah. Tapi tambahan 100 ribu rupiah ini tidak dipersyaratkan di awal. Artinya ketika transaksi di awal tidak ada syarat dan tidak ada kata-kata kamu nanti harus menambahkan ya sejumlah 100 ribu rupiah. Kalau tambahan ini tidak dipersyaratkan di awal, maka hukumnya adalah boleh. Karena seseorang yang telah diberikan kebaikan oleh orang lain, dia dianjurkan untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Karena dia sudah dibantu, ditolong dengan diberikan pinjaman oleh orang tersebut, bentuk terima kasihnya ya dia memberikan tambahan. Tapi perlu digarisbawahi, dalam hal ini tidaklah sebuah kewajiban. Tidak harus seseorang ketika misalkan mengembalikan pinjaman harus ditambahi, tidak. Seandainya dia mampunya untuk mengembalikan dengan sejumlah angka yang dia pinjam, maka sudah cukup. Dia minjam 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta, maka itu sudah cukup dan tidak menjadi masalah. Atau misalkan tambahannya dalam bentuk hadiah, misalkan dia berikan kue, ya, karena sudah merasa terbantu dan tertolong oleh hutang atau pinjaman yang diberikan oleh orang itu. Ketika dia mengembalikan uangnya 1 juta rupiah, kemudian ditambahkan dengan kue, nah maka manfaat yang bertambah dari pinjaman tersebut, yaitu kue yang diberikan, ini tidaklah termasuk dalam kategori riba. Kenapa? Karena tidak dipersyaratkan di awal. Nah, dari sini bisa kita fahami bahwa tambahan yang termasuk dalam kategori riba adalah tambahan yang dipersyaratkan di awal ketika transaksi akad hutang piutang tersebut. Adapun ketika seseorang membayar dan melunasi hutangnya kemudian dia memberikan tambahan, maka hal tersebut bukanlah termasuk kategori riba dan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda sebentar, kemudian nanti insya Allah kita akan lanjutkan kajian setelah jeda berikut ini. Barakallahu fikum.

0: termin yang kedua tadi sudah semakin dilengkapkan ya oleh Ustadz Ahmad Yusuf Ghazali tentang bagaimana akadutang piutang dalam Islam. Terima kasih juga atensi sudah Anda sampaikan ini melalui WhatsApp MK FM. Sudah ada beberapa sahabat MK juga yang menyampaikan atensinya ya. Kami sapa. Ada sahabat kita, seorang ibu di Bandung Timur nih. Seseorang yang berutang, ini harus amanah. Dan yang penting juga ini harus dicatat dan diketahui kedua belah pihak agar pada waktu pengembalian tidak bermasalah. Terima kasih sahabat kita, seorang ibu dari Bandung Timur ya, sudah menyampaikan atensinya juga. Kemudian ada sahabat kita, ini atensinya kita coba nanti akan hadirkan ya selepas kita jeda terlebih dahulu nih, sambil menantikan atensi yang Anda dapat kirimkan juga yang sedang menyimak pagi hari ini. Menurut Anda sahabat MK dalam urusan utang piutang, mana yang paling penting dijaga? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba Ayat 39.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

23 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah kembali menyampaikan atensinya. Atensi pagi hari ini dapat Anda berbagi, menurut Anda dalam urusan hutang piutang mana yang paling penting untuk dijaga, sahabat MK? Nah, silakan bisa berbagi ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk sahabat kita dari Yogyakarta nih, ada yang berbagi juga. Dulu pernah pengalaman berbagi katanya. Jadi ada aktivitas muamalah yang dilakukan oleh sahabat kita di Yogyakarta ini katanya berupa

0: aktivitas utang piutang ya yang dilakukan oleh sahabat kita di Yogyakarta. Jadi waktu itu pada saat melakukan transaksi atau kegiatan utang piutangnya, ini pihak pengutang menjaminkan handphone katanya untuk di sebagai barang jaminan gitu ya. Namun oleh sahabat kita yang berbagi ini tidak diterima, tetapi cukup saja menulis begitu ya, dan ini jadi akad yang dilakukan dalam pinjam meminjam. Pada saat itu juga ada ditemani istrinya yang ikut jadi saksi agar ada kejujuran, dan alhamdulillah katanya beliau mengembalikan walau sudah melewati jatuh tempo sesuai perjanjian. Ada juga yang pengalaman pengalaman juga dari sahabat kita ini, ada yang kemudian berutang dan kemudian pada saat pengembalian sambil bawa buah-buahan katanya ya. Jadi ini sebagai bentuk terima kasih hadiah ya sahabat kita dari Yogyakarta yang sudah menyampaikan atensinya. Ini pengalaman, berbagi pengalaman pribadi katanya, yang sahabat kita ini beranggapan takut ya dalam hal utang berutang, sehingga perlu sangat berhati-hati dalam hal utang berutang. Terima kasih sudah berbagi atensinya ya di pagi hari ini. Kemudian ada Pak Yudi di Padalarang, dalam utang piutang yang perlu diperhatikan adalah kejelasan akadnya sejak awal katanya, sehingga meminimalisir kejadian-kejadian permasalahan di waktu yang akan datang. Terima kasih Pak Yudi di Padalarang sudah berbagi juga ya. Dan kita akan lengkapkan sahabat MQ perbincangan kita bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Ghozali di pagi hari ini seputar akad utang piutang dalam Islam ya, di termin yang terakhir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akad hutang piutang dalam Islam, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan qard. Dan di pembahasan yang kali ini kita akan membahas tentang akad hutang piutang atau qard yang terjadi di era modern saat ini. Pada masa sekarang, hutang bukan lagi sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup. Kemudahan akses kredit melalui perbankan, bahkan sekarang ada sebuah fitur atau layanan dalam perbankan yaitu kartu kredit ya. Kemudian juga ada maraknya juga pinjaman online. Kemudian juga ada layanan-layanan digital yang lainnya, atau mungkin seperti kayak PayLater ya, yang kita dapati di era saat ini. Ini merupakan perkembangan dari akad hutang piutang atau qard ya. Meskipun istilahnya berbeda, seperti kayak pinjaman di perbankan atau kartu kredit atau pinjaman online atau pinjol atau pay later, tapi secara substansi platform-platform ini atau layanan-layanan digital seperti ini menggunakan akad qard ya, atau hutang piutang. Karena skemanya adalah seseorang meminjam, kemudian nanti dia harus mengembalikan uang atau nominal yang dia pinjam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan terkait dengan hutang ya, bahwa seseorang meskipun hutang itu dibolehkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Rasulullah berlindung kepada Allah dari dosa dan dari hutang. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kalian menakuti-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya seorang menakuti-nakuti dirinya sendiri? dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menanggung hutang. Jadi dalam hadis ini digambarkan bahwa orang yang berhutang itu secara tidak langsung dia sedang menakut-nakuti diri sendiri. Dan ini terbukti ketika orang punya hutang, pasti jiwanya merasa tidak tenang, ya, merasa takut bagaimana dia bisa membayar hutang tersebut. Nah, dengan berkembangnya teknologi di era saat ini, muncul praktik hutang piutang yang secara tidak sadar itu dilakukan oleh banyak orang. Mulai dari kartu kredit, pinjaman online, pay later, dan lain sebagainya. Nah, dalam perspektif hitam Islam, dalam perspektif hukum Islam, hutang itu sebenarnya dibolehkan kalau misalkan ada kebutuhan atau hajat terhadap hutang tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa hutang itu karena kebutuhan, bukan karena untuk memenuhi keinginan konsumtif yang berlebihan, apalagi untuk gaya hidup. Nah, dengan mudahnya platform-platform yang sekarang ada di masyarakat, itu membuat akhirnya orang dia melakukan transaksi pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang sebenarnya dia tidak butuh untuk melakukan tersebut. Tapi karena untuk memenuhi gaya hidupnya, akhirnya dia melakukan pinjaman online, melakukan pay later, ya. Kemudian ketika datang jatuh tempo dan dia harus membayar, dia tidak mampu untuk melakukan pembayaran yang akhirnya menyebabkan banyak madorot dan kerusakan yang lainnya. Para pendengar radio MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah pinjaman online, kemudian kartu kredit atau pay later yang tadi kita jelaskan hukumnya haram? Kalau kita lihat berdasarkan hukum fikih yang tadi kita pelajari di atas, bahwa pinjaman atau hutang piutang yang dilarang adalah manakala ada tambahan atau penambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi tersebut. Ketika tadi dia melakukan pinjaman online, contohnya misalkan sebesar Rp500.000, kemudian dia harus mengembalikan sebesar Rp600.000, maka ada tambahan Rp100.000. Dari sini aja sudah bisa kita pahami bahwa tambahan tersebut yang merupakan riba yang tidak diperbolehkan. Atau misalkan pay later, kita beli barang yang nilainya Rp100.000, kemudian ketika kita bayar menggunakan pay later menjadi Rp130.000, maka ada tambahan Rp30.000 ini. Nah, tambahan ini merupakan bagian dari riba. Kenapa? Karena konsep awalnya dalam hutang piutang dan dalam pinjam meminjam adalah tidak boleh adanya penambahan atas nilai pokok dari pinjaman tersebut. Maka dari itu kita perlu waspada dan perlu hati-hati dalam melakukan transaksi-transaksi di era digital saat ini. Para pendengar MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan etika dalam berhutang. Meskipun tadi hutang dibolehkan, ya, ada beberapa etika yang perlu kita jaga. Dan etika ini ada yang berkaitan dengan orang yang memberikan pinjaman, dan ada etika yang berkaitan dengan orang yang meminjam, ya. Bagi orang yang meminjam atau berhutang, etikanya adalah dia tidak berhutang kecuali hutang tersebut atas kebutuhan. Jadi bukan karena gaya hidup, ya, bukan karena gengsi, bukan karena tren gitu, ya. Maka seseorang jikalau dia tidak butuh terhadap sesuatu, ya tidak perlu dia berhutang, ya. Maka dalam hal ini, ya, seseorang perlu menjaga gaya hidup dan lifestyle-nya agar tidak terjerumus dalam hutang. Yang kedua, terkait dengan etika yang berhutang adalah dia harus berniat untuk melunasi hutang. Jangan sampai seseorang berhutang tapi dalam hatinya udah ada niatan untuk tidak membayarnya. Nah, ini tidak boleh. Seandainya seseorang terpaksa harus berhutang, hendaknya dia berniat dalam hatinya agar dia bisa melunasi dan membayar hutang tersebut. Berikutnya, di antara etika dari orang yang berhutang adalah tidak menunda pembayaran. Ya, kalau dia sudah mampu untuk membayar, maka dengan segera dia melakukan pembayaran. Dan apabila dia mengalami kesulitan, maka hendaknya dia menjelaskan kondisinya, bukan malah menghindar atau mungkin kabur. Ya, terjadi kadang di masyarakat ada orang yang berhutang, kemudian karena dia tidak mampu untuk membayar, dia menghindar dari orang yang memberikan hutang, dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa antara dia dengan orang tersebut. Nah, ini membuat kesal ya orang yang memberikan hutang. Maka ketika seseorang tidak mampu untuk membayar, maka dia jelaskan dengan jujur bahwa dia belum mampu untuk melakukan pembayaran, ya. Dan berikutnya, di antara etika orang berhutang adalah dia harus memperbanyak doa kepada Allah, minta agar hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa agar seseorang yang berhutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian ada juga doa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai, wa antal batinu falaysa dunaka syai, iqdi 'anid dayn wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunasilah hutangku dan jauhilah aku dari kefakiran. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang yang berhutang bisa cepat dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang memberi hutang, ya, etikanya pertama adalah dia ikhlas untuk membantu, karena ini merupakan ladang amal soleh yang bisa dia lakukan dan itu menjadi tabungan pahala baginya selama hutang tersebut belum dilunasi, ya. Yang kedua adalah tidak mengambil keuntungan. Jangan sampai akad qard atau hutang piutang ini menjadi sebuah bisnis untuk mengambil keuntungan. Kenapa? Karena akad qard ini atau hutang piutang seperti yang dijelaskan di awal, ini merupakan akad tabarru, akad sosial untuk tolong-menolong. Maka tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga adalah tidak mempermalukan peminjam. Ya, orang yang meminjam jangan dijelek-jelekin, jangan dipermalukan. Oh, si fulan dia minjam uang ke saya. Oh, dia orang butuh gitu ya. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena ini merupakan ibadah, ikhlaskan bahwa kita menolong dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara etika yang perlu dijaga bagi orang yang memberikan hutang adalah memberikan tenggang waktu jika dia mengalami kesulitan. Seandainya seseorang meminjam dan dia tidak mampu untuk membayar, maka kita tangguhkan, ya udah enggak apa-apa, misalkan pekan depan atau mungkin bulan depan baru dibayar. Dan hal dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia lapang. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan seseorang memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan, segala urusan yang dia hadapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Ketika dia menolong saudaranya yang sedang kesulitan, maka mudah-mudahan itu menjadi wasilah dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kajian kita pada hari ini. Tidak terasa waktu kebersamaan pada kajian hari ini sudah berakhir. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa hutang piutang dalam Islam merupakan akad sosial yang bertujuan untuk membantu antar sesama, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan segala bentuk tambahan yang disyaratkan dalam hutang karena termasuk kategori riba. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang sangat lengkap mengenai tata cara berhutang, mulai dari pencatatan akad, kewajiban melunasi hutang, kemudian larangan menzalimi pihak lain, ya, dan anjuran untuk memberikan keringanan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hutang piutang dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, mewujudkan solidaritas, dan semoga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah kita simak lengkap pembahasan seputar akad utang piutang dalam Islam bersama dengan Ustadz Ahmad Yusuf Ghazali LCMH, dosen STAI Darut Tauhid Sahabat MK. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini semakin menguatkan kita dalam memandu kita juga aktivitas muamalah kita juga dalam hal utang piutang ya Sahabat MK yang sesuai dengan syariat. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari Ibu Ika di Tangerang Selatan. Terima kasih ini sudah menyampaikan atensinya juga. Kemudian ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut menyampaikan juga atensinya. Terima kasih Ibu Rusmiati. Kemudian juga Eyang Alin di Cimareme. Terima kasih. Kalau menurut Eyang Alin, menjaga hubungan tetap baik ini yang paling penting juga katanya dijaga dalam urusan utang piutang ya. Terima kasih yang Alin dari Cimareme ya sudah berbagi atensinya. Terima kasih sahabat MK. Kita akan sambung kebersamaan kita di termin yang terakhir di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MKpedia akan hadir kembali menyiapkan sahabat MK untuk Anda informasi-informasi unik juga fakta-fakta menarik selengkapnya dalam MKpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi pagi, bincang ekonomi syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: Sahabat MQ, kita masuk ke segmen MQpedia. Sudah kami siapkan 3 pilihan MQpedianya pagi hari ini. Nanti Anda dapat memilih salah satu ya di antara 3 pilihan MQpedianya. Pilihan yang paling banyak, nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di pilihan yang pertama, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Apakah di antara Anda ada yang pernah mengalami, sahabat MQ, kuku kaki jadi menghitam dan menebal? Kira-kira kenapa penyebabnya ya, sahabat MQ, kuku kaki ini menjadi menghitam dan menebal, yang tentunya memberikan perasaan yang tidak nyaman juga ya untuk kita, sahabat MQ, ketika mengalaminya. Kita akan mengetahui, sahabat MQ, penyebabnya kuku kaki hitam menebal di pilihan MQpedia nomor 1 untuk informasi lengkapnya. Berikutnya di pilihan MQpedia kedua, kita akan mengetahui 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur, apa kebiasaannya, sahabat MQ, terutama konsumsi atau asupan pertama yang dilakukan jika meminum air putih, sahabat MQ, nah ini Anda akan mendapatkan beberapa manfaat. 3 di antaranya kita akan ketahui dengan memilih pilihan MQpedia di nomor 2. Dan terakhir, 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Ini yang akan jadi topik yang akan dihadirkan, sahabat MQ, informasinya. Di kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita bangun, boleh jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang di masa yang akan datang dapat mengubah kehidupan kita, sahabat MQ. Termasuk diantaranya, mari kita biasakan juga, ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Apa saja? Informasi lengkapnya di pilihan MQpedia terakhir di nomor 3. Silakan sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Anda bisa sertakan nama, usia, alamat Anda, serta pilihan MQpedianya. Nomor 1 ada penyebab kuku kaki hitam menebal, nomor 2 ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada 3 kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Silakan pilih salah satunya, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa yang sudah berbagi pilihan MQpedianya selepas kita jeda sejenak kembali dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Yesterday, I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
4: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root in Faith, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
5: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
8: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mah.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: 51 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, terima kasih Anda yang sudah memilih pilihan MKpedia pagi hari ini. Kami masih nantikan bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pilihan MKpedia. Anda bisa sampaikan pilihannya di 0811-224-1027. Ada tiga pilihannya ya, sahabat MK. Pilihan yang pertama, ada penyebab kuku kaki hitam menebal. Pilihan kedua, ada tiga manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan di pilihan ketiga, ada tiga kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup. Anda dapat pilih salah satunya, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Terima kasih untuk Pak Yandi di Buah Batu sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya pagi hari ini ya. Pak Yandi memilih pilihan di nomor 3. Kemudian ada sahabat kita, sahabat Anggi Nur Fahmi ya di Ciwastra, memilih pilihannya di nomor 1. Terima kasih sahabat Anggi. Ada Pak Yudi di Padalarang memilih pilihannya di nomor 3. Terima kasih Pak Yudi. Berikutnya kami sapa kembali, ada sahabat Irfan Sugiri di Halte Selatan memilih pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 2. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Berikutnya kami sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan di pilihan nomor 2. Ini ada Ibu Pujasari di Cicadas dan juga ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya ya sahabat MK di pagi hari ini. Memilih pilihan MKpedia yang paling banyak dipilihnya, kami akan coba rekap ya. Dan pilihan yang paling banyak ya sahabat MK hari ini adalah pilihan MKpedia di nomor 2 ya sahabat MK. Kita akan mengetahui informasi selengkapnya seputar 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur berikut ini.
1: Sahabat MK, setelah tidur sepanjang malam, tubuh manusia mengalami kekurangan cairan karena proses pernapasan dan keringat saat tidur. Oleh karena itu, dalam berbagai edukasi kesehatan, minum air putih di pagi hari sering disebut sebagai langkah awal untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dalam keseharian, kebiasaan sederhana seperti minum air setelah bangun tidur seringkali dianggap sepele. Padahal, kebutuhan cairan yang terpenuhi sejak pagi membantu tubuh bekerja lebih optimal sepanjang hari. Cairan berperan penting dalam menjaga fungsi organ, melancarkan proses dalam tubuh, dan menjaga kebugaran. Oleh karena itu, membiasakan minum air putih setelah bangun tidur bukan sekedar rutinitas, namun bagian dari upaya sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pertama, membantu mengaktifkan organ tubuh. Air putih membantu melancarkan peredaran darah dan membangunkan sistem pencernaan agar siap bekerja. Dengan organ yang sudah aktif sejak pagi, tubuh jadi lebih siap menjalani berbagai kegiatan tanpa terasa lemas. Kedua, membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tidur, tubuh melakukan proses pembersihan dari sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Minum air putih di pagi hari membantu melancarkan proses ini, sehingga racun dapat keluar melalui air kencing dan keringat dengan lebih baik. Dengan demikian, tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah merasa lelah. Ketiga, membantu menjaga kesegaran dan konsentrasi. Tubuh yang cukup cairan akan terasa lebih segar dan tidak mudah lemas. Kekurangan cairan bisa membuat kepala pusing dan sulit fokus. Oleh karena itu, minum air setelah bangun tidur membantu otak bekerja lebih baik sehingga kita lebih siap beraktivitas sepanjang hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur.

0: Nah, itu dia sahabat MQ ya, manfaat mengonsumsi air putih ya saat-saat setelah kita bangun tidur. Ya memang selama tidur organ tubuh kita istirahat ya sahabat MQ, dan cukup lama juga tidak kemudian tersuplai cairan sahabat MQ, sehingga minum ini menjadi pilihan tepat untuk kita mengawali hari sahabat MQ selepas bangun tidur sahabat MQ. Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan pilihan MQpedia, dan terima kasih juga di pagi hari ini yang sudah menyimak ya dari awal, sudah menyampaikan atensi juga dari setiap segmennya. Nantikan kembali program Inspirasi Pagi akan hadir bersamai Anda ya setiap Senin hingga Jumat mulai dari jam 6 pagi. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Gerang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mudah-mudahan hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita, hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah pelajaran, sahabat MK, untuk kita, menjadikan kita terus dapat belajar, bertumbuh, dan mengambil hikmah, sahabat MK. Mudah-mudahan setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan senantiasa membawa diri kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjadi hamba yang takwa kepadanya, sahabat MK. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyambung ya, membersamai Anda di hari Rabu dalam ruang inspirasi hari ini, sahabat MK. Hari ke-24 ya, kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Juni. Hingga jam 10 mendatang, kita kembali akan berbincang ya, sahabat MK, dalam ruang inspirasi hari ini. Dalam topiknya kita akan kembali sama-sama berbagi.

inspirasi seputar ilmu muamalah dasar dan juga bisnis dalam Islam. Nah, hari ini topik yang akan dibincangkan sahabat MQ dan sahabat MQ kami nantikan juga untuk dapat berbagi atensinya. Sahabat MQ, kalau diberi kesempatan untuk memulai usaha hari ini, apa yang paling menjadi pertimbangan sahabat MQ nih? Apakah modalnya yang cukup atau keuntungan yang menjanjikan atau justru keberkahan dalam menjalankannya sahabat MQ? Silakan dapat berbagi ya ke 0811-224-1027. Kalau diberi kesempatan memulai usaha hari ini, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda sahabat MQ untuk menjalankan bisnis tersebut? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Kalau kita berbincang seputar topik yang akan dibincangkan dalam kehidupan, tentu kita tidak lepas dari urusan menjemput rezeki ya, menjemput nafkah sahabat MQ, temu mengikhtiarkan nafkah untuk keluarga. Ada yang setiap pagi mereka membuka toko, ada yang berjualan online, ada yang sedang merintis juga usaha kecil-kecilan, bahkan ada juga yang masih barangkali menyimpan mimpi juga ya, suatu hari saya ingin punya usaha sendiri. Namun pertanyaannya, apakah cukup bisnis atau perniagaan ini hanya untuk mengejar untung sahabat MQ? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar profit, yaitu keberkahan sahabat MQ? Karena dalam Islam, bisnis bukan hanya perkara transaksi ya, tapi juga amanah, kejujuran, adab-adabnya perlu dijaga juga, bahkan bagian dari ibadah ya, jika dijalankan dengan niat yang benar sahabat MQ. Nah, kali ini dalam ruang inspirasi kita akan bahas bersama ya sahabat MQ, bagaimana cara berbisnis dalam Islam, bagaimana Islam kemudian memandang bisnis juga, apa bedanya berdagang dan berbisnis barangkali ya, dan bagaimana memulai usaha dengan cara yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ya usaha kecil yang halal ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada keuntungan besar yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat, sahabat MQ.

0: Sembari menantikan atensi dari Anda yang dapat dibagikan ya pagi hari ini ke 0811-224-1027 seputar tadi, kalau Anda kemudian diberikan kesempatan hari ini untuk memulai usaha, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda? Silakan dapat Anda bagikan ya ke 0811-224-1027. Tadi di awal kita coba akan bahas, sahabat MQ, bedanya berdagang dan berbisnis. Nah, sebelum bicara jauh tentang bisnis dalam Islam, kita perlu memahami terlebih dahulu ya, sahabat MQ, apa bedanya berdagang dan berbisnis. Banyak orang mungkin ya mengira, menganggap bahwa kedua hal tersebut sama. Padahal kalau kita merujuk pada artikel yang kita sadur saat pagi hari ini, sahabat MQ, ya, bahwa ada sedikit perbedaannya. Jadi kalau berdagang ini lebih fokus pada aktivitas jual beli, misalnya memberi barang, kemudian dijual kembali, kemudian ada untung yang nantinya didapat. Itu aktivitas pada berdagang, sahabat MQ. Nah, sementara berbisnis ini cakupannya dapat dikatakan lebih luas. Jadi bukan sekadar jual beli, tapi juga bisa jadi di dalamnya ada membangun sistemnya, ada mengelola keuntungannya, pelayanannya, strateginya, dan bagaimana juga menyiapkan keberlangsungan usahanya. Jadi kalau berdagang itu aktivitasnya, maka bisnis adalah ekosistemnya, sahabat MQ. Jadi hal ini sebetulnya saling berkaitan juga ya antara berdagang dan berbisnis. Nah, dalam Islam kita melihat ya, baik berdagang maupun berbisnis ini punya fondasi yang sama, yakni untuk transaksi, kemudian barang atau jasa yang dijual belikan itu sudah pasti halal ya, tidak ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan. Dalam pelaksanaannya juga kita perlu menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan tidak menzolimi, sahabat MQ. Karena kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang pedagang ya. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan sebelum menjadi Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, kejujuran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi modal terbesar dalam berdagang. Yang artinya apa, sahabat MQ ya? Kadang yang membuat usaha bertahan bukan barangkali modal yang besar, tetapi kepercayaan. Karena pelanggan mungkin datang sekali bisa jadi karena tertarik oleh produknya, tetapi kembali terus, sahabat MQ, jadi repeat order terus karena boleh jadi kejujuran yang kita junjung tinggi dalam proses muamalahnya, sahabat MQ. Jadi zaman saat ini kita juga mendapati beberapa hal ya, sahabat MQ. Di zaman sekarang mungkin mudah ya mencari pelanggan dengan jejaring yang lebih luas bisa kita akses melalui pemanfaatan teknologi digital atau online, sahabat MQ. Tapi kita melihat di sisi lain juga tidak mudah ya menjaga integritas. Mudah viral semisal begitu ya, tapi belum tentu dapat dipercaya. Maka kalau kita kemudian sedang merintis usaha dan ketika usaha besar nanti, ini poin-poin tadi yang mudah-mudahan senantiasa melekat dalam aktivitas bisnis kita. Ini didasari dengan kejujuran tadi, sahabat MQ, yang menjadi modal untuk kita bagi seorang muslim meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amanah dan juga tidak menzalimi. Nah, jika sahabat MQ di pagi hari ini yang sedang menyimak, jika hari ini diberi kesempatan begitu ya untuk memulai usaha, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda, sahabat MQ? Boleh menjawab dengan hal apapun yang memang jadi kendala Anda saat ini ketika ingin atau barangkali dalam bayangannya ingin membuka usaha, sahabat MQ. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Apa yang paling menjadi pertimbangan Anda ketika akan memulai usaha? Sampaikan, sahabat MQ, berbaginya. Mudah-mudahan berbagi dari Anda ini jadi satu hal reflektif juga untuk kita semua yang mungkin punya keresahan yang sama atau punya masalah yang sama sahabat MQ yang sedang dihadapi oleh Anda juga. Sampaikan ke 0811-224-1027. Kita akan sambung sahabat MQ pembahasan selengkapnya di termin yang kedua nanti, selepas kita akan jeda sejenak dengan sajian informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi?
10: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
9: dan
10: maha
9: juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
13: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
13: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
13: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
13: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
13: Tafsir dan Tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
13: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 23 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya, masih dalam ruang inspirasi pagi hari ini. Kami masih nantikan atensi dari Anda, sahabat MK, untuk dapat berbagi juga. Kalau Anda saat ini ingin memulai bisnis, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda, sahabat MK? Kalau kesempatannya datang hari ini, Anda untuk dapat memulai bisnis, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda? Nah, silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kalau sahabat kita Pak Yudi di Padalarang, ini kalau saat ini ada kesempatan untuk memulai bisnis, kondisinya memang masih belum menemukan katanya ide-ide bisnisnya apa. Jadi saat ini masih berdikari saja, masih dalam tahap mencari-cari ide katanya. Ide usaha yang sedang bergelayut dalam diri. Mudah-mudahan segera mendapatkan ide ya Pak Yudi ya. Mungkin bisa dimulai dari apa yang bisa dan apa yang disuka ya. Bisa dan suka itu jadi kombinasi yang mungkin akan lebih mudah kita menjalaninya, sahabat MK, ketika kita memulai sebuah bisnis ya. Terima kasih Pak Yudi di Padalarang sudah berbagi atensinya. Berikutnya ada sahabat kita Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut. Kalau Ibu Rusmiati sudah cukup lama katanya dari anak masih kecil-kecil, alhamdulillah alhamdulillah sampai sekarang udah pada rumah tangga tinggal sendiri di Bandung. Sekarang Ibu Rusmiati sedang ikhtiar usaha sampingannya adalah selain buka warung, apa yang baik untuk lansia kegiatannya katanya ya, alhamdulillah. Jadi agar tetap bisa bermanfaat dan berkah untuk ibadahnya juga katanya ya. Jadi aktivitas Ibu Rus ini perniagaannya adalah membuka warung ya, sahabat MK ya. Membuka warung. Mudah-mudahan ini jadi satu aktivitas perniagaan yang kalau kita kemudian urut juga, sahabat MK, boleh jadi ini bernilai kesunah ya, nilai sunah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena berdagang itu adalah sesuatu yang dicontohkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu Rusmiati di Cibatu Garut sudah berbagi juga. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cemenyan. Kalau sahabat Mahadi, usaha saat ini yang sedang dirasakan juga adalah masih mencari modal dan masih juga mencari ide usahanya katanya ya. Jadi mungkin urutannya mencari ide usaha dulu baru modal begitu ya. Ada seketika setelah ketemu gitu ya ide usahanya, kita baru bisa menjalankannya dan mencari modal untuk menjalankannya. Terima kasih sahabat Mahadi sudah berbagi. Kemudian ada Pak Sandi Kustejo juga di Banjaran. Terima kasih sudah berbagi juga Pak Sandi Kustejo. Kalau Pak Sandi yang saat ini sedang dihadapi adalah ketika akan memulai usaha adalah masih mencari ide usahanya juga dan sudah ada keinginannya tapi masih menunda katanya ya. Mudah-mudahan segera diberi kemudahan juga untuk menjalankan ya. Terima kasih Pak Sandi Kustajo di Banjaran sudah berbagi atensinya. Nah kalau sahabat MK bagaimana ketika hari ini diberi kesempatan untuk memulai bisnis, apa yang paling atau memulai usaha ya sahabat MK, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Ketika sahabat MK tadi yang sudah banyak berbagi juga ya, sudah ada keinginan tapi belum kemudian menjalankan usaha yang sudah disiapkan atau sudah direncanakan, ada hal-hal yang harus disiapkan ya sahabat MK sebelum memulai bisnis. Jadi kalau ingin memulai usaha, Islam mengajarkan bahwa ikhtiar itu penting begitu ya sahabat MK. Jadi jangan kemudian di awal euforianya semangat sesaat, tapi perlu kemudian dibarengi dengan hal-hal yang perlu kita siapkan. Di antaranya yang pertama, kita benar-benar perlu meluruskan niat ya sahabat MK. Kenapa kemudian ingin memulai usaha? apakah sekadar untuk mencari keuntungan atau ikut-ikutan tren atau yang lainnya, sahabat MQ? Atau niat yang lebih mulia, sahabat MQ, seperti untuk menjemput nafkah bagi keluarga atau memberikan manfaat bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan. Nah, karena sesuatu itu diawali dengan niat ya, sahabat MQ, dan yang menentukan bernilai atau tidaknya menjadi suatu ibadah karena niat kita juga. Maka usaha yang kita akan awali, yang akan kita geluti atau rintis ini, perlu senantiasa kita luruskan niat juga di awal. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah memahami ilmunya. Jadi jangan hanya, kalau orang bilang saat ini modal nekat begitu ya, sahabat MQ. Jadi yang penting jalan dulu boleh, tetapi perlu kemudian dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar yang matang ya, sahabat MQ. Seperti khawatirnya ketika tadi kemudian modal nekat begitu ya, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, seperti mungkin salah hitung modal atau keliru dalam memilih partner ya, atau salah strategi juga, sahabat MQ. Karena dalam Islam kita ketahui sangat menghargai ilmu begitu ya, sebelum amal, maka kita perlu juga membekalkan diri dengan ilmu ya, sahabat MQ, termasuk dalam usaha yang kita lakukan. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah pilih usahanya tentu yang mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yakni harus dipastikan halal ya, sahabat MQ. Jangan meragukan gitu ya. Bahkan yang dilarang, sahabat MQ, ataupun lebih ini yang dilarang begitu ya. Jadi jangan sampai untungnya besar kita dapat peroleh tarik, tapi sumbernya meragukan, sahabat MQ. Karena rezeki yang halal itu bukan hanya tentang nominal, tapi ketenangan yang kita rasakan, sahabat MQ, kebermanfaatan yang luas. Berikutnya yang perlu kita siapkan kembali adalah kita bisa melakukan riset untuk memahami kebutuhan pasarnya. Jadi usaha bukan tentang apa yang kita sukai saja, tapi apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat juga, sahabat MQ. Karena usaha yang baik adalah usaha yang tadi bisa memberikan manfaat untuk orang lain, menjadi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang lain, sahabat MQ. Dan Anda bisa menyampaikan atensi di pagi hari ini ke 0811-224-1027 jika hari ini Anda diberi kesempatan ya untuk memulai usaha. Apa yang paling menjadi pertimbangan Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat Raihan dari ujung Berung ya. Kalau sahabat Raihan ini menyampaikan atensinya yang sedang dihadapi ketika ingin membuka usaha adalah masih mencari idenya dan masih mencari modalnya, katanya ya. Baik, kalau sudah terbayang modal berarti mungkin minimal sudah terbayang idenya ya, akan melakukan usaha apa. Terima kasih sahabat Mahdi ya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan niat dan ikhtiarnya untuk memulai begitu ya usaha. Berikutnya kami sapa kembali, ada sahabat kita di hari ini yang sudah kembali berbagi atensinya, sahabat MQ. Ada sahabat kita dari Garut nih, sahabat Yusuf ya. Sahabat Yusuf ini dari Garut menyampaikan atensi juga. Alhamdulillah sekarang sedang berusaha membuka pangkas rambut, katanya. Nah, di antara harganya yang ditawarkan ada harga yang spesial. Jadi menawarkan untuk anak yatim, piatu ya, gratis, dan untuk santri ada potongan harga 25 sampai 50% katanya ya. Mohon doanya untuk sahabat MQ semua, mudah-mudahan dilancarkan katanya usahanya. Masya Allah, mudah-mudahan usahanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak pelanggannya ya. Karena tadi masya Allah berlakukan juga sistem promo yang menarik juga, dan ini tidak semata kemudian promonya hanya untuk apa yang menarik pelanggan, tapi menarik juga keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala barangkali ya, sahabat MQ. Karena tadi ada harga spesial untuk anak yatim piatu dan ada diskon khusus ya untuk santri katanya ya. Terima kasih sahabat Yusuf nih dari Garut sudah berbagi inspirasinya dalam usaha yang sedang sahabat Yusuf saat ini rintis ya, usaha pangkas rambut. Terima kasih sudah berbagi atensinya. Nah, kalau sahabat MG, ketika saat ini diberi kesempatan untuk memulai usaha, apa yang paling menjadi pertimbangannya sehingga mungkin usahanya belum dimulai atau usahanya sudah mulai tapi ada kendala yang dihadapi? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Silakan kami nantikan atensinya sahabat MK ya di pagi hari ini. Kita akan sambung kebersamaannya selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di Ruang Inspirasi MKFM.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
7: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
7: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: keras itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
12: Loh?
10: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
13: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
15: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
14: Tadabur Quran.
16: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
14: Kajian Juz 30.
17: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
14: Kajian Al-Hikam.
18: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
14: Q&A seputar Al-Quran.
19: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
14: Tafsir dan tahsin.
20: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
14: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
21: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

45 menit lepas dari jam 9, sahabat MG. Kita menyambung kembali di termin terakhir ya. Bincang kita pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Topik yang sedang dibahas tadi, kita sedang bincangkan, sahabat MG, bagaimana bisnis dalam Islam. Kita sudah coba membedakan tadi bedanya antara dagang dan bisnis begitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kami masih nantikan atensi dari Anda juga di pagi hari ini ke 0811-224-1027. Silakan atensinya dapat Anda bagikan. Seputar kalau hari ini sahabat MK ada kesempatan untuk Anda memulai usaha, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda, sahabat MK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Sembari menantikan Anda untuk dapat berbagi di pagi hari ini, kita coba akan kembali sambung ya perbincangannya. Kalau dalam usaha, hal yang perlu kemudian ataupun hal yang sering kali juga jadi kendala, sahabat MK, adalah modal ya. Nah, bagaimana modal kedudukannya dalam Islam, kita coba akan gali juga ya, sahabat MK. Jadi sering kali kita mendapati ada orang-orang yang berkata, saya ingin usaha tapi belum punya modal. Nah, kalau kita memaknai modal ini adalah uang, boleh jadi modal itu tidak selalu uang ya, sahabat MK. Modal ini juga bisa keahlian kita, jaringan, waktu, konsistensi, kepercayaan, itu juga jadi modal, sahabat MK. Dalam Islam, tentu mencari modal harus dengan cara yang halal ya. Kalau tadi merujuk pada modal uang, tidak ada riba tentu karena haram, penipuan, atau akad yang tidak jelas. Nah, cara syariah untuk kita mendapatkan modal bisa dengan menabung bertahap, itu juga bisa kita lakukan ya, ikhtiarnya untuk mengumpulkan modal. Atau juga kita mengenal ada namanya patungan usaha atau musyarakah ya. Dalam istilah syariah kita kenali. Ada juga kerjasama bagi hasil atau mudorobah, ini bisa jadi modal usaha juga. Atau investor halal dengan akad yang jelas juga. Nah, ini bisa jadi beberapa sumber modal yang memang dalam Islam sesuai dengan syariat, sahabat MK. Karena jangan sampai usaha yang diniatkan baik justru dimulai atau didanai begitu ya dengan modal yang tidak sesuai syariat tadi. Dalam berusaha, berbisnis, sahabat MK, dalam Islam kita juga perlu memperhatikan. Kiat-kiat sukses yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat MK. Yang pertama tadi jujur ya, seperti halnya Nabi yang kemudian sangat jujur terpercaya, bahkan digelari Al-Amin tadi, sahabat MK. Nah, ini kejujuran juga jadi investasi jangka panjang, sahabat MK, yang perlu kita hadirkan dalam merintis bisnis yang sukses ke depan. Amanah. Kita bisa menepati setiap janji yang kita memang tawarkan atau berikan atau garansikan kepada konsumen kita, sahabat MK. Tidak juga curang ya, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kualitas. Ini jelas-jelas begitu ya, ancamannya juga ada di dalam Quran, sahabat MK, na'udzubillah. Kemudian juga perlu menghadirkan sabar selalu, karena kita ketahui bisnis kan tidak selalu untung ya, sahabat MK. Kadang turun, kadang ada ujiannya. Sehingga sabar, ini bagian daripada kita juga merintis sebuah bisnis. Tawakal, ini jadi ikhtiar maksimal juga. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang didapatkan bukan hanya hasil kerja keras saja, sahabat MK ya. Sebagai sunnatullah, boleh jadi iya begitu ya, hasilnya kita dapatkan karena kita bekerja keras. Tapi rezeki ini tidak semata materi yang kita dapatkan, tapi keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita belajar ya, sahabat MK, bahwa bisnis dalam Islam bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga mencari keberkahan. Maka kita perlu awali dengan niat yang lurus, benar tadi,
cara yang dilakukan juga halal sesuai prinsip-prinsip syariah. Modalnya juga bersih, tadi sahabat MK tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Perlu menguatkan tadi sahabat MK atau menjadi modal utama untuk kita bisa mengembangkan bisnis adalah jujur, amanah, tidak curang, sabar, tawakal, dan hal-hal yang sudah dicontohkan lainnya oleh Nabi SAW, sahabat MK. Bagaimana kalau Anda di pagi hari ini barangkali ada yang sedang berikhtiar juga untuk memulai usaha begitu ya. Jika hari ini diberi kesempatan untuk dapat memulai usaha, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.

Berikutnya kita sapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini melalui 0811-224-1027. Ada sahabat kita yang sudah berbagi nih dari sahabat Agung di Sindangkerta. Di sahabat Agung sedang usaha dan berikhtiar juga katanya saat ini menjalankan bisnis menjual lahan atau tanah kebun juga sawah katanya. Mudah-mudahan cepat laku katanya, karena hari ini ada 5 lokasi lahan kebun dan sawah yang akan dijual oleh sahabat Agung ya di Sindangkerta. Ya mudah-mudahan tadi penawaran dari Agung bisa jadi sahabat Agung ya, jadi solusi barangkali sahabat MK yang sedang mencari juga lahan atau tanah kebun tadi atau sawah juga yang di tawarkan oleh sahabat Agung ya. Mudah-mudahan tadi dengan strategi-strategi dan hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bisa ikuti sehingga mudah-mudahan berkahnya Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan ya dengan calon pembelinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat Agung di Sindangkerta sudah berbagi di pagi hari ini. Silakan, kami masih nantikan atensi dari Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Jika hari ini Anda berkesempatan untuk memulai usaha, apa yang paling menjadi pertimbangan Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027.

0: Ya, terima kasih sahabat MQ yang sudah turut serta berbincang ya di pagi hari ini. Jadi meluaskan juga tadi topik diskusi kita seputar berbisnis dalam Islam dengan hal-hal yang tadi sedang dijalankan juga bisnisnya oleh sahabat MQ ya. Mudah-mudahan yang sedang berikhtiar melalui perniagaan bisnis yang sedang dijalankan ini senantiasa dimudahkan Allah dalam prosesnya, dilancarkan dalam segala aktivitasnya, sahabat MQ, aktivitas bisnisnya, dan mudah-mudahan menjadi magnet keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan bisnis yang sedang dijalankan juga sahabat MQ. Mudah-mudahan bisnis yang kita jalankan itu ya sahabat MQ, tujuannya adalah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Islam bukan semata-mata soal mencari untung ya, tapi bagaimana menghadirkan keberkahan dalam setiap prosesnya. Dan Islam, Nabi SAW mengajarkan bahwa usaha yang baik dimulai dari niat yang benar, begitu ya, niat yang lurus, dijalankan dengan cara yang halal dan dibangun di atas kejujuran dan amanah, serta dijaga dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga belajar tadi sahabat MQ bagaimana modal terbesar dalam usaha ternyata bukan melulu soal uang, begitu ya, tapi kepercayaan, ilmu, akhlak, dan konsistensi juga yang kita lakukan ini bisa jadi modal yang berharga, begitu ya. Karena bisa jadi usaha yang kita lakukan atau yang sedang kita rintis ini kecil, begitu ya, di mata manusia, tapi boleh jadi nilainya besar, sahabat MQ, di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dijalankan tadi dengan prinsip-prinsip syariah, kejujuran. Sebaliknya boleh jadi keuntungan besar belum tentu membawa ketenangan bila diperoleh dengan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Maka mudah-mudahan sahabat MQ, apapun posisi kita hari ini, yang sedang merintis, yang sudah berjalan begitu ya bisnisnya demikian lama juga begitu ya, semoga semakin berkah. Semoga yang sedang merintis juga dimudahkan, dan yang masih menunggu waktu nih untuk memulai, semoga diberi keberanian dan jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki itu bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki ya sahabat MQ, tetapi juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, menenangkan, dan memberkahkan rezeki yang Allah titipkan sahabat MQ kepada kita. Mudah-mudahan sahabat MQ, bisnis terbaik tadi yang kita lakukan bukan hanya yang menghasilkan keuntungan, tapi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat MQ ya, perbincangan kita sudah di penghujung kebersamaan ya pagi hari ini, kebersamaan dalam ruang inspirasi. Terima kasih untuk yang sudah berbagi. Nantikan kembali ruang inspirasi ini hadir setiap hari ya untuk Anda, mulai dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, kabar baik, kabar sehat di hari ini, hari Rabu tanggal 10 bulan Juni tahun 2026. Semoga dimanapun Anda berada, sahabat MK diberikan kesehatan dan aktivitas yang akan Anda lakukan di hari ini diberikan kemudahan serta keberkahan. Selamat menjalani hari-hari ya sahabat MK, hidup di dunia ini, yang mana sahabat MK di dunia ini seringkali menghadirkan banyak warna. Ada saatnya sahabat MK kita merasa lapang, namun tak sedikit juga kita diuji dengan kesulitan. Kadang hati kita diuji dengan kesedihan, kecewa, bahkan kehilangan. Di sisi lain sahabat MK, jasad pun diuji dengan rasa lelah, sakit, keterbatasan atau perjuangan dalam mencari nafkah, dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu sahabat AMK, pertanyaannya, apakah semua ini, semua yang kita jalani di dunia ini sekedar perjalanan biasa, ataukah sesungguhnya dunia ini memang tempatnya ujian? Setiap fase kehidupan sahabat MK bukanlah kebetulan. Kebahagiaan bisa menjadi ujian, begitu pula juga dengan kesedihan. Kesehatan adalah ujian, sakit pun demikian. Kelapangan rezeki juga begitu ya sahabat MK, diuji dengan syukur, dan sempitnya keadaan diuji dengan sabar. Maka sahabat MK, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama sahabat MK belajar kembali dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia dengan tema Dunia Sebagai Ujian Hati dan Jasad, agar sahabat MK kita bisa lebih memahami ya apa yang kita jalani di kehidupan ini dan harus seperti apa langkah-langkahnya agar kita tetap bahagia sahabat MK, apapun kondisi yang kita lalui di dunia ini. Insyaallah sahabat MK ditemani sahabat siar Asilagania hingga menjelang zuhur nanti, dan Anda pun sahabat MK bisa menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat tentunya dengan sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Anda pun sahabat MK bisa memilih poli yang sudah kami sediakan di hari ini. Silakan dipilihkan sahabat MK saat menghadapi ujian, ujian hidup, mana yang paling berat untuk dijaga. Apakah yang paling berat adalah menjaga hati agar tetap sabar dan husnuzon sahabat MK? Ataukah yang kedua, menjaga semangat saat jasad terasa lelah atau sakit? Ataukah yang berat untuk dijaga menahan diri dari mengeluh dan putus asa? Atau yang terakhir sahabat MK, yang berat untuk dijaga adalah istiqomah dalam ibadah. Silahkan sampaikan sahabat MK untuk pollingnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing Anda di hari ini. Insyaallah hari ini kita akan belajar ya sahabat MK bersama Ibu Khairati, menguatkan keilmuan kita sahabat MK agar kita bisa mempraktekannya, menjalani kehidupan ini dengan benar. Bersama Ibu Khairati dengan tema Dunia Sebagai Ujian Hati dan Jasad, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Bu?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, gimana Teteh?
0: Alhamdulillah, baik juga Ibu, sehat alhamdulillah.
1: Tetap semangat.
0: Semangat insyaallah Ibu ya. Untuk tujuan yang jauh ya, akhirat insyaallah kita
1: amin,
0: ya. Semangat saling menguatkan ya sahabat ya, MK. Nah Ibu, insyaallah kita akan belajar bersama di hari ini Bu, ya. Bu, dengan tema Dunia Sebagai Ujian Hati dan Jasad. Nah, karena di sini dunia sebagai ujian, dua-duanya lebih Bu ya, hati dan jasad.
1: Jasad,
0: nah
1: ya.
0: Ini bagaimana kita menyikapi apa yang kita hadapi di dunia ini agar kita bisa tetap bahagia seperti segmen hari ini Bu, langkah kecil untuk bahagia.
1: Iya betul ya, kadang orang pikir dunia itu bisa membahagiakan.

0: Iya bisa sih kalau kita memperlakukannya itu benar gitu. Yeah. Takutnya salah memperlakukan justru jadi menderita gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Nah, ini harus seperti apa, Bu, dengan tema kita hari ini?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung. Semoga Allah membimbing menuntun kita untuk menggunakan segala nikmat di dunia ini, istiqomah di jalan-Nya dan memberi manfaat untuk akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berbicara tentang dunia, saya sudah pernah menyampaikannya di acara Inspirasi Muslimah, tapi saya ulang lagi untuk menguatkan lagi. Dunia, pecahan kata dari danu, artinya adalah dekat. Dunia itu dekat dan rendah. Dunia itu dia dekat dan rendah. Dia tercela kecuali memberi manfaat untuk akhirat. Dunia itu segala yang ada sebelum kematian. Dunia itu adalah perhiasan, tempat bermain dan bersenda gurau. Itu yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dunia ini membuat kita lupa dan lalai akan kehidupan akhirat kalau kita tidak berhati-hati. Dunia akan kita tinggalkan selamanya. Kita tinggalkan selamanya, atau dunia akan meninggalkan kita. Dan dunia adalah sarana untuk kita mencapai tujuan-tujuan akhirat kita. Di dalam dunia ini ada keuntungan-keuntungan, sehingga manusia sangat sibuk mengusahakannya. Sangat sibuk mengusahakannya. Itulah sebagai ujian hati dan ujian jasad kita. Nah, dunia ini ada dua bentuknya. Ini sangat sering saya jelaskan. Pertama, bentuknya yang terlihat. Dia konkret, terlihat, tampak. Itulah bumi sebagai perhiasan untuk tempat tinggal di atasnya. Untuk keperluan manusia. Pakaian, makanan, minuman. Nah, di bumi sendiri itu ada tiga bagian. Tambang untuk peralatan, tumbuhan untuk makanan dan obat-obatan, hewan untuk makanan, kendaraan, perhiasan. Itu digambarkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Kemudian dunia itu juga yang konkret berupa pasangan, anak, harta. Itu dunia. Yang tidak tampak adalah pujian, penghormatan, kekuasaan, popularitas, penghargaan. Jangan lupa loh, follower, jamaah, pendukung, itu juga dunia dalam bentuk yang kelihatan. Nah, hakikat di dunia, hakikat hidup kita di dunia itu adalah satu, sekejap, hanya sebentar. Sementara, jadi kita ini seperti pengembara, orang asing. Kedua adalah dunia itu menipu kita. Jadi jangan sampai terlalu cinta kepada dunia yang membuat kita lalai kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan yang ketiga, hakikat hidup di dunia adalah tempat ujian, darul bala, ujian. Nah, dunia ini dikaitkan dengan seorang hamba, dia menjadi ujian bagi hatinya dan ujian bagi jasadnya. Ya, apa itu ujian? Apa itu ujian? Ujian adalah fasilitas dari Allah untuk memastikan apakah iman hambanya dusta atau benar. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, jadi dunia ini sebagai ujian buat kita, baik dunia yang tadi konkret maupun yang abstrak, itu menjadi ujian buat kita. Apakah kita lulus menghadapi ujian dunia ini, dan itu akan membuktikan apakah iman kita benar atau tidak dari ujian itu. Kalau kita lulus, maka surga menanti kita. Kalau kita tidak lulus, maka kita ke neraka, atau Allah akan memberikan ujian ulang. Kita diher sampai kita lulus. Nah, pembuktian lulus kita itu adalah semakin kita yakin kepada Allah dengan ujian dunia. Kemudian dunia itu menstimulus kita, kalau diuji dengan dunia, harusnya menstimulus kita untuk bukan menempel kepada dunia, tapi justru mendekat kepada Allah. Kemudian dunia ini membuat kita sakit kalau kita hilang. Kehilangan dia itu sakit sekali rasanya. Makanya banyak orang sakitnya itu dipendam berlama-lama di hatinya. Dan itu sangat menyiksanya. Ya, dan harusnya itu dilepaskan sebagai penghapus dosa. Baru kemudian dunia itu menjadi ujian untuk penaik derajat. Jika bisa sabar, jika bisa ridho, bahkan bersyukur jika ujian itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Nah, jika tidak lulus, dunia ini menjadi ujian bagi kita terkait dengan hati orang-orang yang dikasih dunia atau dia tinggal di dunia ini. Kalau dia lulus, maka dia akan banyak bersyukur dan dia gunakan dunia itu di jalannya Allah, manfaat untuk akhirat. Tapi kalau hatinya tidak lulus, maka dunia itu akan terlalu dia cintai, membuat dia menumpuk-numpuk hartanya, dunianya. Yang dia kejar adalah dunia, popularitasnya, pujian, penghormatan, pokoknya tadi dunia yang konkret maupun yang abstrak tadi, itu dia kejar mati-matian, membuat dia semakin tamak. Tamak itu ujian hati baginya. Pelit, bakhil, dia tumpuk-tumpuk hartanya, takut berkurang. Kemudian dengki, tidak boleh orang lain dapat nikmat dunia yang lebih daripada dirinya. Kemudian suka pamer, ria. Ini adalah ujian-ujian dunia bagi hati seseorang. Perhatikan orang yang ria, apa yang dia pamerkan itu adalah semuanya dunia. Jabatannya, kekuasaannya, hartanya, uangnya, dan seterusnya. Itu ujian-ujian hati. Dunia itu menjadi ujian hati bagi seorang hamba kalau dia tidak berhati-hati mensikapi dunia itu. Kalau ujian jasad bagi jasadnya adalah sibuk bangun pagi, berangkat pagi, pulang malam, setiap hari demikian, dia mengejar dunia tadi yang bentuknya abstrak dan konkret tadi, dia kejar itu sehingga dia melupakan kewajibannya, yaitu amal-amal yang harus dia lakukan, aturan-aturan Allah yang harus dia taati. Itu adalah bagi jasadnya. Jadi kalau kita hari ini diberi dunia, apakah kita lulus tidak dengan ujian dunia itu? Apakah hati kita terlalu cinta kepada dunia membuat hati kita buta pada kehidupan akhirat? Ya, apakah kita semakin pelit? Apakah kita semakin sombong? Apakah kita gara-gara dunia itu segala sesuatu diukur dengan dunia, pamrih? Kadang buruk sangka, kadang cari muka, gila sanjungan, berbenggah-megahan, dan seterusnya. Kemudian, apakah dunia yang menjadi ujian bagi jasad kita ini, apakah kita betul-betul bisa memanage waktu kita, kapan untuk Allahnya, kapan semuanya itu jadikan ibadah buat kita. Jika tidak, maka dunia, ujian bagi tubuh kita, ini hanyalah dapat capek, tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Nah, kita harus jadikan dunia ini menyertai kita sampai akhirat. Itulah dunia yang membuat kita lulus dalam ujian hati dan jasad kita. Di mana dunia ini yaitu ilmu dan amal. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah, menyelamatkan hati kita untuk bisa berjumpa Allah, mengendalikan syahwat dunia kita, membuat kita dekat, ingat kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang kedua adalah dunia dalam bentuk amal-amal yang ikhlas dan cara-cara yang benar itu akan membuat kita bahagia dan selamat. Jangan sampai ujian dunia ini membuat kita gagal, sehingga dunia ini hanya kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dan kita berharap, kalaupun kita jungkir balik, kerja keras, sibuk pagi, siang, sore, malam, kita mendapatkan dunia, gunakanlah itu untuk membantu kita dalam hal meraih kehidupan akhirat. Jadi untuk dunianya cukuplah, kona'ahlah, tapi untuk akhiratnya yang harus kita kejar mati-matian. Itu saya kira sekilas tentang ujian hati. Dunia itu bagi kita luar biasa ujian hatinya. Coba perhatikan, yang kelihatan harta, ya kan? Kemudian pasangan, anak, teman, apalagi kekuasaan, itu adalah dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lulus gak kita? Menjadikan kita yakin gak ke Allah? Menjadikan kita dekat gak ke Allah? Jangan-jangan justru kita jauh dari Allah dan kita kena penyakit hati, berbagai penyakit hati karena dunia itu tadi. Kemudian kita bekerja siang malam capek, kadang masih di jalan waktu-waktu jam sholat gak ingat Allah sama sekali. Ini juga ujian, hati-hati jangan sampai mengejar dunia yang tidak abadi, kita korbankan akhirat kita. Nauzubillah min zalik. Demikian sekilas paparan yang saya bisa sampaikan tentang dunia adalah ujian bagi hati kita dan jasad kita.
1: Ya Masya Allah, jazakillah khair Ibu untuk ilmunya ya di hari ini, di pagi hari ini, berkaitan dengan dunia sebagai ujian hati dan jasad. Memang dunia tadi disampaikan bahwa tempatnya ujian begitu ya Bu ya.
0: Yeah.
1: Ada ujiannya banyak bentuknya begitu ya Bu ya. Yeah. Dari harta, kemudian juga yang mungkin tidak terlihat pujian dan yang lainnya Bu ya.
0: Yeah.
1: Ini sebagai ujian. Yeah. Dan kita juga sering mendengar Bu bahwa ujian ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat Bu kalau ujian itu bentuk kasih sayang Allah? Kadang juga kita apakah ini karena dosa-dosa kita, apa memang karena kasih sayang Allah? Nah, ini seperti apa, Bu?
0: Ya, kan Allah kasih kita dunia, tadi yang kelihatan, bumi dengan hamparannya.
1: Yeah.
0: Ada pertanian, peternakan, pertambangan, ada pasangan, ada anak, itu dunia. Kita kadang diuji dari situ, kan? Diuji dari situ, misalnya anak ada yang durhaka, pasangan yang menzolimi, kebangkrutan, kemudian penghinaan orang, dan seterusnya. Itu adalah ujian-ujian lewat dunia yang kita miliki. Nah, apakah itu kasih sayang Allah? Iya, kalau kita lulus, dunia tidak kita simpan erat dalam hati kita. Dunia harus kita lepaskan. Kita dikatakan gini, kalau kita dikasih dunia membuat kita lupa kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, Allah sayang sama kita, maka dunia itu diambil. Jadi kita tidak akan bersandar, bergantung, tentram, nyaman, cinta kepada dunia. Allah lepaskan dari hati kita. Itu bentuk kasih sayang Allah agar hati kita hanya ada Dia. Itu bentuk kasih sayang Allah. Justru kalau kita dibiarkan terjebak dengan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat, Allah biarkan, justru kita rugi sekali. Nanti kita gak dapat apa-apa di akhirat gitu loh. Karena dunia ini kita tinggalkan. Kalau dunia itu tidak memberi manfaat untuk akhirat, alangkah ruginya kita gitu loh. Nah, jadi kita diuji lewat dunia, pasti ya ujian itu lewat dunia ini. Dunia ini adalah darul bala, ujian buat kita, itu bentuk kasih sayang Allah. Cuman kadang bentuknya menurut kita kok menyakitkan. Kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, datangnya sesuatu yang kita tidak suka dan seterusnya. Terus apakah kita bisa mensikapi dengan lulus? Yaitu dengan kesabaran. Kesabaran inilah mengundang pahala. Kemudian kalau kita bisa ridho, mengundang pahala. Pada tingkat tinggi kita bersyukur dengan ujian itu. Kenapa? Karena kita kalau lulus berarti sudah bisa menemukan hikmah. Bahwasanya esensi kebenaran dari ujian ini adalah mendekatkan aku kepada Tuhanku, kepada Allah. Membuat aku lebih yakin kepada Allah. Dunia itu gak ada apa-apanya. Hakul yakin itu adalah akidah yang benar, yang menjadi asas, yang menjadi misi-misi inti dakwah para nabi dan rasul. Dia memperkuat keyakinan kepada Allah, sehingga dia akan pengabdian, penghambaan kepada Allah akan bagus. Otomatis akhlaknya juga akan akan bagus gitu loh. Jadi sebetulnya kasih sayang Allah adalah kalau kita dikasih ujian lewat dunia, kita itu supaya lebih total ke Allah. Kemudian dosa dihapus. Sakitnya kita kehilangan dunia itu penghapusan dari dosa-dosa kita. Kemudian naik derajat kita kalau kita bisa mensikapi tidak dengan dosa lagi gitu. Nah, jadi harus yakin ini kasih sayang Allah. Kenapa saya hilang ini kok rasanya? Inilah bicara apa ya, membaca hikmah. Tidak bisa hikmah itu kebaca kalau sudah keburu dunianya menutupi hatinya. Jadi tidak kegambar gitu loh. Yeah. Pesan Allahnya tidak kegambar gitu. Gitu sih Teh. Jadi harus diyakini bahwasanya dunia itu ujian buat hati kita, jasad kita. Goalnya adalah kita semakin meyakini Allah. Kalau kita nggak lulus ya itu akan menjadi ulang diulang sampai hati kita betul-betul zero dari dunia. Hanya Allah. Bukan berarti tidak mengurusin dunia. Karena ada golongan orang-orang yang dalam kesibukan dunia itu macam-macam Teh. Nanti saya jelaskan. Orang yang sibuk hiruk pikuk dengan dunia ini, ada di dunia ini ada golongan-golongannya di level mana ujian-ujiannya gitu. Seperti itu.
1: Ya Masya Allah. Ini di dunia ini ujian dan sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu tadi
0: itu mudah
1: juga
0: diucapkan ya, tapi orang memaknainya itu enggak gampang loh.
1: Iya, betul ya, betul. Ya. Nah, Ibu juga tadi menyampaikan kalau kita belum lulus diuji lagi ya.
0: Iya, sampai lepas.
1: Iya. Dan memang terkadang kita tuh disampaikan pada ujian yang sama gitu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Kita harus sikapnya seperti apa, dan ini juga berarti jadi kita itu evaluasi gitu Ibu ya, dari ujian yang sebelumnya, apakah kita memang gagal di ujian yang sebelumnya atau seperti apa. Ini jawabannya mungkin ya, berarti kalau tidak lulus diulang lagi sampai kita betul-betul lulus dari ujian tersebut. Masya Allah.
0: Ya, goalnya apa sih? Ujian itu goalnya tadi kan tauhid ya, mengesakan Allah, memperkuat keyakinan kita. Itu kok goalnya hanya ada di hati kita. Kita yakin Allah lah segalanya bagiku gitu.
1: Iya, betul.
0: Dunianya lepas dari hatiku. Tapi kalau dunianya masih nempel, itulah yang membuat kadang sakit banget ya, ditahan-tahan terus gitu. Lepasin aja gitu. Nah, itu memang mudah diucapkan, tapi untuk melepasnya itu butuh proses yang panjang. Berdarah-darah, air mata. Tapi hasilnya nanti ketenangan, kebahagiaan yang hakiki itu ada di sana.
1: Ah, iya betul. Iya, Masya Allah. Karena prosesnya pasti berat ya Bu ya. Sakit tadi yang disampaikan Ibu. Betul-betul sakit ya Bu ya di prosesnya. Sakit. Namun insya Allah kalau kita tadi mengingat, yakin kepada Allah ya Bu ya, akan datang ketenangan. Dan ketenangan, ini juga mungkin sudah banyak dirasakan ya oleh orang-orang. Nah, mungkin Anda juga sahabat MQ yang merasakan hal tersebut, bisa di-sharingkan ya sahabat MQ. Silakan ke 0811-224-1027. Kemudian ini juga ada pertanyaan Ibu. Apakah rasa capek, lelah, sedih, bahkan ingin menyerah itu termasuk tanda iman kita sedang lemah Bu? Atau seperti apa?
0: Bisa jadi karena kita cinta kepada dunia. Jadi cinta kepada dunia itu kan ke depan itu kita khawatir terus. Gak yakin kepada Allah yang maha kasih sayang mengatur segalanya. Ke belakang itu kita terbelenggu kan dengan rasa sedih kita. Terus mengingat-ingat akhirnya timbullah dendam dan seterusnya. Atau gak ridho lah, tidak bersyukur dan seterusnya gitu. Nah harusnya yang ketiga adalah semua yang kita rasakan capek lelah kita itu tidak kita jadikan amal soleh kita. Kalau kita jadikan itu amal soleh kita, mungkin rasa lelah kita udah nabung pahala luar biasa itu. Nah itu ya. Nah orang-orang yang putus asa, lelah itu karena dia mengandalkan kekuatan dirinya. Memang iman, keyakinan ya, bicaranya keyakinan saya kira. Kalau iman kan kita ucapkan, kita yakini, kita tindakan, kita iman kita kepada Allah, malaikat kita, rasul ya, hari akhir dan qadar dan qadar. Tapi kalau keyakinan, orang yang yakin kepada Allah, dia tidak akan berani melakukan dosa dalam kesendirian. Hakul yakin itu akidah yang kuat, kokoh ya. Orang yang punya akidah yang kuat tidak akan korupsi. Orang yang akidahnya kuat, dia akan menjaga hatinya. Orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, tidak akan ada rasa lelah. Kalaupun lelah manusiawi ya, tapi tidak larut, dia cepat mengalihkannya kepada Allah. Jadi bisa jadi akidahnya yang lemah, keyakinan kepada Allahnya lemah, sehingga merasa ya memang lemah sih pada kenyataannya gitu. Tapi kita harus yakin kita punya Allah gitu. Makanya Nabi Ayub alaihissalam saat sakit dia punya dua yang hidup. Satu lisannya dan kedua hatinya. Lisannya tidak berhenti berzikir dan hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Ini kan buat kita, bisa gak sih kita lisan kita ini membantu kita mengingat Allah dan hati kita tetap bersyukur. Karena kadang kalau kita lelah capek lebih fokus kepada tidak enaknya.
1: Iya.
0: ujian buruknya. Tapi pernahkah kita mengingat kebaikan Allah bertahun-tahun yang ngurus kita, ngasih rezeki kita? Kita berkhianat udah berapa banyak kepada Allah, tapi Allah masih sayang. Sampai pada titik hari ini loh, Allah tuh masih tolong kita dalam ketaatan. Allah tuh masih tolong kita untuk tidak maksiat gitu ya. Jadi yang harus kita sedihkan itu adalah jangan-jangan kita yang masih banyak kurang mengabdi kepada Allahnya, sementara Allah sudah sangat banyak memberikan kasih sayangnya kepada kita berupa berbagai nikmat gitu.
1: Iya, gitu betul. Iya. Dan menjalani kehidupan ini terkadang juga kita overthinking gitu Bu ya. Yeah. Berpikir berlebihan, takut masa depan seperti apa. Yeah. Atau juga dengan penyesalan di masa lalu. Mm-mm. Nyesel gitu sudah melakukan
0: itu dunia semua
1: tersebut.
0: Kan ya?
1: Iya.
0: Dunia semua.
1: Iya. Nah ini gimana Bu caranya kita bisa memanage rasa itu?
0: Banyak mengingat Allah.
1: Dengan mengingat Allah.
0: Kebaikan Allah, ingat Allah. Nah kenapa susah ingat Allah gitu kan ya? Ya memang kita belum mengenal kebaikan Allah, kasih sayang Allah, kita belum sampai pada tahap itu gitu. Makanya sekarang kita apa sih sekarang yang membuat kita itu capek, letih? Yang mana nih, dari sisi dunia yang mana gitu? Pasangan kah, uang kah, atau apakah? Itu kan dunia semua ya. Letih kan rasanya kita. Apalagi sekarang di mana-mana berbicara tentang ekonomi dan seterusnya. Yeah, itu betul. Manusiawi. Secara syariat memang itu iya letih, lelah. Tapi kita kan punya Allah. Dunia ini kan yang punyanya Allah. Yang kita pikirkan, aduh ke depan gimana. Cuma dalam genggaman Allah. Nah inilah berbicara tentang keyakinan. Tugas kita adalah beribadah diciptakan ini. Beribadahlah, mendekatkan dirilah kepada Allah. Semuanya akan Allah jamin, kan begitu ya. Nah ini adalah bicara tentang keyakinan kita gitu. Nah jangan lupa mengingat kebaikan Allah. Jangan hanya sibuk dengan kekhawatiran dan masa lalu.
1: Yeah.
0: Tapi kita di tengahnya itu adalah ingatlah Allah akan kita akan tenang gitu. Insya Allah itu latihannya ya. Walaupun galau-galaunya masih tetap ada ya manusiawi gitu. Seperti itu.
1: Ya itu insya Allah berkaitan dengan hati Ibu ya. Namun kalau berkaitan dengan ikhtiarnya harus seperti apa Bu? Dengan tadi pikiran-pikiran kita yang berlebihan gitu tentang masa depan dan yang lainnya.
0: Iya kan gini ya, ada golongan orang-orang dalam kesibukan dunianya. Yang pertama adalah di mana orang itu didominasi oleh kebodohan dan kelalaian dia. Dia tidak punya pondasi agama, dia tidak bisa menikmati dunia. Dia letih lahir batin. Letih lahir batin karena kebodohan, dia tidak punya ilmu yang memperkenalkan dia kepada Allah dan dia lalai kepada kehidupannya akhirat. Itu yang pertama. Ada golongan juga orang yang kedua ya. Tujuan dia bekerja siang malam, fisiknya capek gitu ya. Dia kerja keras susah payah bukan untuk menikmati dunia, tapi untuk memenuhi syahwat perutnya. Makanan lezat kemaluannya lawan jenis dan dia lalai kepada Allah dan akhirat. Itu yang kedua. Jadi dia kaya raya itu ya untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluannya. Yang ketiga ada orang yang dia kerja mati-matian. Sebetulnya bukan bahagianya dia banyak harta dan simpanan. Jadi gini, bagi dia itu kerja setengah mati untuk cari bahagia. Bagi dia bahagia itu kalau dia punya harta yang banyak. Dia simpan harta itu sehingga siang malam dia bekerja mengumpulkan harta. Itu dia pikir bahagia gitu loh. Yang harta itu tidak dinikmatinya gitu, ala kadarnya, dan kikir pula, tidak mau sedekah, nggak mau zakat, dia pelit ya. Pelitnya itu dia tidak lulus ujian hatinya dan capek fisik itu nggak ada nilai karena hanya untuk menumpuk-numpuk hartanya. Padahal dia menikmatinya sedikit saja. Nah begitu dia meninggal, hartanya dinikmati oleh orang lain, dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini golongan ketiga. Pertama bodoh dan lalai, kedua memenuhi syahwat perut kemaluan, ketiga menumpuk-numpuk hartanya dan dia pelit bakhil. Yang keempat adalah orang bahagia bagi dia adalah punya nama baik, sanjungan, pujian, penghormatan. Letih kerjanya untuk apa? Membeli sesuatu agar tampak lebih dari kenyataan. Ingin dinilai di orang kaya, sibuk dengan penilaian manusia, pamer. Nah, ini kan ujian hati dunia ini. Jadi jasadnya capek, tapi juga dia nambah dosa. Kelima, orang bahagia itu bagi dia punya kedudukan, kekuasaan dan jabatan. Ya, dia mati-matian memperebutkan kekuasaan jabatan. Yang keenam, kadang ada orang menganggap memang iya, dunia itu tempat ujian. Jadi dia pikir capek banget, letih banget, akhirat tempat bahagia. Udahlah, saya bunuh diri aja. Dia merasa lepas dari ujian dunia ini adalah selesai, mati. Gitu kan? Ya, itu di Jepang kebanyakan ya. Kalau kita orang beriman tidak demikian, bahwasanya dunia tempat ujian untuk kita berbekal pulang kepada Allah, kalau kita sabar. Kemudian ada juga golongan orang yang mengekang syahwatnya sebagai fitrah manusia, dia tidak menikah. Ada juga bagi dia itu kayak gitu loh, dunia itu bagi dia untuk mengekang syahwatnya. Kemudian yang kedelapan, golongan bagi kita harus kita kejar, yaitu mengambil tengahnya. Kita dunia itu kita dapatkan untuk beribadah untuk akhirat. Bukan berarti kita itu udahlah gak usah kerja, udahlah kita miskin aja. Enggak, silakan aja kamu punya dunia. Tapi apakah dunia itu membuat engkau dekat dengan Allah, kamu gunakan untuk akhiratmu, dan hatimu itu jaga, jangan merasa terjamin dengan apa yang kamu punya. Karena mudah bagi Allah mengambilnya atau memberinya. Nah itu dunia sebagai ujian kita, baik hati dan jasad kita.
1: Masya Allah, ini banyak golongan-golongan ya, Bu ya.
0: Iya. Dan kita mau masuk yang mana nih? Kita
1: yang terakhir.
0: siang malam kerja, pagi sore malam di jalan, tua di jalan gitu ya. Untuk apa nih, gitu kan?
1: Semoga tergolong yang terakhir ya, Bu ya. Dunia kita dapatkan untuk kehidupan akhirat kita. Ya, Masya Allah. Gitu. Ini berarti beruntung di dunia dan akhirat ya, Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya capeknya saja, Masya Allah. Ya. Luar biasa ya sahabat MQ, perjuangan di dunia ini dalam aktivitas-aktivitas kita perlu melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya, Bu ya. Harus, apapun ya. Yang kita lakukan dan tentunya perbuatan yang baik ya, Bu. Masyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya, Bu ya, perbincangan kita di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ, silakan yang ingin bertanya disampaikan ke 0811-224-1027 berkaitan dengan tema hari ini, dunia sebagai ujian hati dan jasad. Anda pun bisa menyampaikan atensi-atensi Anda sahabat MQ melalui polling yang sudah kami sediakan, silakan bisa dipilihkan sahabat AMG. Saat menghadapi ujian, sahabat AMG, ujian di dunia ini, manakah yang paling berat untuk dijaga? Apakah yang paling berat menjaga hati agar tetap sabar dan husnudzon? Yang kedua, menjaga semangat saat jasad terasa lelah atau sakit? Atau yang ketiga, sahabat AMG, menahan diri dan dari mengeluh dan putus asa? Ataukah tetap istiqomah dalam ibadah? Silakan disampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan polling pada hari ini.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah. Pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.net.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, insya Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita di hari ini dengan tema Dunia Sebagai Ujian Hati dan Jasad dalam program Inspirasi Keluarga segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia. Anda pun sahabat MG bisa menyampaikan atensi-atensinya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MG, alamat, dan tentunya untuk sharing-sharingnya ya, atau pertanyaan-pertanyaannya silakan disampaikan. Dan insya Allah kita lanjutkan ya Bu ya, ada yang sharing dari sahabat AMK Ibu, dan disampaikan bahwa katanya, saya sering mendengar bahwa ketenangan itu atau kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dengan dekat kepada Allah, keimanan dengan beribadah kepada Allah. Namun perjalanannya memang cukup jauh atau cukup panjang begitu ya Bu ya, untuk mencapai ketenangan tersebut. Dan yang saya rasakan memang yang menyampaikan saya pada derajat atau pada ketenangan hati itu adalah melalui ujian. Nah, ini bagaimana Ibu, kalau menurut Ibu?
1: Iya, kita kan sudah belajar ya, bahwasannya setiap orang mukmin itu kalau dia bermaksiat akan ada rona hitam di hatinya. Kalau dia istighfar, tobat akan hilang. Orang di hatinya itu ada dosa. Dosa buah dari kezoliman dan kemaksiatannya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia cinta kepada dunia. Dia tidak lulus ujian hati dan jasadnya dengan dunia, sehingga dia jatuh dalam kemaksiatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian hati itu juga dipenuhi dengan makhluk dunia. Dunia, makhluk itu bagian dari dunia. Itu penuh kan, ketutup kan. Terus Allahnya geser posisi. Itu kan membuat gelisah.
0: Yeah.
1: Nah, kenapa bisa menjadi tenang? Karena ujian itu proses pengeluaran dosa dan dunia dari hati. Cuman cara pembersihan dunia dari hati itu, dosa dari hati itu adalah dengan apa? Dengan rasa sakit. Sakit. Nah, Tete bilang tadi kan, butuh proses yang lama. Sebetulnya tidak proses, proses lama atau cepat tergantung sejauh mana, secepat apa kita melepaskan dunia dari hati kita, dan secepat apa kita bertobat, rujuk ila Allah, kembali ke Allah, ke jalannya Allah. Itu sebetulnya yang menentukan. Ada orang mungkin tidak terlalu lama karena dia cepatnya melepaskan dunia dari hatinya, dan banyaknya dia minta ampun kepada Allah. Dia menyadari betapa banyak kotoran di hatinya yang membuat dia itu tidak bisa tenang bahagia. Begitu karena kasih sayang Allah. Kenapa lambat? Karena kitanya nahan-nahannya itu loh. Kan pernah ya disampaikan tentang kawat berduri ya, yang kawat berduri digenggam. Masih ingat gak? Ingat ya. Yang kawat berduri
0: kalau
1: Teteh pegang kuat, kan Ibu tarik kuat, itu robek-robek kan. Tapi begitu dilepas sama Teteh kan, Ibu tarik, luka lah. Darah sih ada, cuma luka. Itulah dunia gitu. Dunianya itu digenggam-genggam gitu. Akhirnya kan gelisahnya gak hilang. Allahnya gak masuk gitu loh. Begitu itu dilepas, caranya Allah narik kan. Dengan ujian itu nanti Allahnya masuk, itulah membuat kita jadi tenang bahagia gitu. Jadi bukan lama proses itu, ya bagi orang yang lambat, yang nahannya kuat gitu loh, dan tobatnya juga tidak sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau itu sungguh-sungguh, insya Allah dunia itu akan lepas. Allahnya hadir, itulah kebahagiaan, itulah ketenangan.
0: Berarti tergantung kitanya Bu ya, ingin melepaskannya ya, secepat apa.
1: Iya, secepat apa kita melepaskannya. Karena kita kan itu tadi ya, tidak semua orang itu ujian itu nilainya itu langsung bagus gitu. Kadang harus di hair gitu kan, diulang-ulang gitu. Ada bahkan banyak faktor lah gitu. Nah, kekuatannya adalah di ilmu gitu, di ilmu dan mujahadahnya.
0: Gitu. Nah, terkadang juga tidak menyadari Bu, kondisi kita sendiri, tidak menyadari hati kita itu seperti apa begitu Bu. Kalau tadi mungkin merasa tadi sudah sampai begitu ke derajat tenang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi awalnya itu tidak menyadari bahwa saya tidak tenang begitu Bu ya. Jadi merasa biasa saja. Nah, ini bagaimana agar kita menyadari kondisi hati kita sedang jauh dari Allah, sedang sedang tidak baik-baik saja gitu, Bu.
1: Itu masalah,
0: bisa dilihat dari mana?
1: Itu masalah kepekaan hati ya. Kepekaan hati itu kan pertama memang orang yang ada dosanya, cinta kepada dunia berlebihannya, pasti dia gak tenang, gak bahagia, dia gelisah, cemas, was-was, serba takut. Ada gak perasaan itu? Aduh gimana dong, gitu ya. Nah itu pasti dia ada, dunianya pasti dominasi, dosanya pasti dominasi. Kemudian perhatikan ada yang gak benar di hati kita, kalau ibadah kita itu gak bisa kita nikmati.
0: Itu berarti salah satu tanda, Bu.
1: Iya, itu tandanya. Karena kan terhijab hati kita oleh dosa dan dunia kepada Allah. Jadi kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam ibadah kita.
0: Jadi bentuknya hanya ritual biasa saja gitu ya, tanpa melibatkan hati.
1: Iya, tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati, tidak bisa mengagungkan Allah ya gitu. Jadi kalau bicara Allahu Akbar itu, kalau Allah pasti Allahu Akbar, tahu dengan segala isi hati kita. Tapi kalau kitanya seperti terhalang gitu loh, itu pasti ada dosa. Imam Ibnu Athaillah tuh mengatakan empat sih penghalang itu ya. Satu yaitu tadi bahimiyah kebinatangan, syahwat perut kemaluan, kemudian dendam marah, kemudian tamak dengki, syaitonnya, robbannya adalah suka pujian, sombong, dan ujub. Itu yang Imam Ibnu Athaillah mengatakan empat ini yang menjadi kita itu tidak bisa menikmati ibadah kita. Nah berarti kalau kita hati kita bermasalah, yuk, ciri khasnya pasti nggak tenang, teh, pasti gelisah. Kadang nggak tahu yang digelisahnya apa gitu, aduh nggak tenang gitu ya, nggak tahu gitu. Kedua, kalau kita ibadah tuh nggak pernah bisa kita nikmati gitu loh, gitu. Kemudian banyak banget masalah gitu, ada aja gitu loh. Nah itu udah ciri-ciri itu gitu. Nah, kalau udah tiga ini aja kita masih nggak peka juga, berarti kan masalah dengan
0: dengan hatinya ya.
1: Masalah banget dengan hati kita. Pasti nggak ngerasa. Iya. Orang itu kan kelihatannya, oh dia jalan-jalan, dia happy-happy, dia ketawa-ketawa. Kata kita dia bahagia. Oh enggak lah, dia mah senang aja. Kita nggak tahu batinnya. Banyak orang tuh yang kaya raya bunuh diri kok. Orang yang punya segalanya bunuh diri kok. Nggak pernah bahagia gitu ya. Tampaknya dia senang aja, karena dunia yang dia punya itu tidak membuat dia bahagia kan, begitu ya. Itu ujian buat dia. Akhirnya ujiannya enggak lulus kan. Enggak lulus, hanya dunia itu enggak ngaruh bagi dia, malah dia jadi jauh dari Tuhannya gitu kan. Seperti itu.
0: Iya, masyaallah. Jazakillah khair, Ibu. Kemudian ini juga ada pertanyaan kembali, Ibu. Kadang kita sudah berusaha jadi baik, Ibu, tapi ujian malah datang bertubi-tubi. Nah, ini bagaimana cara memahami keadaan seperti itu? Karena merasa mungkin sudah berusaha baik, meninggalkan dosa, tapi ujian banyak, malah bertubi-tubi gitu, Bu.
1: Iya, kan Allah ingin, kan gini, kita punya dosa banyak ya. Banyak banget lah gitu ya dosa kita. Terus kita pengen berubah jadi lebih baik kan. Nah, untuk menjadi lebih baik itu kan gerbangnya adalah kita tobat. Dari tobat itu kan kita berubah, hijrah gitu loh. Nah, sementara dosa kita yang banyak banget itu, selangit sebumi bertahun-tahun itu, belum cukup gitu dengan tobat kita itu, belum cukup dengan ibadah-ibadah kita. Ada dosa yang memang dengan masalah itulah dibersihkannya, dengan rasa sakit, sedih, perih, menderita, itu cara membersihkannya dan untuk menabung pahala sabarnya gitu. Nah, kemudian kan Allah kan memastikan di Al-Ankabut ayat 23 itu kan, apakah kamu menyebut kamu beriman tapi kamu belum diuji loh, seperti yang dulu-dulu gitu, orang-orang sebelum kamu. Nah, pada saat diuji itu kan Allah sedang lihat nih, kamu tuh benar gak sih mau benar, mau berubah? Iman kamu tuh benar atau dusta? Karena banyak orang diuji oleh dunia, maka dia imannya melemah, bukan malah menguat. Bukan akidahnya menguat, malah melemah. Dia gak kuat. Akhirnya dia dikatakan imannya dusta. Katanya kamu mau ke Allah, kenapa diuji begini kamu gak lari ke Allah, malah kamu kecewa ke Allah. Nah, berarti kan dia dikatakan dusta dalam imannya gitu loh. Nah, jadi teruslah melangkah itu dalam proses penghapusan dosa. Bersyukurlah itu menjadi penaik derajat. Tadi dikatakan kalau Allah mau menaikkan derajat seseorang tapi amalnya tidak bisa menjangkau kedudukan itu, maka Allah beri yang dia tidak suka dalam hidupnya. Kalau dia bisa bersabar, bisa bersyukur, bisa ridho, maka naiklah derajatnya. Seperti itu ya. Jadi memang butuh latihan ya hati ini untuk ditata. Kalau sabar itu tanpa keluh kesah, kalau ridho itu meyakini yang terbaik dari Allah, kalau syukur pasti ada yang lain yang Allah kehendaki yang membuat kita itu selamat gitu. Tidak ada yang salah dari takdir Allah. Cuman ini bicaranya adalah keyakinan seperti itu. Allahu'alam bisawab.
0: Ya, Masya Allah. Ini luar biasa ya Ibu ya. Di hati kita kemudian meskipun sudah berjalan baik, itu ada dosa-dosa yang perlu kita hapuskan juga ya, yang belum tertobati dan belum bisa kita, tadi belum cukup dengan tobat itu ya.
1: Iya kan, gini teh, istighfar sama tobat kan beda. Kalau istighfar itu kan lisan bisa terulang lagi. Tobat itu kan tidak mengulang lagi, action, kayak itu kan action. Mungkin ada kezoliman yang kita lakukan yang kita belum tobati.
0: Dan mungkin kita lupa ya Bu ya.
1: Lupa, dan kita kalau tobat itu kan stop, tidak lakukan, tidak ulangi, tutup dengan kebaikan. Jangan-jangan itu kan tidak semua dosa kita tahu, kita rinci gitu loh. Beda dengan istighfar. Iya kan, beda. Mungkin banyak, begitu banyak ada orang yang kita zolimi tapi kita gak nyadar, kita lupa. Nah kalau tobat kan, ya Allah aku gak mau lagi zolimi, aku gak mau lagi ngulangi, ya Allah aku akan ganti dengan kebaikan. Nah itu kita belum sampai di situ. Sementara Allah ingin kita bersih kan, makanya rasa sakit, masalah itu tuh membersihkan lah gitu, yang belum dibersihkan, yang belum sempat dibersihkan karena kita lupa gitu loh, seperti itu.
0: Karena kalau kita mengandalkan amal ibadah kita belum tentu cukup ya Bu ya?
1: Iya, betul banget, rahmat Allah itulah yang kita andalkan, dengan kesabaran kita, dengan keyakinan kita, rasa syukur kita gitu, gitu.
0: Masya Allah, ini juga Bu pertanyaan selanjutnya ada juga, bagaimana cara mendidik diri agar tidak hanya kuat jasadnya tapi juga kuat mental imannya saat menghadapi ujian hidup?
1: Iya, makanya kan gini ya, dalam Islam itu kita harus belajar tiga ilmu ya. Satu, ilmu akidah. Itu misi inti dakwah para nabi dan rasul. Tauhid, mengesakan Allah. Kalau teorinya kita belajar rukun iman ya, kita meyakini di hati, kita ucapkan, lisan kita, tindakan kita sesuai dengan itu semua. Kedua, kita belajar syariat, itulah ilmu fikih, bagaimana ibadah kita benar yang menghantarkan kita nanti pulang kepada Allah, caranya benar. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu di dalam hati kita, keluarannya, keluaran dari akhlak kita itu adalah perilaku kita, adab kita. Kalau akhlak hatinya itu berakhlak dengki, maka dia biasanya akan bergibah gitu kan ya. Kalau dia sombong, kadang dia marah, meremehkan orang. Nah itu kan dari dalam. Makanya kenapa ada ilmu akhlak tazkiyah itu, mensucikan jiwa itu. Tazkiyah itu nafsu, itu juga misi para nabi rasul, mensucikan jiwa. Nah orang yang kuat mentalnya itu karena kekuatan imannya, karena kekuatan keyakinan dia kepada Allah. Ya, kalau kita akidahnya nggak kuat, orang-orang Palestina itu tingkat keyakinannya udah di atas rata-rata kan. Mereka hidup dengan perang, mereka hidup dengan kezaliman Israel. Itu kalau nggak punya keyakinan itu udah babak belur gitu loh. Nah, jadi kuatkan keyakinan. Nah biasanya keyakinan itu kan kita kadang udah tahu ya, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah menyaksikan kita. Tapi kan kita belum sampai tahap keyakinan. Kalau orang udah sampai kepada keyakinan, akidahnya kuat, contohnya ya, dia gak akan berani melakukan maksiat walaupun sendirian. Karena dia sudah merasa Allah menyaksikan. Begitu dia lupa sama Allah, setan yang masuk. Disitulah dia jatuh dalam khilaf, dalam dosa. Ya, jadi, kalau orang yang akidahnya kuat, dia berjuang mati-matian menjaga hatinya untuk tidak ada lintasan yang buruk. Kalaupun ada yang buruk, dia cepat-cepat beristighfar, minta ampun. Ini adalah orang-orang yang yakin. Coba kita perhatikan, banyak orang kan ada ilmu agamanya, benar nggak? Ilmu agamanya ada, ibadahnya hebat, kata kita, sudut pandang kita. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, tapi dia masih berani bermaksiat dalam kesendirian, dia anggap Allah, atau dia meremehkan ampunannya Allah gitu. Allah mau pengampun, tapi dia jangan jadikan senjata itu, dia menggampangkan untuk bermaksiat ya gitu. Walaupun kadang dengan ilmunya Allah, seseorang bisa saja menjadi maksiat ya. Dengan ilmunya Allah bisa saja, tapi dia berjuang gak mau. Tapi dengan ilmunya Allah bisa saja dia bermaksiat, kemudian dia bertobat, itulah menghantarkan dia ke surganya Allah. kalau dia merasa hina dan kotor gitu ya, membuat tangisan sedihnya itu tangisan merasa berdosa, merasa busuk, merasa hina, itu yang membuat dia naik derajatnya gitu teh. Nah, jadi kekuatan mental itu kuatkan akidahnya, kuatkan keyakinan. Nah, untuk mendapatkan itu tadi caranya perbanyak membersihkan hati kita agar dosa kita diampuni sehingga Allah mencintai kita, sehingga kita mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita kan yakin sama Allah. Kalau kita tidak benar-benar untuk membersihkan hati dengan taubat kita, perhatikan, ujian kepahitan itulah yang membersihkannya. Itu yang kadang membuat orang, dia begitu dapat ujian, berbeda kondisinya dengan sebelum dia dapat ujian, sampai ujian itu anggap selesai untuk ujian yang ini, itu berbeda kualitas keyakinannya. Benar enggak?
0: Iya, betul.
1: Oh, benar ya ternyata Allah, oh ternyata. Baru dia tuh kebuka tuh dengan cara memang menyakitkan. Gitu. Itu memperkuat mental seseorang gitu. Benar enggak?
0: Iya
1: kan? Tapi kalau kita, nah, rasa sakit yang kita alami bertubi-tubi, dikurangilah rasa sakit itu dengan obat. Obatnya itulah dengan taubat. Itu mengurangi perihnya saat kita dibersihkan dengan berbagai ujian.
0: Iya, Masya Allah. Ujian itu jadi titik balik ya, seorang hamba kembali kepada Allah SWT.
1: Harusnya begitu, kalau lulusnya seperti itu. Sayangnya banyak yang enggak lulus, bahkan enggak lulus itu ya dia, atau diher ya, diulang-ulang. Kalau enggak lulus itu ya ditinggalkan Allah, dia seuzon kepada Allah, dia tinggalkan Allah gitu loh, amalnya jadi buruk gitu loh. Nah itu dia enggak lulus ya. Kalau lulus itu dia semakin dekat dengan Allah, semakin yakin kepada Allah, ya kan derajatnya naik gitu. Nah kita masuk yang mana nih, kalau masih diulang-ulang aja, kok aku soalnya masih sama aja ya, dari Allah, bisa jadi memang tidak lulus yang pertamanya.
0: Iya, Masya Allah, jazakillah khair Ibu untuk jawabannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali sahabat MK di segmen selanjutnya, dan untuk Anda yang ingin bertanya silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Anda juga bisa memilih polling di hari ini yang sudah kami sediakan sahabat AMG. Saat menghadapi ujian hidup, mana yang paling berat untuk dijaga? Apakah menjaga hati agar tetap sabar dan husnuzon? Yang kedua, menjaga semangat saat jasad terasa lelah atau sakit sahabat AMG? Ataukah menahan diri dari mengeluh dan putus asa? Yang terakhir, sahabat AMG, tetap istiqomah dalam ibadah. Sampaikan ke 0811-224-1027 atau bisa memilih pollingnya sahabat AMG di grup komunitas sahabat AMG. Insya Allah kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
4: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
3: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap, semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
4: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih, saya tunjukin profilnya.
3: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
4: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
3: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
5: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat

0: mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat AMG, Allah Ta'ala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat AMG, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:52. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
0: MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masih dalam program Inspirasi Keluarga, sahabat MK, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia bersama sahabat Siar Asila Gania dan juga dibersamai Ibu Khairati di hari ini dengan tema Dunia Sebagai Ujian Hati dan Jasad. Insya Allah saya akan menyapa Anda kembali, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya di hari ini. Alhamdulillah ada Ibu Anggi di Ciwastra ini bertanya, Ibu, bagaimana cara menghadapi ujian dari orang terdekat? Misalnya ada orang terdekat yang menyakiti hati. Karena ini biasanya, Bu, kalau dari orang terdekat ini lebih sakit ya daripada orang yang lain gitu, orang jauh. Entah itu dari keluarga, pasangan, atau sahabat ini yang membuat lebih sakit. Nah, bagaimana cara menghadapi dan juga cara tadi ya, Bu, ya, untuk ujian ini seperti apa?
2: Ya, dalam hidup ini akan ada kejutan-kejutan dari Allah. Salah satunya adalah gangguan dari manusia. Manusia adalah ujian. Manusia itu adalah dunia dalam bentuk yang konkret. Dan dia merupakan ujian bagi manusia yang lain. Al-Furqan ayat 20 ya. Sungguh sesamamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah engkau bersabar, kata Allah. Pertama, bersabar. Jangan mengeluh, jangan bergibah, jangan membuka aib. Ya, sikapi jangan dengan dosa lagi. Walaupun hanya di dalam hati. Apa hikmahnya? Kalau bisa sabar, berarti gangguan manusia, ujian dari manusia adalah menabung pahala sabar. Yang kedua, rasa sakit yang luar biasa karena gangguan manusia yang terdekat bagi kita itu sebagai penghapus dosa. Yang ketiga, itu memang maunya Allah agar kita kecewa kepada manusia, agar kita tidak bersandar tentram cinta kepada manusia, agar kita hanya bersandar kepada Allah. Jadi goalnya adalah agar ibu lebih mendekati Allah. Memang itu harapan Allah, kita lepaskan manusia dari hati kita. Jadi jangan kaget, walaupun itu kejutan, tapi memang itu sudah di Al-Quran sampaikan bahwasanya kita akan diuji oleh sesama kita. Maukah kita bersabar? Orang sabar itu pasti menang. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan memberikan kita pahala tanpa batas. Nah, coba ibu praktekkan. Memang sabar itu mudah diucapkan, tetapi pada prakteknya bukan berarti ibu diam. Ibu tetap ada actionnya apa? Ibu boleh tabayun, boleh menasehati, atau kezoliman itu mengancam jiwa, itu bisa diselesaikan. Kalau memang harus sampai ke hukum dan seterusnya. Gitu ya, Bu ya. Yang ibu jaga adalah lintasan hati ibu. Jangan suuzon ke Allah, jangan mensikapi dengan dosa, berkeluh kesah, dan membicarakan dia di luar, dan seterusnya. Itu Ibu sedang menunggu pertolongan Allah. Jadi jemputlah pertolongan Allah dengan kita lulus menghadapi ujian dari orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan inilah cara Allah menghapus dosa ibu. Ingat, kita punya kezoliman di masa lalu yang kadang kita udah lupa. Zolim ke Allah, zolim ke manusia. Kezoliman itu pasti dibalas. Anissa

0: 23, semua kejoliman dibalas dengan sempurna. Sehingga kalau hari ini kita dizolimi, jangan fokus kepada kita dizolimi, tapi tanyalah ke diri kita, kejoliman apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, baik kepada Allah maupun kepada sesama, bertaubatlah. Mudah-mudahan itu yang membersihkan dosa kita, mendatangkan cinta Allah, mengangkat derajat kita, dan kita jauh lebih tenang, tidak akan disibukkan dengan kejoliman orang kepada kita. Tapi kita berpikir, kita pun banyak dosa ya Allah. Ini cara Allah membersihkan dosaku. Allahu'alam bisawab.
1: Baik, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara menjaga hati agar tidak dipenuhi prasangka buruk kepada Allah saat doa terasa belum dikabulkan, Bu?
0: Iya, memang prasangka buruk kepada Allah itu dosa besar. Semakin berprasangka, semakin ada dosa, akhirnya doa tidak terkabul, kan begitu ya. Jadi terhalang gitu. Husnuzonlah kepada Allah, bahwasanya makanya yang pertama itu adalah kita mengenal Allah, kebaikan Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Allah Maha Baik. Ya, doa itu beda ya dari antara kita kalau kita berdoa itu pasti dijawab. Setiap doa kita itu pasti dijawab. Hanya jawabannya ada tiga. Satu, langsung dikabulkan hari itu juga secepat itu. Kedua, itu ditahan bahkan sampai akhirat tabungan kita. Yang ketiga adalah diganti dalam bentuk yang lain. Menurut kita ini kok gak dikabul, itu nafsu kita, keinginan kita. Menurut Allah ini yang terbaik. Mungkin kalau Allah kabulkan ada sesuatu yang jangan merasa kita dikabul itu kita mulia. Bisa jadi itu awal malapetaka kita juga. Dan kalau kita tidak dikabul, jangan merasa kita itu kecewa, karena bisa jadi itu menyelamatkan kita. Jadi husnuzonlah, bahwasanya Allah tidak akan Allah sangat menginginkan mendapatkan yang terbaik bagi hambanya. Cuman kita itu tadi, karena kita ngelihatnya dari sudut pandang mata kasat, tidak dengan mata hati kita. Allahu'alam bisawab.
1: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Bahwa terkabulnya doa pun tidak selalu baik ya untuk kita Bu ya. Ya, terkadang itu menjadi ujian tambahan gitu ya.
0: Katanya minta itu dikasih sama Allah, karena udah minta itu nanti gak ada puasnya. Kok kayak gini ya Allah, kok kayak gini. Kan itu permintaan kita gitu. Jadi makanya kita serahkan kepada Allah yang terbaik menurut Allah.
1: Dan terkadang ujian yang kita hadapi itu jadi batu loncatan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan Bu ya. Doa-doa yang mungkin sudah bertahun-tahun kita doakan.
0: Iya, bisa jadi memang Allah tuh menahan. Ada yang lebih baik diganti, atau memang ditahan supaya menyelamatkan. Ada yang ditahan ya itu jadi pahala kita, sabar kita sampai akhirat nanti. Gitu. Dan pasti baik lah gitu. Cuman untuk meyakini Allah pasti baik ini buat saya, nah itu teh keyakinan namanya. Nah itu nggak semua orang bisa dapat itu.
1: Ya betul. Nah ini berkaitan dengan hati juga Ibu. Di media sosial seperti sekarang ini pertanyaannya yang sering membuat kita membandingkan hidup dengan orang lain. Bagaimana cara menjaga hati agar tetap qanaah dan bersyukur? Karena memang biasanya yang membuat kita tidak bersyukur itu karena melihat orang lain, menjadi perbandingan gitu. Nah ini seperti apa?
0: Ya, secara syariatnya jangan nonton yang lebih dari kita. Nonton yang lebih susah dari kita. Lihatlah orang yang untuk makan aja susah. Sekali-sekali datanglah ke bangsal rumah sakit. Yang mereka itu orang yang memang tidak punya apa-apa. Datanglah ke rumah singgah, datanglah ke panti jompo, datanglah ke ruang ICU. Lihatlah di luar sana yang orang sangat menderita. Mereka kadang ada yang tidak melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa jalan. Begitu banyak yang menderita, lebih menderita daripada kita. Jangan lihatnya yang indah-indah gitu, yang bagus-bagus gitu. Dan kalaupun mereka punya itu, belum tentu mereka bahagia gitu loh. Nah, nanti akhirnya kita gak bersyukur. Qanaah, syukur itu adalah akhlak kita kepada Allah. Kita gak bisa berakhlak yang baik kepada Allah kalau kita hatinya sakit. Sehingga periksalah hati kita. Jangan-jangan kita banyak penyakitnya nih di hati kita. Itu penyakit itu ada. Memang kita sudah ada penyakit sih ya, udah diciptakan tuh udah ada penyakitnya. Ada iri, ada sombong, kemudian ada bohong. Tapi kita harus tekan itu untuk kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah dengan cara kita bermujahadah untuk melatihnya. Tadi melatihnya, udah memang pandangan itu harus kita kendalikan juga. Jangan melihat yang gemerlapnya dunia itu hanyalah menipu itu hanya permainan, senda gurau, akan ditinggalkan selamanya. Kita harus berorientasi kepada apakah dunia ini bisa menyelamatkan saya enggak di akhirat. Harusnya kita kesana berpikirnya gitu. Tadi ujian dunia itu bisa pamer, tamak, pelit, ya kan, tamak ingin ada yang di tangan orang. Itu dunia kan, ujian bagi hati kita gitu. Harus lulus gitu ya. Sadari bahwasanya orang dapat ini belum tentu dia punya punya ini, yang kita punya belum tentu orang punya gitu loh. Ya, tapi yang paling mahal itu adalah kalau kita punya iman, punya keyakinan, kita bisa ibadah dan seterusnya. Jangan lihat aksesoris dunianya, ya. Itu ditinggalkan kok, seperti bunga yang indah, layu, gugur, hilang, musnah, itulah dunia. Jangan sampai kita itu tadi disibukkan dengan yang sekilas, tapi kita lupa kepada yang abadi. Selamatkan hati kita, ingat kehidupan akhirat kita. Itu aja sih latihannya, ya. Yeah.
1: Jazakallah khair ibu. Kemudian yang selanjutnya juga ada pertanyaan kembali ibu, apakah ada doa atau amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ketika kita hati kita sedang terasa berat ibu dan hidup terasa sempit?
0: Kita diajarkan doanya Nabi Yunus Alaihissalam dalam Quran surat Al Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tauhid akidah kita hanya Allah. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, aku yang zalim. Selama ini penderitaan yang kita alami itu karena kezaliman kita. Ingat, kezaliman kita tuh kepada Allah dan kepada manusia. Udah lupa, enggak sadar, kadang tersembunyi. Nah, itu adalah doa yang melihat ke dalam diri, kesalahan diri itu taubat kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Nanti disitulah kita akan mendapatkan keringanan, ketenangan dan solusi.
1: Ya Masya Allah. Dan terakhir ibu, sebagai penutup dari ibu berkaitan dengan dunia sebagai ujian hati dan jasad, mangga bu.
0: Ya, sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak, semoga Allah merahmati kita semua. Kita hidup di dunia hari ini, kita akan berhadapan dengan berbagai bentuk dunia yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kita harus ingat bahwasanya hakikat kita hidup di dunia ini pertama adalah ini hanya sekejap, ini hanya sekilas, sebentar juga akan musnah binasa. Kedua adalah dunia ini menipu, memang indah gemerlap. Ya, ingatlah kita punya, kita akan mengejar syurganya Allah, berjumpa dengan Allah yang lebih dari segala-galanya di dunia ini. Dan yang ketiga harus kita yakini, semua di dunia ini yang kelihatan tidak kelihatan itu adalah ujian bagi kita. Ujian itu fasilitas dari Allah untuk memastikan sejauh mana kejujuran kita atas iman kita ini. Betulkah kita benar imannya atau kita dusta saat ujian dunia itu datang kepada kita. Kalau itu kita benar imannya, maka dunia itu adalah sarana untuk kita bisa meraih kemenangan, untuk kita bisa pulang selamat di akhirat nanti. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat menempuh ujian dunia. Mudah-mudahan kita semuanya lulus insya Allah dengan nilai terbaik, dengan nilai istimewa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu untuk ilmu yang disampaikan di hari ini dengan tema dunia sebagai ujian hati dan jasad. Semoga Allah memberkahi ibu beserta keluarga, dan juga semoga kita bisa mengamalkan ya sahabat MG untuk ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MG, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada Ibu Dewi atau Nenek Salman di ujung burung yang sudah menyapa, terima kasih. Kemudian di pada larang ada sahabat Yudi, saya punya opini bahwasanya dunia ini adalah ladangnya sebagai ujian hati untuk tidak tergoda oleh dunia, karena hidup di dunia hanya mampir saja. Masya Allah, bagaimana hati sebagai ketua kehidupan untuk dikuatkan dan hati digunakan sebagai bekal untuk dunia akhirat. Di dunia beruntung lulus, bahagia juga di akhirat. Beruntung sukses masuk surga, Masya Allah. Amin ya sahabat Yudi. Terima kasih untuk hari ini sudah menyampaikan atensinya. Ibu Mersidah juga terima kasih sudah hadir menyampaikan atensinya di hari ini dan juga memilih pollingnya di nomor 1, 2, dan 4. Menjaga hati agar tetap sabar dan husnuzon ketika menghadapi ujian hidup ya, ini yang paling berat dijaga. Kemudian di nomor keduanya menjaga semangat saat jasad terasa lelah. Dan yang ketiga atau yang keempat ya, tetap istiqomah dalam ibadah. Terima kasih Ibu Mersidah. Sahabat Nidier juga terima kasih sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Ada juga Ibu Siti di Antapani. Terima kasih sudah menyapa Ibu Siti dan hadir juga dari Garut ada Ibu Rus. Saat menghadapi ujian, yang mana yang paling berat untuk dijaga? Kalau menurut Ibu Rus ini di pilihan nomor keempat, yaitu tetap istiqomah dalam ibadah. Semoga Allah istiqomahkan selalu ya Ibu Rus dan semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Anggi juga hadir dengan memilih pollingnya hari ini di semuanya saja 1-4 hidup. Ketika kita diujian, diberikan ujian begitu ya sahabat AMQ, mana yang paling berat untuk dijaga? Yang pertama, menjaga hati agar tetap sabar dan husnuzon. Yang kedua, menjaga semangat saat jasad terasa lelah. Yang ketiga, menahan diri dari mengeluh dan putus asa. Serta yang keempat, tetap istiqomah dalam ibadah. Terima kasih. Dari Cimareme hadir juga hari ini Eyang Alin memilih di nomor 3 untuk pollingnya, yaitu dipilihkan saat menghadapi ujian hidup mana yang paling berat untuk dijaga, menahan diri dari mengeluh dan putus asa, dipilihkan oleh Eyang Alin di Cimareme. Terima kasih Eyang Alin. Untuk Anda sahabat MQ juga hari ini bisa menyampaikan atensinya ya, silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Saat menghadapi ujian hidup, mana yang paling berat untuk dijaga sahabat MQ? Apakah menjaga hati agar tetap sabar dan husnuzon? Yang kedua, menjaga semangat saat jasad terasa lelah? Atau yang ketiga, menahan diri dari mengeluh dan putus asa? Serta yang keempat, tetap istiqomah dalam ibadah. Dalam kebersamaan kali ini sahabat AMQ, kami juga siapkan ya morotal pilihan yang salah satunya bisa Anda pilihkan di nomor 1 sahabat AMQ. Untuk morotal yang bisa Anda pilihkan hari ini ada di surah Al-Infitor. Kemudian di nomor kedua sahabat AMQ ada Quran surah At-Takwir. Dan di nomor ketiga ada Quran surah Al-Insan. Nomor 1 sahabat AMQ ada Quran surah Al-Infitor. Yang kedua ada Quran Surah At-Takwir. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Insan. Silakan dipilihkan sahabat AMQ untuk morotalnya, disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan morotal pada hari ini.
2: Sahabat AMQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

memasuki menit ke-25 sahabat M Kilpas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda sahabat MK yang sudah memilih Morotel di hari ini. Dan untuk Anda yang belum memilih Morotelnya, silakan masih bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Untuk pilihan Morotelnya sahabat MK, di nomor 1 ada Quran Surah Al-Infitor, kemudian di nomor 2 ada Quran Surah At-Takwir, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Insan. Silakan dipilih salah satunya sahabat MK, disampaikan ke 0811-224-1027 atau bisa memilihnya sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Alhamdulillah dari Bali Indah hadir Ibu Lili sudah memilih murotalnya di nomor 3 Quran Surah Al-Insan. Di nomor 3 dipilihkan juga oleh Ibu Rus di Garut, Quran Surah Al-Insan. Terima kasih. Daripada larang, sahabat Yudi hadir kembali memilih murotalnya di nomor 3 Quran Surah Al-Insan. Kemudian hadir Ibu Munawaroh memilih murotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Infitar. Terima kasih Ibu Munawaroh. Pak Irfan Sugiri dari Halte Selatan memilih di nomor 3 Quran Surah Al-Insan. Kemudian hadir juga ada Ibu Parilah. Sahabat Mahadi juga Ibu Nenden Hasanah sudah memilih Quran Surah Al-Infitor di nomor 1. Dan sahabat Sandi di Banjaran di nomor 3 dipilihkan Surah Al-Insan.

Hamba Allah dari Bandung juga sudah memilih untuk morotalnya sahabat MQ ada di pilihan nomor ketiga, yaitu Quran Surah Al-Insan. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini dan menyampaikan pilihan murotalnya. Ini juga ada Pak Ajun Hidayat ya, sudah memilih murotalnya di nomor ketiga, Quran Surah Al-Insan. Terima kasih Pak Ajun. Untuk murotal hari ini sahabat MQ yang terpilih ada di nomor ketiga, yaitu Quran Surah Al-Insan. Semoga ya sahabat AMQ, apa yang kita dengarkan hari ini ya, kita simak bersama. Nanti kita simak juga untuk Quran Surah Al-Insannya, menambah keberkahan untuk kehidupan kita ya sahabat AMQ, untuk aktivitas kita di hari ini. Terima kasih sudah menyampaikan atensi-atensinya sahabat AMQ, terima kasih sudah membersamai kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan kemudahan serta keberkahan. Sahabat Asiar, Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa ida sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa ida sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bekal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg, karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.
1: Ya

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
2: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
3: Moon Jae-in melalui kuasa hukumnya Ahmad Yazdi kini melayangkan tuntutan tegas kepada manajemen BGN untuk segera memulihkan hak-hak kliennya. Dia menegaskan ketidakjelasan status kerjasama ini membebani pihak investor. Ahmad Yazdi membeberkan polemik ini bermula ketika proyek 100 dapur khusus perintis di lahan TNI yang dibangun tahun 2024 menyisakan utang menumpuk kepada puluhan vendor. Karena kendala anggaran di internal BGN, pejabat saat itu berinisiatif mencari investor swasta untuk melakukan dana talangan. Namun janji pemindahan administrasi pengelolaan dapur ke yayasan milik investor dalam waktu 2 minggu ternyata tidak pernah terrealisasi. Uang investor justru dialokasikan untuk melunasi utang lama proyek tersebut.
1: Ini kan pasti berkas-berkas ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya husnul khotimah.
0: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah perda lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
4: Forum yang diinisiasi Barisan Incu Putu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan, konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekadar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Buyutan Ciburui, Kecamatan Bayongbong.
5: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburui, Mas, konsep Patanjala ini.
4: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai perda lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
6: Kita mengusung perda inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
0: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
7: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.

0: kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
1: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada Pesta Gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan Pesta Gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Teater Nightmart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
3: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
2: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah menegaskan terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
4: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
5: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal

0: duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah.
1: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
2: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inafis dari Satres Krim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikulak, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertemper kereta.
3: Ya, itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana. Tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertemper oleh kereta Harina tersebut.
2: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kebersamaan kita hari ini diawali dengan nasyid dari Opik, judulnya Bismillah. Sahabat MK, satu kata yang sederhana, sahabat MK, namun sangat dalam maknanya. Dan melangkah Bismillah. Kita diingatkan sahabat MK bahwa setiap langkah dalam hidup kita semestinya dimulai dengan menyebut nama Allah. Mengingatkan bahwa mengawali segala sesuatu dengan Bismillah bukan hanya sebuah ucapan sahabat MK, tetapi bentuk tawakal, harapan, sekaligus keyakinan bahwa keberkahan akan menyertai setiap ikhtiar. Dan dengan menyebut nama Allah sahabat MK pada setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tadi harapannya semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, dan juga sahabat MK semoga pahalanya tercatat di sisi Allah SWT hingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia juga di akhirat, tidak hanya mendapatkan lelahnya saja ya sahabat MK. Senang sekali sahabat AMK, sahabat siar Asila Gania kembali hadir ya menemani Anda di siang hari ini hingga menjelang asar nanti dalam program Inspirasi Siang hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Insyaallah kami hadirkan sahabat AMK kisah-kisah terbaik dari sahabat Nabi insyaallah di hari ini, yaitu dari Ja'far bin Abi Thalib, sang politisi ulung yang membela Islam. Di kebersamaan siang hari ini, saya juga mengajak Anda, sahabat AMG, untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Ada juga teka-teki cerdas yang sudah siap Anda jawab di hari ini berkaitan dengan sahabat AMG Ja'far ya. Sahabat MK, Ja'far bin Abi Thalib pernah menjadi juru bicara kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Dengan kepiawaiannya berbicara, beliau berhasil menjelaskan ajaran Islam di hadapan Raja Najasyi hingga kaum muslimin mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya sahabat AMG, surat apakah yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam dan ajaran Islam? Surat apakah atau surah apakah yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam dan ajaran Islam? Silakan disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Insyaallah di segmen akhir-akhir ya sahabat MK, kita hadirkan juga nasyid pilihan yang tentunya bisa Anda pilih 3 di antaranya. Dan nanti bisa didengarkan atau disimak ya sahabat MK untuk nasyidnya tanpa

Sahabat AMQ, bismillah untuk mengawali setiap aktivitas kita. Apapun yang kita lakukan, awali dengan bismillah ya sahabat AMQ. Termasuk kita bekerja ya sahabat AMQ, atau menghadapi ujian-ujian yang hadir dalam hidup kita sahabat AMQ. Bismillah, Allah kuatkan, yakin Allah berikan jalan kemudahan. Satu nasyid kami putarkan untuk Anda sahabat AMQ, membersamai kita di hari ini dari Justice Voice, Kini Kau Telah Dewasa.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

satu nasyid sahabat MG dari Tazaka. Sudah kita simak bersama ya sahabat AMG. Ini juga mengingatkan kepada kita sahabat AMG bahwa dalam perjalanan hidup kita, terutama dalam perjalanan menuju kebaikan, kita tidak bisa sendiri ya sahabat AMG, berjalan sendirian. Dan akan ada selalu orang-orang yang bersama kita sahabat AMG, menemani perjuangan kita. Karena seringkali sahabat AMG di saat semangat melemah, ada sahabat yang menguatkan. Juga di saat langkah terasa berat, ada tangan yang mengingatkan agar tetap istiqomah. Bahkan terkadang sahabat AMG, satu nasihat yang tulus dari seorang sahabat bisa menjadi sebab kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memiliki sahabat-sahabat AMG ya, dalam perjuangan bukan hanya tentang kebersamaan saat bahagia, tetapi juga tentang saling menjaga iman, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan saling menguatkan ketika ujian datang menyapa. Agar ia suci. Semoga sahabat AMG, kita bisa menjadi sahabat perjuangan ya untuk sahabat-sahabat kita, dan begitupun sebaliknya, tetap istiqomah di dalam kebaikan. Seperti para sahabat Nabi yang membersamai perjuangan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sahabat AMG adalah Ja'far bin Abi Thalib yang insyaallah akan kita pelajari ya kisahnya bersama. Sang politisi ulung yang membela Islam, Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sahabat AMG adalah sosok yang lekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Thalib. Dia sangat mirip sahabat AMG dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ja'far bin Abi Thalib ini diasuh oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Darul Arqam. Saat intimidasi dari kafir Quraisy bertambah gencar, Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya Asma binti Umais serta serombongan kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Mereka sahabat AMG mendapatkan perlindungan Raja Najasyi hingga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang. Namun ketika orang-orang Quraisy mengetahui keberadaan mereka, mereka mengutus Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk memprovokasi sang raja agar mengusir kaum muslimin. Namun berkat taufiknya serta kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib, raja membenarkan keyakinan kaum muslimin. Di hadapan para pejabat sahabat AMG dan uskup dengan percaya diri dan penuh kesopanan, Ja'far berkata, "Tuanku, dahulu kami adalah suatu kaum yang bodoh. Kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, membiasa memutus hubungan kekerabatan, tidak mau ambil peduli dengan kerepotan tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah. Dalam keadaan demikian, Allah mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami kenal baik keramahan keluarganya serta terjamin kejujurannya. Dan ia juga terjamin ketulusan dan amanahnya. Kami diajak untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan terhadap batu-batu dan patung. Beliau menyuruh kami jujur dalam berbicara, menyampaikan amanah, menyambung tali persaudaraan, dan berbuat baik kepada tetangga. Beliau melarang kami berbuat keji, menghindari pertumpahan darah, dan tidak menyebarkan kata-kata fitnah, mengadu domba, atau berdusta. Beliau juga melarang memakai harta anak yatim atau menuduh orang-orang yang tidak bersalah dengan keburukan. Mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu sebabnya kami percaya adanya dan mau mengikuti ajaran yang dibawanya. Kami menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Ketika kaum kami melihat kami beriman kepadanya, mereka menyiksa kami dengan sewenang-wenang untuk mengembalikan pada kebodohan, yaitu penyembahan berhala, penindasan mereka semakin menjadi-jadi,
seiring keteguhan kami untuk membenarkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun mereka melewatkan untuk menganiaya kami, bahkan mata pencaharian kami pun dihalang-halangi. Ketika sudah tidak tahan lagi dizalimi, ditindas dan dihalang-halangi dalam beragama, kami lari ke negeri Tuan. Kami mengutamakan negeri ini daripada lainnya, karena kami telah mendengar kebijaksanaan Anda. Kami berharap bisa bernaung di bawah pemerintah Tuan. Demikianlah sahabat MK Untayan kata-kata Ja'far yang membuat Negus Asyamah kagum. Terlebih lagi ketika beliau membaca surat Maryam ayat 1-15. Penguasa itu menangis, sahabat MK menangis terharu dan membenarkannya. Akhirnya, ia melindungi kaum muslimin dan mereka tinggal di Habasyah dengan penuh kedamaian serta mampu melaksanakan ajaran Islam. Utusan Quraisy pun akhirnya kembali dengan terhina dan semua hadiah dikembalikan. Namun keistimewaan dari Ja'far tidak hanya itu, sahabat AMK. Beliau sangat penyayang dan menyantuni orang-orang miskin. Beliau pun mujahid tangguh yang berjihad dalam menegakkan kalimat tauhid hingga ke Roma. Mereka berhadapan, sahabat AMK, dengan Raja Hercules yang memiliki tentara kurang lebih 200.000. Beliau bertempur habis-habisan, sahabat AMK, hingga gugur sebagai syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku melihat Ja'far bin Abu Thalib di surga. Ia memiliki dua sayap yang berlumuran darah." Itulah, sahabat AMK, akhir kisah dari Ja'far. Pribadi yang fasih tutur katanya, tepat argumentasinya, dan sosok yang rendah hati juga sigap dalam berperang. Masya Allah, sahabat AMK, tentunya dari kisah para sahabat, dari kisah sahabiyah ya, orang-orang terdahulu yang sudah dijamin surganya, inilah yang perlu kita jadikan teladan ya, sahabat AMK. Kita perlu kembali ke sejarah, melihat apa yang orang dahulu lakukan, karena kita, sahabat AMK, di dunia ini hanya mengulang sejarah. Nah, kita ingin yang mana, sahabat AMK, sejarah baik atau yang buruk? Ini tergantung kitanya ya, sahabat AMK. Dan dari kisah Ja'far bin Abi Thalib, sahabat AMK, yang mana yang paling ingin Anda teladani? Keteladanannya yang mana ya, sahabat AMK? Apakah keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa? Karena ini tidak mudah ya, sahabat AMK, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Apakah kecerdasan dalam berdakwah dan berdiplomasi? Ini yang ingin Anda teladani. Ataukah kesetiaan terhadap prinsip meski mendapat tekanan di nomor ketiga? Dan di nomor keempat, sahabat AMK, kemampuan menjaga nama baik Islam melalui akhlak. Yang kelima, kerelaan berkorban demi agama dan umat. Manakah, sahabat AMK, yang paling ingin Anda teladani dari kisahnya Ja'far bin Abi Thalib? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Dan Anda pun bisa menjawab teka-teki cerdas di hari ini ya, sahabat AMK. Sudah ada jawabannya dalam kisahnya? Silakan disampaikan ya, sahabat AMK, kira-kira jawabannya apa? Ja'far bin Abi Thalib pernah menjadi juru bicara, sahabat AMK, kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Dengan kepiawaiannya berbicara, beliau berhasil menjelaskan ajaran Islam di hadapan Raja Najasyi hingga kaum muslimin mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, sahabat AMK, surat atau surah apakah yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam dan ajaran Islam? Silakan disampaikan, sahabat AMK, untuk jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat AMQ, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini ya, memiliki banyak kenalan mungkin mudah. Namun menemukan teman yang tulus, teman sejati, yang membersamai dalam kebaikan, yang hadir bukan karena manfaat dunia semata, itulah anugerah yang luar biasa. Bahkan dalam Islam ya sahabat AMQ, persahabatan bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju surga ketika dipenuhi cinta kepada Allah, saling menasihati dalam kebenaran, dan juga menguatkan ya sahabat AMQ dalam keimanan. Dan diberikan contoh juga ya sahabat AMQ oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang berjuang bersama-sama di dalam kebaikan, ketaatan, keimanan yang mempertemukan mereka juga sahabat AMQ di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sahabat AMQ, kita pun bersama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di dunia ini, kita kuatkan ikatan dengan saling mengingatkan tentang kebaikan ya sahabat AMQ, berjalan bersama menuju ketaatan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di segmen sebelumnya sahabat AMQ, kita sudah paparkan ya, kita sudah belajar kisah dari Ja'far bin Abi Thalib, sang politisi ulung yang membela Islam. Banyak ya sahabat AMQ, masya Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sosok yang cerdas sahabat AMQ, juga penyayang santun ya. Tentunya ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Dan masih juga banyak yang bisa kita teladani sahabat AMQ. Nah, kira-kira yang bisa Anda teladani atau ingin sekali Anda teladani dari Ja'far bin Abi Thalib apa saja sahabat AMQ? Apakah keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa? Yang kedua, kecerdasan dalam berdakwah dan berdiplomasi. Ataukah yang ketiga sahabat AMQ, kesetiaan terhadap prinsip meski mendapat tekanan. Yang keempat, kemampuan menjaga nama baik Islam melalui akhlak. Atau yang kelima, kerelaan berkorban agama demi agama ya sahabat AMQ dan juga umat. Silakan dipilihkan pollingnya sahabat AMQ, dan Anda juga yang belum menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas, silakan masih bisa disampaikan ke 0811224 1027. Sahabat AMQ, Ja'far bin Abi Thalib pernah menjadi juru bicara kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Dengan kepiawaiannya berbicara, beliau berhasil menjelaskan ajaran Islam di hadapan Raja Najasyi hingga kaum muslimin mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya sahabat AMQ, surat apakah yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam dan ajaran Islam? Silakan disampaikan ya sahabat AMQ jawabannya, dan kami nantikan jawaban Anda. Alhamdulillah sudah hadir hari ini dari Ibu Anissa begitu ya, sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Anissa. Hari ini ada sahabat Nurul Komariah dari Cijerah juga hadir. Jawaban disampaikan dengan jawaban yang bernilai 100. Barakallah. Dari Cimahi hadir juga sahabat Evi, sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul. Barakallah. Sahabat Yudi dari Padalarang menyampaikan atensinya juga, jawaban dari teka-teki cerdas. Jawabannya saya checklist sahabat Yudi, barakallah. Dan ikut memilih pollingnya di nomor kelima. Sebagai seorang pemimpin, hubungannya dengan rakyatnya harus mampu berkorban begitu ya, mampu berkorban untuk masyarakat dan atau umatnya begitu ya, yang ia pimpin. Masya Allah, terima kasih untuk sahabat Yudi.
Daripada Larang hadir juga. Ada dari Tangerang begitu. Kalau tadi daripada Larang, kalau sekarang dari Tangerang. Ada Ibu Iis, alhamdulillah sudah menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, 2, 3, dan 4 serta jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Iis.

Ibu Anggi dari Ciwastra juga hadir. Jawabannya disampaikan dengan jawaban yang betul. Salam silaturahmi untuk sahabat siar, kemudian untuk kru, operator, dan sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ibu Anggi.

Untuk Anda sahabat MQ yang belum menjawab teka-teki cerdas hari ini, silahkan masih bisa disampaikan sahabat MQ. Untuk clue-nya sahabat MQ ini ada di pertengahan ya. Silahkan sahabat MQ, clue-nya yang lainnya juga. Ini surah di Al-Quran yang surahnya urutannya setelah surah yang sering dibaca di hari Jumat. Sahabat MQ silahkan, surah apakah itu? Disampaikan ke 0811 224 1027.

berkaitan dengan Ja'far bin Abi Thalib, sahabat MK teka-teki cerdasnya. Ja'far bin Abi Thalib pernah menjadi juru bicara kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Dengan kepiawaiannya berbicara, beliau berhasil menjelaskan ajaran Islam di hadapan Raja Najasyi hingga kaum muslimin mendapatkan perlindungan. Pertanyaannya, surat apakah yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi untuk menjelaskan tentang Nabi Isa dan juga ajaran Islam? Kami nantikan jawaban Anda, sahabat MK, di 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Monitoring Sukabunga, Wali Kota fokuskan tangani banjir dan infrastruktur lingkungan. Pameran Kultura Persib hadirkan sejarah kiprah Persib. Polisi akan tembak di tempat pelaku begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan monitoring kewilayahan di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk membahas berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam hasil monitoring, ditemukan sejumlah titik permasalahan yang menjadi perhatian utama, antara lain kemacetan di Jalan Sukagali, juga genangan dan banjir di kawasan permukiman sehingga menjadi isu dominan yang dibahas. Meskipun tergolong banjir skala mikro, dampaknya cukup mengganggu aktivitas warga. Farhan mengatakan perlu kajian lebih lanjut terhadap sistem aliran air dan keterhubungan saluran drainase agar dapat berfungsi optimal hingga ke saluran utama. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan fungsi daerah aliran sungai yang telah banyak menjadi kawasan permukiman padat sehingga menyulitkan proses normalisasi dan perbaikan saluran air tanpa menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Di sisi lain, monitoring juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kepedulian warga menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.
1: Ada beberapa titik yang terpaksa belum kita selesaikan karena kita mesti memastikan dulu aliran sungai kecilnya itu tersalurkan dengan baik. Problemnya adalah di DAS itu, wah, udah jadi rumah semua, jadi sangat sulit untuk menormalisasi DAS. Namun saya menemukan fakta yang menarik, tadi ada seorang warga yang dengan mandiri itu membangun pagar untuk pengaman. Itu sangat kami hargai, tentu saja kami juga merasa bangga bahwa ada warga yang hebat seperti itu. Atau mohon kesehatan.
0: Sebanyak 95 karya seni hingga jersey bersejarah dipamerkan dalam gelaran Kultura Persib yang merupakan kolaborasi Persib bersama Grey Art Gallery. Pameran budaya dihadirkan untuk mengangkat perjalanan, identitas, serta warisan yang telah membentuk Persib sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bandung. Pameran juga menampilkan berbagai karya hasil para seniman, fotografer, hingga arsip sejarawan yang berkaitan dengan Persib ditampilkan dalam pameran tersebut, termasuk patung empat figur dari Persib, yaitu patung Indra Tohir, Umu Mukhtar, Jajang Nurjaman, dan Boyan Hodak. Usai menghadiri pembukaan pameran, manajer Persib Umu Mukhtar mengapresiasi digelarnya pameran seni kultura Persib di Grey Art Gallery Jalan Braga yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 8 September 2026 mendatang. Umu berharap semakin banyak orang dapat mengenal, memahami, dan merasakan perjalanan panjang Persib selama lebih dari 9 dekade sebagai bagian dari identitas Kota Bandung.
2: Kabar saya mudah-mudahan tiap tahun ya, bisa diorganisasi seperti ini, kan ini hal layak, banyak yang belum tahu. Mulai sekarang, sebarkan dan menjadi pada tahu. Ya.
3: Para seniman, saya terima kasih. Para seniman yang luar biasa, saya bilang luar biasa. Semua ada, dan mereka menciptakan sendiri, dan dia mengarang sendiri. Hebat, ya. Yang saya tidak berkira ada ini. Terima kasih. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, ada museum pasifnya. Jadi nanti, ya, seperti tadi, sudah lihat ya, perjalanan pasifnya. Ini sudah bagus, apalagi kalau ada museumnya ya.
0: Mantan pelatih Persib Bandung, Jajang Nurjaman, mengucapkan apresiasi atas pembuatan patung para pelatih Persib termasuk dirinya. Jajang yang menjadi pelatih Persib di tahun 2012 sampai 2017 berharap masyarakat selalu diingatkan bahwa keberhasilan Persib tidak terlepas dari peran para pelatihnya dari mulai era perserikatan hingga era liga saat ini.
4: Ini ada penghargaan luar biasa kepada para pelatih Persib yang sudah berbuat dan membawa Persib menjadi juara dari mulai liga pertama, kemudian pada 95, kemudian 2014 dan 3 kali repeat yang dari 2023 ya, 2024, 2025, 2026. Kemudian ini tentunya sama pendapatnya mengucapkan beri

0: regulasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Agama Republik Indonesia mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang sangat antusias memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di ruang utama Masjid Raya Al-Jabar pada Selasa 9 Juni 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Provinsi Jawa Barat menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Selain refleksi personal, Menteri Agama juga menyerukan restrukturisasi peran masjid di era modern. Menurutnya, masjid tidak boleh pasif dan hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus hidup sebagai pusat pendidikan, musyawarah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2: Kita berharap Jawa Barat ini menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga ya. Dan kita juga salut ya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur itu menciptakan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Bagaimana masyarakat mencintai gubernurnya dan sebaliknya bagaimana gubernur mencintai dan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh yang sangat bagus untuk ke depan. Inilah Indonesia dan inilah Islam.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memprioritaskan membangun masjid berukuran besar dan megah, namun membangun masjid berukuran kecil di daerah-daerah yang dibutuhkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan desa, pihaknya akan mengembangkan masjid kecil atau tajuk yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya dengan pengembangan tajuk tersebut, tidak perlu lagi adanya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang baru.
3: Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah. Tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ.
1: Dua aksi kekerasan jalanan yang menimbulkan korban kembali terjadi di Kota Bandung. Peristiwa pertama menimpa seorang pria yang mengalami luka berat setelah menjadi korban tindak kekerasan oleh begal di kawasan Antapani. Sedangkan korban kedua mengalami luka akibat dianiaya gerombolan bermotor di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Menyikapi kasus tersebut, Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menegaskan sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap begal dan pelaku kejahatan lainnya. Menurutnya, polisi tidak akan mentolerir setiap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, memberikan kenyamanan dan rasa aman adalah tugas utama Polri dalam melindungi masyarakat.
4: Pada prinsipnya kita tidak mentolerir ya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tentunya kita sudah mempunyai kuota melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman dibutuhkan oleh masyarakat.
5: Sampurasur Wage Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MK, apa yang menjadi

0: balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sahabat MK, jika kita berjalan di dunia ini dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mempunyai tujuan yang mulia ya sahabat MK, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan dunia akan kita jalani dengan lebih tenang ya sahabat.

0: Dengan mengingat Allah SWT, sahabat AMQ meyakini ketetapan dari Allah SWT dan mengikuti alurnya ya sahabat AMQ. Tentu saja kita akan menjadi hamba yang bisa menjalani aktivitas kita dengan baik sahabat AMQ.
1: Dan aku pun,
0: dan kita pun mencontoh ya sahabat AMQ perjuangan pengorbanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana ia memperjuangkan agama Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya sahabat AMQ, menjadikan akhirat Allah adalah tujuannya.
2: Di dunia warna dalam semalam.
0: Dan di zaman ini juga kita bisa melihat contoh ya sahabat AMQ dari saudara kita di Palestina, yang mana keimanannya luar biasa sekali. Sahabat AMQ meyakini Allah SWT dengan penuh sahabat AMQ, dan itu tidak membuat mereka hancur ya sahabat AMQ. Meskipun rumahnya sahabat AMQ hancur, keluarganya hilang, tapi tidak menghilangkan keimanan dari hatinya. Dan semoga kita pun bisa mengambil pelajaran ya sahabat AMQ dari kisah-kisah yang hadir di kehidupan kita, di lingkungan kita, sahabat AMQ, agar kita menjadi hamba yang lebih baik lagi, hamba yang mendapatkan cinta ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat AMQ, saya akan menyapa Anda kembali yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Alhamdulillah sudah hadir juga sahabat Sandi, sudah memilih pollingnya di nomor 1 sampai di nomor 5. Berkaitan dengan apa yang ingin diteladani dari Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dari sahabat Sandi, 1, 2, 3, 4, 5, keberanian menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, kemudian juga kecerdasan dalam berdakwah serta berdiplomasi. Yang ketiga, kesetiaan terhadap prinsip meski mendapat tekanan. Juga yang keempat, kemampuan menjaga nama baik Islam melalui akhlak. Dan yang kelima, kerelaan berkorban demi agama. Nah, ini pollingnya juga dipilihkan oleh Ibu Pujasari, sahabat Evi, dan juga Ibu Iis di Tangerang, serta ada sahabat Raihan di ujung Beru. Ibu Pujasari menyampaikan jawabannya, katanya surah Al-Kahfi. Jawabannya ini masih tetot ya, surah setelah surah Al-Kahfi. Nah, itu untuk klunya ya Ibu Pujasari. Salamnya disampaikan untuk semuanya, semoga selalu sehat walafiat dan semoga dimudahkan segala urusan serta selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Pujasari. Insyaallah kunci jawaban akan kita buka ya sahabat AMQ di akhir kebersamaan. Dan insyaallah di hari ini kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan sahabat AMQ 5 preview nasyid di hari ini, dan 3 diantaranya bisa Anda pilihkan dikirimkan ke 0811-224-1027. Nasyid yang pertama akan kami putarkan sahabat AMQ dari Mupla dengan judulnya Lautan Ampunan. Berikut previewnya untuk Anda.

Lautan Ampunan Sahabat MK dari Mupla di nomor 1 sudah bisa Anda pilihkan. Kemudian di nomor 2, Sahabat MK, kami putarkan previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor kedua, sahabat MQ Persahabatan dari MQ Voice, silakan bisa Anda pilihkan. Dan di nomor ketiga, kami putarkan previewnya, sahabat MQ dari Mirwana, Takdir Penentu.

Di nomor ketiga, sahabat AMG, silakan bisa dipilihkan dari Mirwana, Takdir Penentu. Dan di nomor keempat, sahabat AMG, kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Di atas sajadah cinta, sahabat MK dari Rian Setia di nomor keempat. Dan kemudian terakhir sahabat MK di nomor kelima, kami putarkan previewnya untuk Anda.

0: Sujud syukur sahabat MK dari Fagetos di nomor kelima. Silakan, sudah bisa Anda pilihkan. Itu dia sahabat MK 5 preview nasyid di hari ini. Silakan dipilihkan 3 di antaranya sahabat MK dan dikirimkan ke 0811-224-1027.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
3: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43.

0: Sahabat MKI, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 13 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MK.

Sahabat MG, manusia adalah makhluk yang selalu sering ya sahabat MG berbuat salah, sahabat MG berbuat kesalahan. Namun sahabat MG, kita tidak boleh putus asa, ada Allah SWT yang maha pengampun. Namun kita juga tidak boleh ya sahabat MG seenaknya berbuat dosa karena mengetahui Allah Maha Pengampun. Tetap kita sahabat MG harus berusaha menjadi hamba yang baik sahabat MG yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang bersyukur sahabat MG terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan, juga bersabar sahabat MG untuk setiap ujian yang menghampiri dalam kehidupan kita.

0: Sahabat MG, insya Allah saatnya saya menyapa Anda. Hari ini yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya ada Pak Jun yang sudah memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 5. Gembira. Menjawab teka-teki cerdas di hari ini juga dengan jawaban yang betul. Salamnya disampaikan untuk semuanya. Semoga senantiasa kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ajun. Sahabat Yudi di Padalarang hadir kembali menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor keempat. Terima kasih. Kemudian dari Ciwastra Ibu Anggi memilih nasyid di nomor 1, 4 dan 5. Hadir juga hari ini untuk sahabat Mahadi menyampaikan pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Juga jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Mahadi. Disusul oleh Ibu Pujasari di Cicadas dengan pilihan nasyid di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Serta ada Ibu Yanti di Antapani nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Masih di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan juga oleh Ibu Rus di Garut untuk nasyidnya. Dan juga jawaban dari teka-teki cerdas disampaikan dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Rus. Ibu Daryanti memilih nasyid di nomor 1, 3, dan 4. Jawaban dari teka-teki cerdas juga betul. Barakallah. Disampaikan untuk salamnya untuk penyiar, kemudian juga pendengar MKFM, kru serta keluarga. Semoga semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, diberkahi dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Daryanti. Kembali ke pilihan nasyid dipilihkan oleh Kang Irfan begitu ya, Pak Irfan Sugiri di nomor 1, 2, dan 3. Untuk salamnya disampaikan sahabat MK dan penyiar, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Parilah di GBA 3 hadir juga memilih nasyid di nomor 1, 2, dan 3 beserta jawaban dari teka-teki cerdasnya betul. Salamnya untuk penyiar, kru, operator MKFM yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran. Dan salamnya juga disampaikan untuk pendengar dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah. Sahabat Raihan hadir juga menyampaikan atensinya pilihan nasyid dan juga menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul. Dari Ranca Ekek ada Ibu Ade. Apa kabarnya Ibu Ade? Alhamdulillah sudah dipilihkan ya nomor 1, 2, dan 3 nasyidnya. Salam silaturahmi untuk seluruh kru, operator, dan juga sahabat siar. Selamat bertugas dan sahabat AMK yang menyimak dimanapun berada, semoga senantiasa sehat dan selalu istiqomah serta bahagia. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di grup komunitas sahabat MG hadir juga yang memilih nasyidnya hari ini ada Ibu Parilah, kemudian juga hadir Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Hasan, sahabat Raihan, Ibu Nenden Hasana, sahabat Sandi, dan sahabat Mahdi sudah memilih nasyidnya di hari ini. Terima kasih. Dan untuk nasyidnya hari ini sahabat MK yang terbanyak dipilihkan ada di nomor 1, 2, dan 3, yaitu Lautan Ampunan dari Mupla di nomor 1, Persahabatan dari MK Voice di nomor 2, dan di nomor 3 sahabat MK Takdir Penentu dari Mirwana.
1: Manusia tidak luput dari hilang. Manusia
0: jawaban dari teka-teki cerdas akan kita buka juga sahabat AMK di hari ini berkaitan dengan Ja'far bin Abi Thalib yang pernah menjadi juru bicara kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Dengan kepiawaiannya berbicara, sahabat AMK beliau berhasil menjelaskan ajaran Islam di hadapan Raja Najasyi hingga kaum muslimin mendapatkan perlindungan.
1: Janganlah lupa.
0: Per- Pertanyaannya, sahabat MQ, surah apakah yang dibacakan Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam dan ajaran Islam? Jawabannya, sahabat MQ, adalah surah Maryam, surah ke-19 atau setelah Al-Kahfi ya, sahabat MQ. Tadi cluenya surah setelah yang sering dibacakan di hari Jumat, yaitu surah Maryam, sahabat MQ. Terima kasih untuk Anda, sahabat MQ, yang sudah membersamai kami di hari ini menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat MQ. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Sahabat Sierra Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wa duhaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal qamari idza talaha.
0: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan nahari idza jallaha.
0: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wal laili idza yaghshaha.
0: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: Was-samaa'i wa maa banaaha.
0: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardi wa maa tahaaha.
0: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa maa sawwaaha.
0: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
0: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Samud bi tawaha.
0: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
0: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan

Tidak mungkin hati kami teringat padamu, kecuali engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenalmu, hakul yakin padamu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadapmu, kepada janjimu, kepada jaminanmu. Lindungi dari apapun yang tidak engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah Maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir.

0: Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga. Sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagat semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya yang harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-112, Al-Ikhlas, memurnikan keesaan Allah. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
3: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
3: Allah tempat meminta segala sesuatu.
2: Lam yalid wa lam yulad.
3: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
2: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
4: Sadaqallahul Azim.
0: MK Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, Yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, Lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darul Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darul Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darul Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darul Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darul Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: 시 설에
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat MT, syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabbul Ghafur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru Nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK pada sore hari ini bergabung lagi di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pada sore hari ini bersama saya Dede Hidayat dari Magdis Ma'had Al-Quran di Rosah Islamiyah. InsyaAllah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih satu jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita akan bertilawah. Kita akan melanjutkan tilawah kita yaitu di surah An-Nisa ayat 52. Insyaallah sampai ayat 56 dengan menerapkan makom Hijaz ya. Pada sore hari ini kita akan menerapkan makom Hijaz tentunya di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Bagi sahabat MK yang baru bergabung, selamat bergabung sahabat MK. Dan juga yang sudah bergabung, siap-siap untuk bertilawah, maka tentunya silakan untuk dibuka mushafnya. Dan insya Allah kita akan mulai tentunya dengan memurojaah, seperti biasa memurojaah maqam Hijaznya. Gitu ya. Jadi sebelum kita ke ayat Al-Quran di surah An-Nisa ayat 52, tentunya kita akan memurojaah dulu di menggunakan pola yaitu naik datar turun turun. Tentunya ini di makom Hijaz. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, sahabat MK silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, silahkan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, tentunya silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811 224 1027. Dan jangan lupa

Nada yang ketiga, nada yang ketiga turun. Kita ulang. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang.

Hijaz yang ketiga turun. Nah itu pola mafhum hijaz. Kita terapkan sekarang di surah An-Nisa ayat 52. Dan untuk isti'adah dan basmalahnya tentunya kita menerapkan naik turun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. Itu penerapan pemhijaz di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Alhamdulillah ya. Nah, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Belum, kita lanjutkan. Nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
3: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
2: Tapi harusnya I went to the library ya.
3: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
1: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, Root in Faith, Ready for the Future, Akhlak and Achievement.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
7: kok pas banget sih,
8: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
7: apa aku gak ikhlas ya.
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustaz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQI, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56 dengan menerapkan Maqam Hijaz. Bagi sahabat MQI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQI FM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MQI bagi yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQI FM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, di sore hari ini sudah ada beberapa atensi yang masuk dan kita akan menyimak bersama atensi yang masuk di sore hari ini. Di sini, yang pertama ada dari Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Nah, kita simak bersama sahabat MP. Ini dia tilawah dari Mahadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Akan bertilawah menggunakan Maqam Hijaz dengan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat ke-52 hingga ke-56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا

0: عَزِيزًا حَكِيمًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dimohon koreksinya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih saudara Mahadi yang sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Ya, insya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Mahadi ya dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Masya Allah, alhamdulillah, tilawahnya cukup baik. Kalau secara mad, dua harokat, empat harokat, gunnah, kol-kolahnya juga ya. Dilihat dari kesalahan secara umum, ada empat langkah yang biasa pembaca kesalahan secara umum itu tidak konsisten dalam mad, tidak konsisten dalam gunnah, kol-kolah juga dalam pengucapan atau kosakata a, i, u-nya. Tapi kalau untuk Mahadi cukup baik, di mad dua harokat, empat harokat cukup konsisten, di gunnah juga, terus di kol-kolah juga, alhamdulillah. Dan secara pengucapan juga cukup baik. Ada tinggal memaksimalkan untuk untuk biar tidak tanafus gitu ya, biar tidak mengambil nafas di tengah ayat. Nah, itu nanti bagaimana? Bisa misalkan sedikit-sedikit ya, Mahadi, misalkan ulaikalladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajidalah. Kalau misalkan tidak kuat gitu ya. Nah, seperti itu. Falan tajidalah. Diulang lagi. Falan tajidalahu nasiro. Nah, kesananya juga seperti itu. Jadi, untuk menghindari mengambil nafas di tengah ayat atau yang disebut dengan tanafus, misalkan am lahum nasibum minal mulk. Ya. Nah, misalkan lebih baik berhenti dan nanti diulang lagi minal mulki fa idzal la yutunan nas. Dibanding misalkan kita am lahum nasibum minal mulki, minal mulki fa idzal la. Nah, itu ya. Nah, nanti bisa itu bisa dipelajari dan bisa diperbaiki agar tidak tanafus atau mengambil nafas di tengah-tengah ayat. Baik, alhamdulillah. Untuk tafsirnya cukup baik juga ya. Baik, alhamdulillah. Mad, gunnah, ikhfa, idgham, terus qalqalahnya juga alhamdulillah sudah konsisten. Barakallahu fiik. Terima kasih Mahadi, tetap semangat untuk tilawahnya dan terus dibuka lagi tafsirnya. Perbaiki lagi dan dibuka lagi dalam adab, ada di dalam adab tilawahnya seperti gimana. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu, Cipendei. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'anahumullah

0: Azim, ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ada sedikit catatannya tadi di ayat 54, am yahsuduna ya, bukan am yahsaduna, tapi am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Baik ya, nah itu am yahsuduna. Nah, di situ mungkin sedikit catatannya buat Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, tentunya silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM, yaitu di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Silakan sahabat MQ untuk mengirimkan atensinya. Jangan lupa juga, sertakan nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, setelah Bunda Halimah, di sini ada Ibu Eja dari Pemulihan. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Eja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, 58 tahun.
3: Yang ingin menyampaikan
2: atensinya di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahu al-azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang. Masyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Ya, masyaallah sudah berusaha untuk menyampaikannya dengan baik tahsinnya. Tapi jangan lupa terus dibuka lagi agar bisa lebih konsisten lagi ketika mempraktikkan mad dua harokatnya, mad empat harokatnya, dan juga guna igom, igom biguna, ikhla bikhfa. Nah, itu sama ukurannya. Jadi seperti menyampaikan atau menerapkan dua harokatnya tidak kepanjangan. Contohnya misalkan ulaikalladzina la'ana ladzina, nah cukup satu ayunan saja. Ladzina la'anahumullah, tidak ulaikalladzina, nah itu agak panjangan. Nah, maka untuk kedua harokat itu kalau di tahsin maqsid itu menerapkan yang pola atau jurusnya di ayun aja, satu ayunan. Ulaika ladzina, cukup. Ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu, itu juga dua harokatnya. Anil lahu falan tajida lahu nasira, dan juga yang dua harokat di akhir seperti di sini nasira, itu yang ketika mempraktekan atau menerapkan yang dua harokat di akhir, yang pertama jangan sampai kepanjangan, juga jangan sampai mentok, karena kalau mentok itu menghadirkan hamzah yang sukun. Misalkan nasiro, nah itu ada hamzah yang sukunnya, tapi di sini harus mengalir nasiro ro. Ya, baik, terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan Sumedang. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamat. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56 dengan menerapkan Maqom Hijaz. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MK, Alhamdulillah, sudah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini, dan kita simak bersama sahabat MK, teman-teman kita, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di sore hari ini. Dan kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh. Ibu Munawaroh dari Puskofat Cileunyi, ini dia tilawahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, Puskofat Cileunyi, Ustaz Noikun ikut belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس فإذا لا يؤتون

0: Innallaha kana 'azizan hakima. Sadaqallahul 'azim. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi, masyaallah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 56. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tetap semangat terus bertilawahnya, semoga senantiasa istiqomah dalam bertilawah Al-Qur'an. Baik, alhamdulillah sahabat MC, selanjutnya di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore Makom Hijaz. Tilawah Quran surat An-Nisa ayat 52 sampai 56 dengan Ibu Ida dari Padalarang, 57 tahun.

صدعاً وكفى بجهنم سعيراً.

0: Al-Azim. Dan terus koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, Masya Allah barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi sore maqamat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 5 dugi ka 56. Sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek badai ngiring belajar.

Yuro am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlih faqad

فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.

0: Allahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi nacep Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Nenek istiqomah dari Rancai Kek. Semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Tetap semangat, dibuka lagi. Nanti lebih hati-hati lagi dalam bertilawahnya. Tenang aja, ya. Ketika bertilawah Al-Quran, senantiasa kita tidak tergesa-gesa, pelan-pelan, agar kita bisa bertilawah dengan tartil. Ya, tetap semangat, Nenek istiqomah dari Raja Ikeng Barokolopi. Baik, selanjutnya sahabat Enki, ada Ibu Entin dari Cianjur. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Entin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Entin di Cianjur, umur 76. Bayi ayo huru genep. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.

0: Innallaha kana ajizan hakima. Walladina amanu wa amlu sholihati sanudhillahum jahannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha ajwajuhum mutahharu wa madhudhillahum dila dolila. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz Abi Tayus Sata ayat 170 genep.
1: Masyaallah alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Untin dari Cianjur, masyaallah barakallahu fiik. Iswa 170 genep. Serentih, Masya Allah, alhamdulillah, sehat, teras ya. Untin, sehat, istiqomah, tilawahnya, teraskan tilawahnya ya. Tekan liren, tiap di internet, teras, buat tilawah Al-Quran. Baru kalau di hatur nuhun, terima kasih sahabat MK yang sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat MG, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Demikian sahabat MG kebersamaan kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MG, saya Dedi Hidayat dari Maktis. Mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasydid, shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda. Tentunya menyambung kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini selepas sajian program Inspirasi Quran sahabat MK. Insyaallah di hari ini, di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK, kita akan sambung dalam program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan kembali bersama memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam sahabat MK. Nantinya juga kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat nanti Anda simak lengkapnya. 3 pilihan di antaranya sahabat MK, tentunya pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda nantinya sahabat MK. Sebelum kami hadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK, saya pun tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas di sore hari ini, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Syifa. Dan insya Allah ya sahabat Syifa, di sore hari ini kita akan hadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat nantinya dipilih oleh sahabat MK, 3 di antaranya. Kita akan mulai sahabat MK dari pilihan berita yang pertama, Masjidil Haram sediakan pembelajaran Al-Quran gratis.
1: Usai musim haji berakhir sahabat MK, kali ini pihak Arab Saudi, khususnya di Masjidil Haram, kembali membuka program kursus untuk membaca dan mempelajari Al-Quran secara gratis bagi peserta di berbagai negara selama musim panas tahun ini. Diketahui kegiatan tersebut sahabat MK juga terselenggara secara online, tidak hanya offline semata sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK preview di pilihan berita yang pertama yang tentunya dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini, Masjidil Haram sediakan pembelajaran Al-Quran gratis. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Majelis Ulama Indonesia dan BRIN kembangkan indeks ukhuwah

0: yang dapat Anda pilih juga di sore hari ini. MUI dan BRIN kembangkan indeks ukhuwah untuk perkuat kohesi sosial, sahabat MK. Lalu selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, pengadilan Afghanistan selesaikan ribuan kasus sesuai aturan syariah.
1: Ketika berbicara aturan ataupun hukum syariat, sahabat MK, banyak pihak kemudian ini menentangkan dengan hukum yang berlaku di negaranya. Akan tetapi Afghanistan melaporkan bahwasannya sebanyak 70 ribu perkara selama kurang lebih 3 bulan di awal tahun 2026 ini, sahabat MK, ini ternyata berhasil diselesaikan dengan mengedepankan sistem syariat, di mana pemerintahan Emirat Islam Afghanistan ini juga menyampaikan pengadilan dengan berbasis syariat akan terus dikembangkan dan diutamakan dalam penegakan hukum di negara itu.
0: Itu dia sahabat MK, preview lengkapnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Pengadilan Afghanistan selesaikan ribuan kasus sesuai aturan syariah. Lalu selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama dan KPAI jalin kerjasama perkuat perlindungan anak.
1: Untuk menghadirkan tempat ibadah yang ramah anak, sahabat MK, Kementerian Agama mengambil langkah taktis bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menghadirkan sebuah konsep, sahabat MK, di mana tempat ibadah ini bisa kemudian ramah anak. Tidak hanya terkait dengan perkara tempat ibadah semata, tapi juga pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalam keluarga, pendidikan agama, madrasah, juga termasuk di antaranya pesantren, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, Kementerian Agama dan KPAI jalin kerjasama perkuat perlindungan anak. Lalu selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Zionis Israel berupaya lakukan Yahudisasi di Masjidil Al-Aqsa.
1: Sebuah peringatan keras, sahabat MK, disampaikan oleh pergerakan Hamas yang menyebut bahwasannya pihak Zionis Israel masih terus mengosongkan dan menghilangkan simbol-simbol bersejarah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Ini tentu menjadi peringatan, sahabat MK, bahwasannya pelanggaran yang terus dilakukan oleh pihak Zionis penjajah ini melanggar hal-hal yang ini sejatinya terkait dengan status Masjidil Al-Aqsa, sahabat MK. Kita ketahui bersama bahwasannya Masjid Al-Aqsa adalah sebuah situs ataupun juga tempat ibadah umat Islam yang mana kali ini terus dirongrong simbol-simbol bersejarahnya oleh pihak Zionis, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda juga pilih ya sahabat MK. Zionis Israel berupaya lakukan Yahudisasi di Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Majelis Ulama Indonesia Karawang desak aparat tindak tegas dugaan pesta gay.
1: Di pilihan terakhir sahabat MK, kali ini temuan kasus LGBT yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karawang yang kemudian mengecam keras adanya pesta kelompok lesbian, gay, biseksual dan juga transgender di sebuah tempat hiburan malam di Karawang. Kepala Bidang Pendidikan dan Pesantren mengutuk keras aksi tersebut, sahabat MK, yang dinilai telah mencederai tiga nilai sekaligus, yakni tidak hanya norma agama, tapi juga kesusilaan dan nilai-nilai Pancasila, sahabat Bahri.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat juga Anda pilih, sahabat MK. Majelis Ulama Indonesia Karawang desak aparat tindak tegas dugaan pesta gay. Silakan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini juga sudah bisa ikut bergabung serta memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027 tentunya. Selain itu juga sahabat MQ, Anda dapat ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam

0: yang sudah kami hadirkan tadi melalui polling juga, sahabat MK. Terusus bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, Anda pun bisa langsung ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Silakan. Kami akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Harum fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dalam program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Di kesempatan sore hari ini juga Anda masih dapat ikut bergabung serta memilih sahabat MK 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dan juga menyimak di kesempatan sore hari ini, jangan khawatir sahabat MK, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Masjidil Haram sediakan pembelajaran Al-Quran gratis.
1: Kemudian di pilihan berita kedua dari dalam negeri, sahabat MK, MUI dan BRIN kembangkan indeks uhuwah untuk perkuat kohesi sosial.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, pengadilan Afghanistan selesaikan ribuan kasus sesuai aturan syariah.
1: Di pilihan nomor 4 dari Kementerian Agama dan KPAI yang jalin kerjasama perkuat perlindungan anak.
0: Lalu selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Zionis Israel berupaya lakukan Yahudisasi di Masjid Al-Aqsa.
1: Dan terakhir dari MUI Karawang yang desak aparat agar tindak tegas dugaan pesta LGBT. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini yang sudah dapat Anda dapat bergabung ya, ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107 tentunya. Selain itu juga sahabat MK, Anda pun dapat ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling yang sudah kami hadirkan juga di grup komunitas sahabat MK. Tentunya Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat juga memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang ada dalam polling sahabat MK. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya di kesempatan sore hari ini. Yang pertama yang sudah ikut bergabung ada dari sahabat Yudi dari Padalarang yang menyampaikan ikut memilih polling berita dunia Islamnya di pilihan berita nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah mengawali kebersamaannya di sore hari ini ikut memilih berita dunia Islamnya yang sudah dihadirkan tentunya. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Dede Juhana dari Padalarang ikut memilih pilihan beritanya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Lalu selanjutnya sudah ada dari Ibu Dewi dari Cimahi. Ikut juga memilih pilihan beritanya sama seperti Ibu Saprah, yaitu di pilihan berita nomor 1, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga. Sudah ada Pak Yandi dari Buah Batu. Ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Is dari Banjaran. Sudah memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Menyampaikan juga dari Ibu Is, salam sehat untuk yang sedang bertugas. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Istuti dari Banjaran sudah ikut memilih juga pilihan berita dunia Islamnya. Dan mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga Allah kabulkan ya Ibu Istuti dari Banjaran. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ikut memilih pilihan beritanya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah ikut memilih pilihan beritanya. Lalu selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Elva Umar dari Rancamanyar. Ikut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Lalu selanjutnya sahabat MQ juga dipilih oleh sahabat Anggi Nurfahmi dari Ciwastra, 39 tahun. Ikut memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Selanjutnya sahabat MQ kembali kami sapa, sudah bergabung juga ada Ibu Siti, 59 tahun dari Cipagalo Girang Bubat, Buah Batu nih, Masya Allah. Memilih di pilihan nomor 6 saja dari Ibu Siti di kesempatan sore hari ini, Masya Allah, baik. Selanjutnya sahabat MQ kembali kami sapa juga Anda, sudah ada dari Eyang Alin dari Cimareme, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Rus dari Garut, memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Masya Allah, itu dia sahabat MQ, Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Lalu selanjutnya juga tidak lupa kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari... Mohon maaf sahabat MQ, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh Anda 8 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 4 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 3 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 1 suara sahabat MQ. Di pilihan berita nomor yang kelima 7 suara. Dan di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam dipilih 4 suara. Kami akan juga sapa Anda yang memilih melalui polling, sudah ada dari Ibunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar, Nenek Salman dari Ujung Berung, Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Nisa dari Cihaur Gelis, lalu terakhir sahabat MQ sudah dipilih juga oleh sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di kesempatan sore hari ini.

0: Dan baik sahabat MK, kami akan rekap dan juga langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di kesempatan sore hari ini, kepada sahabat Syifa. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini yang sudah dipilih oleh sahabat MK, yang nantinya kita akan hadirkan lengkap informasinya sahabat Syifa.
1: Baik sahabat Bari dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak, baik dari polling ataupun juga atensi Anda yang sudah dikirimkan, ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan juga 5 sahabat MK. Insya Allah informasi seputar pembelajaran Al-Quran gratis yang disediakan oleh Masjidil Haram disambung dengan hadirnya indeks ukhuwah yang akan dikembangkan MUI dan juga BRIN, serta kabar dari Masjid Al-Aqsa sahabat MK, akan kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda.
0: Ya, itu dia sahabat MK, pilihan berita terbanyak yang sudah Anda pilih, dan kami akan hadirkan lengkap informasinya selengkapnya sahabat MK.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 24 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ Masjidil Haram kembali menyediakan program pembelajaran Al-Quran gratis yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Dilansir dari laman Mina News, program itu dilaksanakan di dalam kawasan Masjidil Haram dan dapat diikuti oleh seluruh jamaah yang ingin meningkatkan kemampuan membaca serta menghafal Al-Quran. Diketahui peserta dapat memilih jalur pembelajaran sesuai kebutuhan, yaitu hafalan, murojaah atau pengulangan hafalan, dan tilawah atau pembacaan Al-Quran. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Masjidil Haram untuk memperkuat peran sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ilmu Al-Quran bagi umat Islam di dunia. Selain mendapatkan bimbingan dari para pengajar, para peserta yang menyelesaikan program juga akan menerima sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dari program tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI menjajaki kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mengembangkan indeks ukhuwah sebagai instrumen penguatan kohesi sosial bangsa. Dilansir laman MUI, pertemuan yang digelar di sebuah gedung di Jakarta ini juga menjadi persiapan silaturahmi nasional MUI yang akan berlangsung bulan ini. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Syamsul Qomar menyatakan indeks ukhuwah yang sedang dikembangkan akan menjadi instrumen penting untuk memetakan dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. MUI juga menjelaskan bahwa indeks tersebut telah dikembangkan dengan memperluas indikator yang semula terdiri dari 6 menjadi 14 variabel dan diharapkan dapat menjadi sistem deteksi dini dari potensi konflik berbasis keumatan. Disampaikan, BRIN juga menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penguatan landasan akademik serta metodologi ilmiah agar indeks ukhuwah dapat menjadi rujukan nasional dalam memetakan dinamika sosial. Berita terakhir, sahabat MQ, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya upaya Zionis Israel untuk melakukan Yahudisasi di kawasan Masjid Al-Aqsa. Dilansir laman Republika, Hamas menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengubah karakter religius dan historis kompleks Masjid Al-Aqsa yang menjadi salah satu situs suci umat Islam. Salah satu yang disorot adalah penargetan sejumlah situs bersejarah di kompleks tersebut yang disampaikan dapat mengancam identitas Islam di kawasan. Hamas menegaskan rakyat Palestina tidak akan menerima berbagai upaya Yahudisasi dan akan terus mempertahankan keberadaan serta kesucian Masjid Al-Aqsa. Hamas juga menyerukan kepada rakyat Palestina serta negara-negara Muslim untuk meningkatkan perhatian dan langkah nyata dalam melindungi status historis dan religius Masjid Al-Aqsa. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 24 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.48 waktu Indonesia Barat. Mari, sahabat MQ, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kami sudah hadirkan lengkap informasinya dari pilihan berita dunia Islam yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga, sahabat Siva dan juga sahabat MK, kami juga akan hadirkan ya informasi yang akan membersamai akhir kebersamaan kita, sahabat MK, berkaitan tentang Israel yang berupaya lakukan Yahudisasi di Masjid Al-Aqsa, yang dimana ini peringatan keras dari Hamas, sahabat MK. Sahabat MK, gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya upaya penjajah Israel untuk mengosongkan dan menghilangkan simbol-simbol bersejarah di kompleks Masjid Al-Aqsa. Yang dimana sahabat MK, dengan dalih keamanan, Hamas mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran yang melampaui batas dan sangat berbahaya, yang menuntut mobilisasi segera demi melindungi situs suci tersebut, sahabat MK.
1: Menyadur laman Republika, sahabat MK, dalam pernyataan resmi, Hamas menegaskan bahwa penargetan terhadap situs-situs penting di dalam kompleks Al-Aqsa, termasuk di antaranya Kubah Nabi Musa atau Dome of Moses di bagian barat daya, ini ternyata telah secara sistematis diupayakan oleh Zionis untuk mengubah karakter religius dan historis masjid tersebut. Ditambahkan tindakan provokatif yang beberapa waktu kebelakang juga terus dilakukan oleh pihak Zionis juga menyurut kemarahan yang lebih besar dan membawa konsekuensi serius bagi pihak penjajah, sahabat MK. Karena kalau kita ingat, sahabat Bahri, beberapa waktu kebelakang para penduduk ilegal ini memasuki Masjid Al-Aqsa ya, kompleks Masjid Al-Aqsa, dengan membawa atribut bendera, entah itu melakukan ritual, yang ini tentu mencoreng kesucian dari status Masjid Al-Aqsa, sahabat MK.
0: Pihak terkait juga menyatakan, sahabat MK, rakyat Palestina tidak akan pernah menerima upaya Yahudisasi yang terus dipromosikan oleh pemerintah penjajah Israel beserta para menterinya, sahabat MK. Gerakan tersebut menekankan perlawanan terhadap langkah-langkah ilegal yang terus digaungkan melalui kehadiran fisik dan keteguhan sikap di kompleks Al-Aqsa, sahabat MK.
1: Dan salah satu ikhtiar ataupun juga cara yang diserukan oleh pihak Hamas adalah kepada seluruh masyarakat Palestina agar bisa mengintensifkan kunjungan dan memperbanyak kehadiran mereka di Masjid Al-Aqsa. Langkah tersebut dinilai semakin krusial, sahabat MK, guna menghadang upaya Zionis dalam memaksakan status quo baru, yang mana mencegah juga pengerusakan lebih lanjut terhadap bangunan bersejarah dan identitas Islam di wilayah tersebut. Karena kalau kita ketahui juga, masyarakat Palestina, khususnya Muslim, sahabat MK, ini terus dibatasi ya, sahabat Bahri, untuk bisa masuk ke wilayah itu.
0: Ya, sahabat MK juga mengingat fase kritis yang saat ini mengancam kelestarian Masjid Al-Aqsa, Hamas mendesak negara-negara Arab dan dunia Islam untuk mengambil tanggung jawab mereka. Teheran dan ibu kota Muslim lainnya diserukan untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan berbagai pelanggaran yang menargetkan status historis dan religius masjid tersebut, sahabat MK. Selain itu juga pihak terkait mengetuk hati para ulama, kekuatan politik, pergerakan tokoh masyarakat di seluruh dunia Arab dan Islam, serta elemen-elemen masyarakat merdeka di tingkat global. Mereka diminta untuk bergerak membela Masjid Al-Aqsa dan memobilisasi segala sumber daya yang ada demi melindungi kiblat pertama umat Islam, sahabat MK.
1: Dan ini juga menjadi penegasan ya, sahabat Bahri dan juga sahabat MK, bahwasannya penjaga kesucian Masjid Al-Aqsa merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam, termasuk kita yang ada di Indonesia, sahabat MK. Apalagi di tengah perkembangan geopolitik global, dinamika saat ini, disampaikan juga oleh Hamas yang menyebut tindakan pihak Zionis Israel sebagai upaya terang-terangan untuk kemudian memaksakan realitas baru di salah satu situs paling suci dalam Islam. Dan dengan kondisi kritis seperti sekarang ini, kita tidak bisa diam saja, tapi terus menyuarakan, sahabat MK. Kendati kondisi di Indonesia mungkin juga tidak terlalu kondisif ya, sahabat.
0: Betul, sahabat Siva. Insyaallah itu ya, sahabat MK. Mari juga kita dapat hadirkan ya, tentunya mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dari penjajah Israel ini, sahabat MK. Dan itu dia sahabat MK, informasi di akhir melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini yang mudah-mudahan juga menjadi hal yang menambah informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sahabat MK. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, yang mudah-mudahan juga ada manfaatnya sahabat MK dan juga menambah atau juga memperbaharui informasi kita di kesempatan sore hari ini tentunya. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK yang tentunya saat lagi juga berkumandang azan maghrib kalau di kota Bandung tadi di jam 17:48 sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik
3: Dari 400 miliar bintang yang begitu banyak, miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar, dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga. Sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah, yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah, di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u ala qamisihi bidamin

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman homer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

0: Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf ayyuhas-siddiq.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancarwaskan dari Jalan Dirgantara Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasmi dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jalan usia mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Hari Rabu 10 Juni 2020. Sahabat MP, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 19-20. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji. Tunjukkan hati dengan kalam ilah. Baik, sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 19-20.

بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون.

0: صدق الله العظيم. Sahabat MK, itulah tadi bacaan Al-Quran kita di malam hari ini di Al-Quran Surah Al-Mahal ayat 19-20. Sahabat MK, sebelum kita melanjutkan Sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kami akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum ayah bunda. Ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Quran. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan saya nggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi nggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Terima kasih Sob MC, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Ilah. Sob MC, kami akan lanjutkan Sob MC yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi yang pertama, yaitu ada Ibu Nani dari Jalan di Sartika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzina yad'una min dunillahi la yahlukuna syai'a. La yahlukuna syai'a wa hum yuhlakun. Shadaqallahul 'adzim. Mohon koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bu Nani, Jalan di Sartika. Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua, sahabat MPI. Tadi setelah kita mendengarkan bacaannya, di sini ada sedikit perbaikan khusus di kata miadunillah. Nah, di saat miadunillah ada nun sukun bertemu dengan huruf dan, maka hukumnya adalah ikhfa. Mia bukan min tapi miadunillah. Kemudian itu ikhfa ya, diikhfakan di sana. Kemudian perbaikan selanjutnya ada di kata la yakhluquna, la yakhu, la yakhluquna. Jadi kho, penyebutan huruf kho-nya diperbaiki, makhraj huruf kho-nya diperbaiki. Tadi seolah-olah kho seperti ha, la yakhluquna. Nah, untuk tepatnya lagi, la yakhluquna. Nah, huruf shin juga perlu perbaikan, sya, shi, shu, syai'a. Nah, untuk huruf shin sendiri, agar sempurna pengucapannya, makhrajnya terletak pada tengah-tengah lisan, tengah-tengah lidah ditempelkan pada langit-langit atas. Sya, shi, shu. Sekali lagi, berada di wasatul lisan atau tengah-tengah lidah, ditempelkan ke langit-langit atas. Nah, disanalah letak makhrajul huruf shin. Jadi saat membacanya tidak salah lagi, tidak ke huruf shin, tapi persis di huruf shinnya. La yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fi kepada Bu Nani dari Jalan Nisa Tiga. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadabburi dan memahami. Baik, sahabat MT, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Sadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di malam hari ini secara keseluruhan, itu sudah bagus ya bacaannya, baca Qurannya. Tinggal sedikit-sedikit saja penerapan di sifatul hurufnya. Nah, di sini ada beberapa sifatul huruf yang perlu diperbaiki. Nah, di sini ada istifal ya, bahasa istifal itu saat bacanya per hurufnya huruf istifal, huruf yang tipis itu sempurna tipisnya. Contoh, walladzina yad'una miaduni, bukan miaduni, miadu, tapi miad. Nah, di sana bermainnya apa? Di sana selain dia ikhfa, itu sifat hurufnya juga keambil di huruf mim, ada nun sukun. Miadunillah, nillah, itu perlu penekanan dan ditipiskan. Kenapa? Karena hukumnya di sini nillah. Di sana melokok atau ditipiskan. Jadi ya, sifat hurufnya tinggal sifat-sifat untuk makhrajnya alhamdulillah. Namun di sini penekanan di bagian sifatul huruf khusus di istifal. Nah, huruf tipis ditipiskan dengan sempurna, tidak setengah-setengah. Jadi miadunillahi la, la, bukan la, tapi la. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar yang telah menyampaikan tawasnya bersama kami. Alhamdulillah, secara menyuruh sudah baik. Tinggal latihan terus untuk makhrajul hurufnya sudah bagus, tinggal sifatul hurufnya beberapa huruf saja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, sahabat MT. Demikian kebersamaan kita di sesi yang pertama ini. Insya Allah kami akan kembali melanjutkan tilawah kami setelah jeda. Beberapa jeda berikut ini, kami segera akan kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Assalamualaikum ayah bunda, ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
4: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
5: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
4: Tapi harusnya I went to the library ya.
5: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
6: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrated School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrated School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
3: Assalamualaikum ayah bunda, ingin ananda tumbuh menjadi generasi Qur'ani yang solih dan soliha? Percayakan pendidikan putra-putri anda di sekolah Al-Quran. Visi kami adalah menjadikan ananda siswa yang cerdas, berakhlakul karimah, dan hafiz Qur'an. Kami memiliki program tahfidz unggulan, yaitu Mutqin 5 Juz, dengan kegiatan pendukung yang menyenangkan, seperti berenang, memanah, pramuka, camping, outing class, market day, study tour, dan lain-lain. Sekolah Dasar Al-Quran beralamat di Jalan Permata Inten nomor 16, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Kota Bandung. Alhamdulillah, sudah ada 6 orang siswa yang berhasil menyetorkan hafalan sebanyak 30 juz. Kok bisa? Nah, untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor 087-825-421-243. Yuk, jadikan generasi penerus kita menjadi generasi penghafal Al-Quran.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis Muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Terima kasih sahabat MT, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Ngaji Sebutan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MT, kita akan menyimak sahabat MT yang sudah menyampaikan lawannya di malam hari ini. Di sesi yang kedua ada Ibu Telis dari Sindang Berpak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindang Kerta, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: تؤمنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Tilis dari Sidang Kerta yang telah menyampaikan kawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 19-20. Sahabat MPI, di sini untuk Ibu Tilis, di sini ada sedikit perbaikan, ada di kata la yakhluquna yakhnakho, di sini tidak bisa dipentulkan sedikit pun karena bukan merupakan huruf qalqalah. La yakhluqu la yakh, meskipun sedikit itu tidak bisa karena kho merupakan huruf yang tidak memiliki sifat qalqalah, seperti itu. Cukup la yakhluquna la yakhluquna, seperti itu. Kemudian ada di sana syai'aw wa hum yukhlaqun la yakh luquna syai'au. Nah, di kanan sya, huruf syin di sana, huruf syinnya ini hurufnya yaitu memiliki makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf ya, itu berada di wasat lisan atau tengah-tengah lisan, menempel pada dinding gigi, menempel pada langit-langit atas. La yakhluquna syai'au. Nah, tadi di sini Ibu tadi membacanya dengan sayau, seolah-olah itu huruf sin, padahal di sini menggunakan huruf shin ya, sampai MG. La yakhluquna syai'a. Nah, seperti itu. Anda jazakallahu khairan kepada Ibu Telis dari Senang Tempat yang telah menyampaikan kawan yang bersama kami. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran dan tadabburi dan menyenangkan. Baiklah, sampai MG, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ada Aidah dari Ciwidey.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Ibu Aidah, usia 51 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Aida dan Fida yang kamu mereka tahu bersama kami. Cara menyeluruh bacanya bagus, ya, sangat penting untuk mengambil hurufnya, sifat hurufnya. Namun tadi sedikit saja untuk di ayat ini, ya, ayat 19 dan 20. Di sini ada di kata midunillah. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka hukumnya adalah ikhfa. Nah, tadi Ibu Ahi, Ida tidak mengikhfakan sana. Midu ditahan, dua harakat. Ibu Ida membacanya midunillah, seolah di sana adalah izhar. Padahal di sini hukumnya ikhfa. Midunillah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, jaza itu saja untuk perbaikannya, sedikit saja kesalahannya. Semoga untuk bacaan Qur'annya diperbaiki khusus di ikhfa tersebut. Alhamdulillah, Sob MK, nampaknya pertemuan kali ini itu berakhir dengan Ibu Aida dan Cuidei yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami. Terima kasih kepada Sob MK yang sudah menyampaikan tilawahnya bersama kami di malam hari ini. Demikian Sahabat MT kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Sahabat MT yang sudah menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji Sibukan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik Sahabat MT, saya atas nama kasih dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: ada Tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman."

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila.

0: Jikalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.

0: juga kebun-kebun, serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: Kadzalik wa awrasnaha qauman akharin.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghallil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah, juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti, hidup cuman mampir sebentar, nunggu mati. Kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu li utammima solihal akhlak." Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya
upaya, waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga yang paling tinggi, kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darul Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darul Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darul Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darul Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darul Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQ FM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini senang sekali sahabat siar Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Tentunya juga membersamai aktivitas Anda di malam hari ini, baik yang sudah beristirahat bersama keluarga tercinta di rumah sahabat MK, ataupun juga masih di kendaraan sambil menyimak dalam perjalanan sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan setiap aktivitas yang sedang kita jalani hari ini, mudah-mudahan Allah jaga, Allah karuniakan kesehatan selalu kepada kita, dan tentunya Allah hadirkan kebahagiaan dalam diri kita selalu sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini, di hari Rabu ya, di tanggal 10 Juni 2026 ataupun juga bertepatan dengan 25 sahabat MK, 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan, yang tentunya sebagai bentuk atau juga ikhtiar kita dalam menambah hazanah keilmuan kita kembali sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian fikih munakahat sahabat MK. Sahabat MK, tentunya di tengah kebutuhan hidup ya yang terus berkembang, banyak orang yang mulai memikirkan bagaimana cara mengelola keuangan agar lebih baik di masa depan tentunya. Salah satu langkah yang mulai banyak diminati biasanya adalah investasi. Namun pertanyaannya sahabat MK, bagaimana seorang muslim memandang investasi? Apakah semua bentuk investasi diperbolehkan? Dan seperti apa prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariat Islam sahabat MK? Karena tentunya kita ketahui bersama ya sahabat MK, dalam Islam bukan hanya soal keuntungan yang menjadi pertimbangan, tetapi juga keberkahan, kejelasan akad, terhindar dari riba, goror, dan juga ketidakjelasan, serta unsur spekulasi yang berlebihan sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, di malam hari ini kita akan dalami bersama dan juga gali mencari jawabannya bersama tentunya di kesempatan malam hari ini dengan tema yang dihadirkan sahabat MK, yaitu prinsip-prinsip investasi syariah, yang nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Ustadz Dr. Latif Awaluddin MA sahabat MK. Tentunya adapun di malam hari ini yang sedang menyimak juga dapat bergabung ya sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita, narasumber kita sudah hadir langsung di layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim melalui udara dan di studio MKFM Bandung dibersamai oleh sahabat siar Bahri Alamsyah Ustaz. Dan tentunya juga di malam hari ini kita akan membersamai sahabat MK untuk menghadirkan tema yang sudah disebutkan ya Ustaz tadi, yaitu prinsip-prinsip investasi syariah. Nah Ustaz, kalau kita melihat fenomena hari ini, semakin banyak masyarakat yang mulai tertarik berinvestasi, mulai dari emas, saham, reksadana hingga aset digital ya Ustaz. Sebagai pengantar di malam hari ini Ustaz, sebenarnya apa yang dimaksud dengan investasi dalam perspektif Islam, dan juga prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus dipahami seorang muslim Ustaz sebagai pengantar di kebersamaan malam hari ini? Silakan Ustaz.
1: Iya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK. Pada dasarnya investasi itu kegiatan positif ya. Kegiatan produktif. Dan ini tentunya ajaran Islam sangat menganjurkan agar harta kita itu produktif, gitu ya. Satu jalan produktif itu adalah dengan investasi. Dalam bahasa Arab, investasi itu artinya al-istismar. Ya. Jadi artinya menanam. Jadi filosofi investasi itu seperti menanam pohon.
0: Yeah.
1: Ya, kita kan makan nasi, ya, buah-buahan, itu kan ada yang nanam, ada yang berbuat, ada yang mengelola, gitu ya. Harta pun sama, dia harus ditanam, diproduktifkan, dikelola,
0: yeah,
1: sehingga tumbuh dan berkembang. Pohon itu mulai dari apa? Ditanam, disiram, sampai tumbuh kan, sampai akhirnya pohon itu berbuah. Nah, investasi itu ya, dalam bahasa Arab al-istismar.
0: Hmm.
1: Ya, sebagian harta kita diproduktifkan sehingga ada keuntungan. Itu investasi. Dan tentunya investasi ini menjadi proses pematangan keuangan ekonomi, ya. Jadi investasi ini dilakukan oleh negara, dilakukan oleh apa? Oleh organisasi,
0: yeah,
1: dilakukan oleh per orang, oleh keluarga. Kalau negara itu tidak berinvestasi, ya ekonominya akan lemah.
0: Hmm.
1: Tak pun sebagai individu, kalau punya harta jangan dihabiskan, justru harus ditumbuh kembangkan, gitu ya. Jadi intinya investasi itu justru dianjurkan, ya, agar menjaga hibdul mal, menjaga harta kita, karena harta itu cepat habis, ya. Agar cepat, agar tidak habis, bagaimana? Ya di apa? Ditumbuh kembangkan, dibiakan, itulah namanya investasi. Itu mungkin sederhananya seperti itu. Jadi investasi itu

0: Yang kedua di sektor keuangan. Jadi tidak berbicara investasi itu selalu kesannya itu main saham gitu ya.
1: Yeah.
0: Deposito, di surat berharga. Apalagi sekarang adanya investasi itu di cryptocurrency ya, Bitcoin. Mm. Ya. Padahal investasi itu yang paling berkah mas sebenarnya ya di sektor real.
1: Ya.
0: Dagangan, di pertanian, ya di jasa itu sektor real ya. Karena sektor keuangan itu dalam ekonomi Islam tidak boleh lepas dari sektor real. Justru bahaya kalau orang main di sektor keuangan tapi sektor realnya rapuh, akhirnya kan jadi berjudi.
1: Ah, iya iya.
0: Menggelembung bubble ekonomi ya. Nanti ini terkait dengan filosofi uang dalam ajaran Islam. Jadi uang itu kan cerminan dari barang dan jasa. Kalau uang itu dijual belikan tapi sektor realnya tidak nyambung ya, bahaya.
1: Mm-hmm.
0: Terjadi hari ini orang main investasinya di langit, di atas, di saham, di crypto. Padahal itu teh harus menggambarkan sektor real. Ya. Walaupun sekali lagi investasi keuangan di sektor core itu ada yang syariah, ada ya apa? Perlu juga itu juga, tapi jangan lupa yang sektor real itulah yang lebih utama, yang lebih berkah sebenarnya. Itu mungkin sebagai pengantar. Jadi investasi itu jangan dimaknai sempit, apapun aktivitas yang berbasiskan hibdul mal, menjaga harta dan menumbuhkan harta kita, itulah investasi.
1: Baik, Masya Allah. Tentunya juga kita sering mendengar istilah Ustadz tentang berkaitan tentang investasi syariah dan juga investasi konvensional. Nah, dari dua ini perbedaannya seperti apa Ustadz?
0: Ini sebenarnya terkait dengan, karena kan ekonomi modern itu selalu berbasiskan bunga.
1: Iya.
0: Ya, jadi kan ekonomi modern itu darahnya itu ada di lembaga keuangan, ya. Dan lembaga keuangan itu selalu menggunakan skema bunga ketika deposito, ketika kredit, gitu ya. Sementara bunga itu hakikatnya pinjaman yang di situ diambil kelebihan dan hukumnya itu sama dengan riba jahiliyah. Artinya para ulama sudah sepakat bahwa sistem bunga itu adalah riba. Makanya kalau konvensional itu biasanya berbasiskan bunga.
1: Baik.
0: Nah syariah itu karena tidak boleh ada unsur yang haram, sistem ribanya bunganya, makanya perbedaan yang mendasar adalah investasi yang bebas dari riba, itu yang pertama. Yang kedua, penyakit muamalah yang diharapkan adalah goror, transaksi yang tidak jelas, yang gambling, yang spekulatif, sehingga ada pihak terzalimi gitu ya. Lalu ada penyakit muamalah yang ketiga, maisir, money game ya. Maisir itu seperti judi gitu ya. Transaksi di mana ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Bertaruh di situ, taruhan. Jadi syariah itu intinya investasi apapun pada dasarnya boleh. Investasi itu kan urusan muamalah ya. Al-aslu fil muamalah al-ibaha.
1: Yeah.
0: Ya begitu. Tapi ketika ada unsur yang haram maka muamalah itu jadi tidak boleh. Yang haram itu sebenarnya kan enggak banyak. Cuman riba gitu kan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Goror, transaksi yang mengandung goror, spekulatif ya, ketidakjelasan. Maisir ya. Dan yang lainnya seperti yang mengandung kezoliman, yang mengandung kemadorotan, merugikan dan membahayakan gitu ya, dan yang mengandung tipu menipu ya, gofan gitu, tadlis, tipuan, atau yang mengandung riswah, suap. Jadi muamalah kita ini mengatur supaya maslahat baik. Indahnya syariat Islam itu di sini. Kenapa sih banyak yang diharamkan, sedikit-sedikit haram, bukan sedikit haram, memang yang diharamkan itu yang buruk bagi manusia ya. Jadi kenapa riba diharamkan, karena itu melahirkan sistem yang tidak fair. Kenapa goror diharamkan, karena kalau goror itu dibolehkan berarti ada yang

0: dirugi, ditipu, karena kan tadi pas kenapa maisir diharamkan? Karena itu mentalitas judi, taruhan spekulatif. Kenapa riswah itu diharamkan? Karena akan merugikan hak orang lain, gitu kan. Jadi setiap yang dilarang itu karena ingin darul mafasid, mencegah yang rusak. Nah hari ini kita semangatnya kan ingin cari untung tanpa melihat faktor-faktor hukum ini, halalan haram ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Sayyidina Umar itu pernah bicara itu di depan pasar tuh, hey, kalian tidak boleh ke pasar kecuali memahami halal dan haram ya. Makanya investasi syariah itu identik dengan terjaganya secara syar'i agar investasi itu halal. Jadi ciri investasi itu adalah investasi yang halal. Yang kedua selain halal apa? Berkah. Berkah itu dia tumbuh, tumbuhnya itu menjadi kebermanfaatan, kebaikan. Itu ciri-ciri investasi syariah. Pertama halal, legalitasnya juga benar-benar halal. Halal secara syar'i dan legal juga secara hukum, hukum yang positif yang kita laksanakan gitu ya. Di aman syar'i, aman NKRI ya. Karena negara itu kan punya kewenangan untuk memberikan mana bisnis-bisnis yang terlarang, mana yang tidak ya. Dan yang ketiga tentunya ciri investasi syariah itu selain halal dan legal apa? Yaitu investasi yang membawa keberkahan. Kebermanfaatan. Itu baru investasi syariah.
1: Baik, Masya Allah. Dan tentunya setelah mengenal tadi perbedaan antara investasi konvensional dan juga investasi syariah, Ustaz. Nah, bentuk-bentuk investasi syariah yang diperbolehkan itu seperti apa saja, Ustaz?
0: Ya, bisa jadi orang tua kita, saudara-saudara kita sudah mempraktekkan sebenarnya investasi syariah itu. Cuma nama, gitu ya. Tidak dikama, gitu. Jadi secara substansi sudah halal. Misalkan ada saudara kita nih, dia bisa buka bengkel, punya skill bengkel, ya kita kasih modal. Lalu dan yuk bagi hasil, misalkan 50% nanti dari keuntungan bagi hasilnya 50% dan itu dilakukan tiap periodik, tiap bulan misalkan ya. Bulan pertama untungnya 2 juta berarti 1 juta ewang. Saya sohibul mal yang pemilik dana, sementara misalkan saudara saya sebagai mudorib yang menjalankan usaha. Itu sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, itu sebenarnya mudorobah ya, gitu ya. Kalau di dunia pertanian misalkan saya punya tanah banyak di lembur misalkan ya, di Cianjur. Saya enggak bisa untuk menanam mengembangkan, ya udah. Saya ajak penduduk di situ, "Hok, silakan. Saya garap sawah ini, nanti hasilnya kita tinggal bagi-bagi persentasenya, sepakati." Misalkan saya 70% nih yang punya sawah. Petani silahkan 30%. Atau sebaliknya enggak apa-apa, saya 30%, 70% untuk petani. Itu namanya mujaroah. Itu kan investasi juga daripada tanah kita diantepkeun gitu ya. Rumah kita misalkan punya rumah, ya udah dibikin villa, dibikin penginapan. Kita enggak bisa mengelola. Ya akadnya bisa jadi akad apa di mudorob, apa di kerjasamakan bisa, atau kita membuat investasi itu menjadi pekerjaan, apa sebuah usaha bersama. Jadi intinya apapun yang menguntungkan di situ tidak ada unsur haram, itu itulah investasi syariah yang halal gitu ya. Kan ada yang bernama, ada yang belum punya bernama. Secara syariat gitu ya. Kalau secara syariat berarti yang ada namanya tuh ada mudorobah, itu kan dipraktekkan oleh Rasulullah dan Siti Khadijah. Ro'ah dipraktekkan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi di Khaibar. Ya. Paman Nabi pun sama melakukan mudorobah. Nah, ada juga yang tidak punya nama, usaha-usaha kerjasama tapi belum punya nama syar'inya. Misalkan bikin PT, ya, bikin CV, PT koperasi, itu kan belum ada zaman Rasulullah koperasi. Tetapi koperasi ini oleh ulama diolah, jangan sampai akad-akadnya, transaksinya ada yang unsur ribanya, makanya bikinlah koperasi syariah atau BMT kan gitu. Jadi sebenarnya label syariah itu identitas aja, ya.
1: Baik.
0: Karena ada praktek koperasi simpan pinjam yang masih memakai basisnya bunga riba, karena bank itu umumnya menggunakan skema bunga dan itu riba, maka untuk membedakannya udah pakai label syariah di Indonesia. Kalau di Timur Tengah namanya Al-Banuk Al-Islami, Al-Masrob Al-Islami, Islamic Banking gitu ya.
1: Yeah.
0: Itulah substansinya adalah investasi yang halal, yang terhindar dari penyakit yang diharamkan, yang terkenal dengan penyakit maghrib, maisir, ghoror, dan riba, gitu, terhindar dari itu.
1: Baik, Masya Allah. Nah, setelah kita juga memahami tadi yang disampaikan oleh Ustadz berkaitan tentang investasi, dan juga memahami berkaitan tentang investasi syariah, dan juga perbedaan dengan konvensional, Ustadz. Nah, apa prinsip utama, Ustadz, yang wajib menjadi pegangan bagi seorang umat muslim yang ingin terjun kepada dunia investasi, Ustadz? Sebelum juga memutuskan berinvestasi, prinsip utama apa saja yang perlu dihadirkan, Ustadz?
0: Bagi investor pertama, yang paling berat itu adalah pengetahuan. Dan investasi itu ketika kita tidak tahu produknya apa, investasinya di mana, langsung percaya we gitu kan. Banyak orang yang langsung kabita, sekian persen buat yang nanam. Tanpa dipelajari dulu, ini investasinya di sektor apa? Kalau sektor real, usahanya apa? Bagaimana proyeksi bisnisnya? Nah, kebanyakan orang investasi itu gagal karena tidak ada pengetahuan, tidak punya ilmu. Lebih baik kita investasi yang kita pahami, kita analisa peluang bisnisnya, terus manajemen resikonya. Kan setiap keuntungan ada resiko, kita pelajari gitu ya. Jangan mentang-mentang kita punya uang, wah investasi kan di mana? Investasinya pertama tadi analisis bisnisnya kurang tepat. Yang kedua yang baik tadi unsur syariatnya masih mengandung unsur kok basisnya memakai bunga, basisnya horor juga tidak jelas, nggak boleh. Makanya bagi investor itu pengetahuan dulu, pastikan bahwa produk investasinya itu halal, itu ya.
1: Baik, Ustadz. Lalu selanjutnya poin-poin berikutnya apa lagi yang harus diperhatikan, Ustadz, ketika ingin berinvestasi?
0: Legal. Kan tadi, bukan sekedar halal, tapi legal. Legal itu, kalau kita nanam apa investasi di perusahaannya, perusahaannya harus cek dulu. Sehat nggak perusahaannya? Jangan kabita, ada kan kemarin kasus fintech syariah. Indonesia, wah itu kan malu ini kita sebagai praktisi keuangan syariah, dia menjual dengan nama Dana Syariah Indonesia gitu ya. Pas gitu aktivitas bisnisnya gagal karena banyak apa ya, spekulatif, terus salah apa nanam modalnya, menjanjikan jangka pendek tetapi ditanamkan di jangka panjang, akhirnya kan dia harus bayar janji ke masyarakat. Karena masyarakat kita itu mentalitasnya begini, kalau investasi harus untung, kan salah.
1: Iya.
0: Kan investasi itu dua mata pisau, untung dan rugi, harus siap rugi dong. Sementara kita menjual nama syariah, mentalitasnya masih konvensional, dijamin untung, kan gak bisa begitu gitu ya. Makanya penting juga kalau kita investasi di perusahaan, di lembaga keuangan, atau bentuk apapun, legalitasnya. Ya. Legalitasnya jangan sampai kabita dengan iming-iming. Wah, ini gede nih. bagi hasilnya, padahal perusahaannya fiktif.
1: Iya, iya.
0: Perusahaannya gorengan. Nah, itu. Jadi harus benar-benar selektif.
1: Iya. Yeah. Baik, Masya Allah. Lantas bagaimana hukumnya Ustaz ketika ada investasi yang menjanjikan keuntungan tanpa atau tetap tanpa resiko ini Ustaz?
0: Ya nggak boleh.
1: Baik.
0: Boleh. Kalau proyeksi boleh. Misalkan begini nih, ini proyeksinya, ini sekian keuntungannya, itu boleh. Kalau kita menanam investasi misalkan 100 juta lalu ditentukan mau tiap bulan Bapak dapat 5 juta, itu nggak bisa. Itu sama saja dengan riba. Yeah. Meminjamkan bank dan menjanjikan sekian, kelebihan sekian, itu sama dengan riba, nggak boleh. Jadi keuntungan itu harus dari pendapatan real, bukan dari sesuatu yang dijanjikan pasti, nggak boleh. Kecuali tadi bisnis ini sudah kefti, sudah ajeg, kan ada bisnis yang memang sudah terukur, dia menjanjikan sekian dan selalu tepat, itu nggak apa-apa.
1: Baik.
0: Tapi tidak boleh memastikan. Pokoknya, hok, silakan 100 juta, serahkan ke saya. Saya jamin 100 jutanya aman, tiap bulan saya kasih keuntungan misalkan 10 juta. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Berarti dia sudah mendahului takdir. Apakah dijamin usahanya lancar terus? Kan enggak. Makanya yang ditentukan bukan nominalnya, tapi persentasenya.
1: Baik, Masya Allah. Menarik sekali Ustaz, tentunya pembahasan kita di malam hari ini membahas berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah yang sudah disampaikan di termin pertama ini. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz, sebelum nanti kita lengkapi kembali juga pembahasan kita di malam hari ini. Dan bagi Anda sahabat MK, tentunya di kesempatan malam hari ini yang sedang menyimak juga dapat ikut bergabung ya sahabat MK, menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun juga mungkin berbagi pengalamannya sahabat MK berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu prinsip-prinsip investasi syariah. Nah, Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, Anda dapat manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107 sahabat MK. 0811224107 tentunya. Dan tentunya Anda dapat melengkapkannya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini tentunya. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali pembahasan kita di malam hari ini bersama tentunya narasumber kita Ustadz Dr. Latif Awaluddin MA. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Cekris satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi
4: izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
8: apa aku gak ikhlas ya.
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
11: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
13: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-34, lepas dari jam 8 malam, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Fikih Munakahat, sahabat MK. Tentunya di malam hari ini masih membahas berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah, sahabat MK, yang dibersamai oleh narasumber kita di malam hari ini, yaitu Ustadz Dr. Latif Awaluddin MA, sahabat MK. Di malam hari ini juga tentunya Anda masih dapat ikut bergabung, sahabat MK, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya dengan tema yang dihadirkan di malam hari ini, sahabat MK. Yang mungkin Anda memiliki permasalahan berkaitan tentang investasi syariah ini, boleh sahabat MK Anda langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, sahabat MK, 0811224 1027 tentunya. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua, Ustadz, dan juga kita awali nampaknya menyapa sahabat MK yang sudah bergabung, Ustadz, yang menyampaikan atensi pertanyaannya di kesempatan malam hari ini. Baik, izin Ustadz, apakah suara dari studio sudah tersimak dengan baik? Baik, izin Ustadz, apakah sudah tersimak kembali suara dari studio?
1: Ya, udah tersimak.
0: Baik, alhamdulillah. Dan Ustadz, nampaknya kita di termin kedua, kita awali kebersamaannya dengan menyapa Ustadz sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, menyampaikan atensi pertanyaannya, Ustadz.
1: Silakan, silakan.
0: Baik, di malam hari ini Ustadz yang sudah mengawali menyampaikan pertanyaannya ada dari sahabat MK, tidak menyebutkan namanya Ustadz, dari nomor 0813 1 sekian sekian. Ustadz izin bertanya, apa jasa pembayaran kasa air sumur bor, Ustadz? Ada biaya admin, itu apakah termasuk riba, Ustadz?
1: Jasa apa?
0: Pembayaran kasa air sumur bor, Ustadz.
1: Gitu.
0: Ada biaya admin, apakah itu termasuk riba?
1: Ya, air itu sebenarnya dalam Islam itu harus milik bersama, ya. Ada sebuah hadis, manusia itu berserikat dalam tiga, yaitu filma dalam hal air, filala kala itu rumput, padang hijau, terus finar dalam urusan migas, artinya harus menjadi kepentingan bersama. Tapi tidak semua jenis air, maksudnya adalah air sungai, air laut, danau, tidak boleh dimiliki pribadi. Tapi kalau air itu ada di rumah seseorang, di tanah seseorang, lalu dia olah air itu menjadi air kemasan, itu boleh dijual belikan. Atau tadi misalkan masjid nih, masjid itu kebetulan airnya bagus, ya kalau masjid milik umum kan lebih baik airnya disedekahkan. Tetapi ada biaya perawatan, silahkan, misalkan ada biaya infak, itu silahkan. Al muslimuna ala surutihim, kata Rasulullah, orang Islam itu silahkan perjanjian, bikin kesepakatan. Yang penting tidak boleh menabrak yang haram, ya. Nah, sekarang jasa air itu siapa? Memang itu adalah bisnis, ada jasa ya, kita harus bayar, gitu ya. Seperti kita bayar ke PDAM kan?
0: Iya, iya.
1: Airnya itu sebenarnya tidak boleh dijual belikan, tetapi kan air dari PDAM ke rumah kita kan di situ ada ongkos gitu ya, ada apa, kepentingan ekonomi di situ ya, kita bayar sewajarnya. Jadi kalau ada biaya-biaya yang berupa jasa ya itu boleh, namanya ijaroh jasa.
0: Iya. Baik.
1: Kalau biaya administrasi silahkan ada biaya administrasi, tapi jangan tipu-tipu, jangan siasat. Bisa benar-benar merefleksikan dari beban administrasi. Gitu. Kan biaya administrasi itu biasanya untuk apa sih? Ya, untuk Atrey, apalagi kita mah kadang-kadang biaya administrasi sekian persen. Kan administrasi mah harus terukur. Biaya administrasi itu boleh-boleh saja. Tapi dari real cost. Jadi biaya yang real, jangan biaya yang atas nama biaya ADM, tapi itu sebenarnya keuntungan, nggak boleh. Keuntungan itu ya dari margin, dari jual beli, dari fee, dari ujroh, dari jasa gitu. Silakan ngambil keuntungan. Kalau akan pokoknya adalah jasa, jual beli, kerjasama. Gitu ya.
0: Yep. Berarti tentunya tidak boleh ya Ustadz mengambil keuntungan atas nama admin tadi yang tentunya ya, sering dicantumkan.
1: Di biaya tadi, biaya real cost tadi.
0: Baik,
1: ya, itu akan terukur biaya administrasinya misalkan cuma 1.000 perak, ya 1.000 gak apa-apalah, kita ikhlaskan. Tapi kalau biaya ADM-nya kan kelihatan mahal, wah ini mah secara etis nggak boleh. Biaya ADM itu walaupun dibolehkan, dia harus sesuai dengan untuk kepentingan administrasi gitu.
0: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK ini dari nomor 08131 sekian-sekian di kesempatan malam hari ini. Lalu selanjutnya Ustadz, kita juga kembali sapa sahabat MK yang di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Ada dari sahabat Erni dari Cepadung yang bertanya Ustadz di malam hari ini. Ustadz izin bertanya, bagaimana pendapat dari Ustadz berkaitan tentang investasi dalam bentuk sukuk Ustadz? Terima kasih.
1: Iya. Sukuk itu obligasi syariah. Ya. Obligasi itu dikenal dengan surat utang negara biasanya. Ya. Dulu SUN, surat utang negara. Surat utang ini juga sekarang dikeluarkan oleh corporate ya, perusahaan.
0: Iya.
1: Nah, sukuk itu obligasi syariah. Lihat istilah sukuk ya. Ini istilah bahasa Arab. Karena dulu di zaman dulu orang-orang Islam itu ketika bertransaksi pakai media cek ya, namanya sukuk gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, sukuk hari ini menjadi sebuah solusi bagi obligasi yang berbasiskan syariah dan akadnya menghilangkan tadi riba tadi, bunga tadi. Nah, negara kita itu ketika misalnya negara kita nih butuh membangun jalan tol, butuh 3 triliun. Pemerintah enggak punya dana, akhirnya dia ngajak investasi itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kepada masyarakat gitu. Hok. Selembarnya 1 juta misalkan. Nanti akan diberikan bagi hasilnya. Kalau syariah begitu.
0: Baik.
1: Atau dengan akad ijaroh. Jadi jalan tol ini milik publik ya. Nanti kita sewakan, nanti kita bagi untung dari hasil sewa itu. Nah, kalau obligasi konvensional dia surat utang. Jadi negara pinjam ke masyarakat, nanti negara akan bayar utang itu plus bunganya. Itu riba, enggak boleh. Itu obligasi konvensional. Kalau ya itu namanya sukuk. Dan sukuk ini termasuk investasi yang bagus, yang moderat lah gitu ya. Kan ada investasi yang kecil keuntungannya tapi aman. Itulah disebut dengan emas deposito.
0: Yeah. Ya.
1: Ada yang keuntungannya lumayan. Tapi harus sabar, karena sukuk itu minimal 1 tahun 2 tahun pengembaliannya. Nah, ada juga yang apa investasi yang untungnya gede tapi resikonya tinggi. Itu biasanya beli saham gitu kan. Saham itu tergantung nanti sehat enggak perusahaannya, pendapatannya. Cuman masalahnya saham di kita itu adalah di pasar sekunder yang sudah digoreng, direkayasa. Di situ yang terjadi penggelembungan gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya, ada saham syariah di mana jual beli sahamnya itu benar-benar dijaga gitu ya. Jangan sampai terjadi perjudian dan spekulatif di situ dan tipu-tipu. Nah, sukuk ini adalah tadi obligasi tapi akadnya menghilangkan unsur riba, unsur spekulatif. namanya suku. Dan ini menjadi produk negara kita. Jadi suku ini sudah dikembangkan di negara-negara Islam. Sudah lama tuh di Dubai, di Arab Saudi. Ketika negara bikin proyek, dia berbagi dengan masyarakat. Yuk, siapa yang mau beli saham gitu ya, proyek ini, itu namanya suku. Gitu. Ya. Negara pun di Indonesia sudah ada. Di zaman SBY, karena dulu orang Timur Tengah mau investasi Indonesia asal akarnya ingin akad syariah, maka lahirlah suku retail, ya akhir Pak memerintahkan Pak Budiono bikin skema obligasi berbasis syariah, maka lahirlah produk suku retail. Gitu.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih juga Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat Erni dari Cipadung yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya Ustadz, kita juga kembali menyapa dan juga dari sahabat MG yang sudah bergabung juga Ustadz di kesempatan malam hari ini yang menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat Ibu Marsidah dari Cilacap Ustadz yang bertanya di malam hari ini. Yang disampaikan Ustadz dari sahabat kita ini, sahabat kita ini pernah meminjam emas kepada orang tua sebanyak 5 gram karena ada kebutuhan mendesak waktu itu. Saat itu harganya emas masih jauh lebih murah dibanding sekarang, Ustadz disampaikan. Dan sahabat kita ini sekarang ingin mengembalikannya, Ustadz, emas yang dipinjam dulu. Tetapi harga emas sudah naik cukup tinggi. Waktu meminjam dulu tidak ada kesepakatan khusus soal nilai uang atau harga emas, hanya sebatas meminjam emas 5 gram. Menurut syariat Islam, Ustadz, saat mengembalikan hutang seperti ini, apakah sahabat kita ini harus mengembalikan tetap 5 gram emas atau boleh disesuaikan dengan nilai saat dulu meminjam karena sekarang harga emas sudah jauh naik? Mohon penjelasannya, Ustadz, dan mohon maaf apabila pertanyaannya di luar tema pembahasan di malam hari ini. Silakan, Ustadz.
1: Iya, kalau pinjam emas, dibalikin emas lagi.
0: Baik.
1: Coba sebenarnya sederhana jawabannya. Kan pinjam emas 5 gram, ya bayar lagi 5 gram.
0: Berarti tidak boleh dengan nilai rupiah yang sama dengan harga emas terdahulu ya, Ustadz?
1: Kalau pinjam uang, bayar sama uang lagi nominal dulu. Pinjam 5 juta 10 tahun yang lalu, ya tetap bayar 5 juta.
0: Baik.
1: Kalau emas 5 gram, ya tetap bayar lagi emas 5 gram. Pinjam barang, balik lagi barang. Ya. Kalaupun tidak ada barangnya, dinilaikan gitu dengan hari ini. Gitu ya. Kalau pinjam sendok, balikin ke sendok deui.
0: Iya.
1: Pinjam sarung, balik lagi ke sarung lagi. Kalau sarungnya hilang, ya beli lagi yang serupa.
0: Tidak boleh yang berbeda tadi, ya Ustaz.
1: Paskan, nggak apa-apalah. Kalau pinjam emas, ya balik lagi ke emas. Kan dulu emas cuma 5 gram itu cuma 300 ribu. Ya jangan dong. Kecuali dulu pinjamnya uang. Dulu pinjamnya uang 500 ribu dulu. Tapi kata Rasulullah, kalau pinjam tolong lebihkan, jadilah peminjam yang baik. Dulu pinjam 1 juta ke teman 20 tahun yang lalu, jangan balikin 1 juta tuh, kasihan, lebihkan. Itu bukan itu mah. Itu tapi husnul khotimah, peminjam yang baik. Gitu.
0: Baik, Masya Allah.
1: Pinjam 5 gram lalu dinominalkan, itu kasihan.
0: Iya. Berarti harus tetap ya Ustadz, barangnya 5 gram, semisal emas itu 5 gram, dibalikkan juga 5 gram, walaupun memang harganya sudah berbeda. Mungkin minjamnya beberapa tahun kebelakang dan harga emas sudah berbeda ya Ustadz, tetap harus dibalikan sesuai pinjaman barang yang sudah dipinjam. Insyaallah, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Marsidah dari Cilacap di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya Ustadz, kita juga kembali menyapa sahabat MG di malam hari ini yang tidak menyebutkan namanya Ustadz. Dari 0812 sekian-sekian di malam hari ini, Ustadz izin bertanya, sekarang banyak marak investasi di handphone Ustadz seperti reksadana lewat aplikasi di ponsel. Sebenarnya itu seperti apa Ustadz? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih Ustadz.
1: Aplikasi digital itu kan media sebenarnya.
0: Iya.
1: kita harus cari produknya seperti apa. Jual emas boleh nggak di online bis? Boleh, yang penting masa ada emas fisiknya nyampaikan gitu. Nah sekarang reksadana, reksadana itu kan ada yang berbasiskan bunga berarti haram. Ada reksadana syariah di mana akad-akadnya adalah akad-akad yang sudah disyariahkan, maka boleh. Cuman lewat aplikasi, aplikasi hanya sarana kan.
0: Ya. Yeah.
1: Mm. Yang pentinglah ketika itu akadnya mudharabah, penuhi rukun mudharabah. Kalau akadnya musyarakah, penuhi rukun musyarakah. Kalau akadnya murabaha jual beli murabahnya, ikuti jual beli murabaha, apa jual beli murabaha. Ada penjual, ada pembeli, ada mabi. Mabi itu barang yang dijual belikan, barangnya halal, bisa diserah terimakan. Kalau barangnya nggak bisa diserah terimakan, berarti tidak terpenuhi dong rukun jual beli.
0: Yeah. Nah,
1: jadi aplikasi itu sarana. Ya. Cuman cek dulu aplikasi ini, sarana ini benar-benar ada nggak, konkret nggak gitu.
0: Yeah.
1: Jangan sampai tertipu gitu. Ujung-ujungnya money game. Kita investasi di aplikasi padahal emasnya nggak ada, usahanya nggak ada, diputer aja. Nah itu namanya money game, memutarkan uang.
0: Yeah, yeah.
1: Makanya lebih baik kalau kita investasi harus benar-benar meyakinkan kan produknya benar atau tidak gitu ya. Jangan kabitaan dengan aplikasi menjanjikan keuntungan yang cepat kan kita gitu.
0: Iya.
1: Padahal substansinya hanya permainan bohong-bohongan. Tapi ada juga produk aplikasi yang memang untuk memudahkan transaksi. Nah, itulah boleh. Ya. Sekarang transfer nggak usah ke bank, ngapain? Ya, lewat mobile aja. Kita beli emas, boleh? Boleh. Beli emas fisik, yang penting emasnya datang ke kita. Sesuai dengan yang dijanjikan.
0: Iya, iya.
1: Walaupun ada yang mau tidak bolehkan ya, emas itu harus ya dan biadin, harus tangan ke tangan. Tapi sebenarnya, emas itu sekarang disikapi oleh para ulama sebagai komoditas. Maka dijual belikan pun boleh, mau secara langsung tidak langsung. Penting syarat kobet, kobet itu emas itu bisa diserah terima. Ada emas fisiknya.
0: Yeah.
1: Urusan aplikasi, urusan online itu mah cara media. Gitu.
0: Baik, masya Allah. Nah juga tentu berbicara tentang kemajuan zaman sekarang, Ustaz, berkaitan tentang aplikasi ataupun juga media tadi. Sekarang juga marak, Ustaz, maksudnya marak investasi emas secara dicicil, Ustaz. Apakah itu juga diperbolehkan, Ustaz, ketika kita berinvestasi emas dengan cara mencicil tadi?
1: Iya, ini kan ikhtilaf ya di kalangan para ulama. Ya. Bagian ulama yang tidak boleh emas itu dicicil karena emas itu barang ribawi katanya. Tapi lagi boleh emas itu dicicil, cuman harganya harus fix, tidak boleh berubah-ubah. 10 juta ya udah konsisten berarti dicicil 10 juta, jangan sampai bulan ketiga berubah karena emas naik, gak boleh. Jadi kalaupun emas boleh dicicil, ada ketentuan berlaku. Makanya DSN MUI bikin fatwa jual beli emas secara cicil itu boleh. Makanya dijadikanlah produk di bank-bank syariah.
0: Baik.
1: Emas ada cicilan emas, karena emas hari ini kan bukan uang. Emas hari ini adalah komoditas barang, sama dengan permata, sama dengan yang lain. Artinya boleh dibeli secara tunai, boleh beli secara angsur. Yang penting harganya sepakati di awal, gitu. Jangan berubah. Kalau berubah-ubah jadi riba.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih juga Ustadz atas jawabannya di malam hari ini. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustadz di termin yang kedua. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali Ustadz kebersamaan kita di malam hari ini. Menyapa sahabat MK dan juga masih membahas berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah ini tentunya. Baik. Bagi Anda, sahabat MK di malam hari ini juga yang ingin bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya, sahabat MK silakan. Tentunya masih membahas berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah di malam hari ini, sahabat MK. Silakan Anda dapat tentunya masih memanfaatkan layanan interaktif kami, yaitu di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Latif Awaluddin MA. Selepas informasi bermanfaat, persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Memulai hari menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi Bincang Manajemen Keluarga.
8: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
9: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
7: Bincang Parenting.
10: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
7: Dialog Umat.
11: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
7: Bincang Kesehatan.
12: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
7: Dan ekonomi syariah.
13: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
7: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK,
14: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
15: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
14: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
16: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
17: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Anchor FM, inspirasi keluarga Indonesia. Masuki menit kedua lepas dari jam 9 malam, sahabat MK, kita kembali menyambung pembahasan kita di malam hari ini, yaitu berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah. Dalam sajian program inspirasi malam, segmen kajian Munakahat, Fikih Munakahat, sahabat MK di malam hari ini, dan tentunya juga masih dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Latif Awaluddin MA. Dan tentunya juga di malam hari ini Anda masih dapat ikut bergabung, sahabat MK, menyampaikan atensi pertanyaannya ataupun juga berbagi pengalamannya. Silakan sahabat MK, Anda nantinya dapat menyampaikan ataupun juga melengkapkan pertanyaan Anda dengan memanfaatkan layanan interaktif kami, sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 tentunya. Dan izin Ustadz, kita sambung kembali kebersamaan kita di termin yang ketiga ini dengan tentunya menyapa kembali Ustadz sahabat MP yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya, Ustadz.
1: Ya.
0: Baik, selanjutnya Ustadz ada dari sahabat kita, yaitu sahabat Denny dari Cimahi yang di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya. Ustadz, apakah emas yang sudah nisab tapi sedang dijaminkan di bank syariah itu dihitung zakatnya atau tidak, Ustadz?
1: Ya, emas itu termasuk objek zakat dan harus sudah masuk nisab. Yang kedua, haul, ya, yeah. Sudah perputaran setahun sekali. Dan emas itu harus al-milk utam, dimiliki secara penuh. Nah, sekarang persoalannya emasnya jadi barang jaminan. Apakah tetap harus dikurangi zakatnya? Ya, tetap. Tetap, misalkan 100 gram di pegadaian. Ya, karena emas itu termasuk barang produktif, bernilai, maka tetap kalau sudah nisab, sudah putaran 1 tahun, dia harus dikeluarkan zakatnya, walaupun tadi emasnya digadaikan. Kan yang penting kepemilikannya, ya. Kan emas itu tetap kepemilikan itu milik dia, kan?
0: Iya.
1: Maka harus sudah tetap dikenakan, gitu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat Denny dari Cimahi di malam hari ini. Dan juga Ustadz menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah yang tadi di termin awal sudah disinggung berkaitan tentang investasi syariah harus pada sektor real atau barang dan jasa. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan Ustadz, barang dan jasa ketika kita ingin berinvestasi itu, Ustadz?
1: Ya, kan investasi itu kenapa? Karena ingin dapat keuntungan, kelebihan, ya. Karena motif investasi itu bahwa umumnya terjadi inflasi, kan. Makanya kalau kita tidak diinvestasikan akan menyusut, gitu.
0: Iya.
1: Nah, investasi yang paling terukur, yang paling efektif, ya sektor real. Cuman sektor real itu kan resikonya, ya keuntungannya juga real, resikonya juga real, gitu. Dan kita harus bisa memilih dan memilah investasi yang paling aman. Dulu orang tua kita kan investasi itu di mana? Ya yang mereka pahami, yang mereka anggap itu liquid.
0: Iya,
1: sektor
0: iya.
1: Real. Liquid itu cepat dicairkan, ya. Dulu orang tua kita beli sawah, itu investasi. Beli balong, kebon, ya. Di belakang rumah ada bebek, ada ayam petelur. Itu investasi sektor real. Ya. Ibunya terus beli emas, gitu. Itu sektor real, ya. Tapi kan dunia bisnis ekonomi modern bukan hanya sektor real, ekonomi itu, penggerak ekonomi itu ada di sektor keuangan. Makanya tergantung tadi pengetahuan seseorang. Ada orang yang memang nyamannya pinternya di saham. Ada yang orang pinternya di obligasi syariah tadi. Ya.
0: Yeah.
1: Yang pas, mau sektor real maupun sektor keuangan, masing-masing punya kelebihan, punya keuntungan, tergantung kemampuan kita. Nah, yang untuk belajar kecil-kecilan, nah, investasimu sederhana, kan nabung aja lewat deposito syariah, itu yang paling aman. Yang kedua tadi, nyicil emas, ya. Itu yang paling, karena the real money, ya, sehebat-hebatnya aset keuangan itu ada di emas, gitu ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Terus, apalagi, ya, kalau kita senangnya bisnis, ya di sektor real. Ya. Sektor real itu di sektor perdagangan dan jasa. Dulu orang tua kita kan gitu, punya uang, pensiun, bikin kontrakan, gitu kan. Nah, tapi kan tadi perkembangan, apakah kontrakan masih relevan atau tidak? Ya masih relevan kalau kontrakannya di tempat yang dibutuhkan, di kampus, di pabrik-pabrik, kontrakan lebih pas gitu ya, di tempat yang itu. Kalau kita di kota, investasi itu gimana? Di real susah ya. Kita harus belajar investasi di sektor keuangan. Investasi di perusahaan-perusahaan. Ya. Teman-teman kita nih punya perusahaan membuka saham. Lalu akadnya sesuai dengan akad syariah, ya kita ikut coba gitu ya. Tapi yang paling baik kita investasi di mana kita terlibat langsung. Karena kita ya merasakan gitu ya. Dan yang paling bagus itu adalah investasi ketika membuat perusahaan. Karena kelemahan umat Islam apa? Mereka bisnis itu tidak bisa ke level perusahaan internasional.
0: Iya, iya.
1: Ya. Coba cek deh orang-orang Islam yang punya apa perusahaan corporate yang besar. Yang punya perusahaan internasional apa coba? Lalu perusahaan ini membuka modalnya lewat pasar modal. Nah, kita kan hanya segelintir orang ya, pengusaha-pengusaha kita yang bisa menguasai semua jenis investasi. Ya. Tapi sekali lagi, bagi kita nah pemula, investasi itulah minimal menabung, menyisihkan

0: cukup gitu ya. Buat ibu-ibu mah jangan yang aneh-aneh, beli emas aja. Atau dia ingin berdagang langsung gitu ya. Usaha apa? Atau tadi nanam modal ke teman-teman yang memang usahanya butuh modal, kerjasama silahkan. Ya. Tapi ingat, di mana keuntungan di situ ada risiko kerugian sebanding gitu ya. Ya. Harus siap. Jadi investor itu harus siap rugi juga. Jangan siap untung terus.
1: Iya, iya. Nah, Ustadz, baik. Tadi disampaikan juga dalam pembahasan-pembahasan yang sudah dihadirkan, dalam investasi syariah tersendiri, Ustadz, seperti apa konsep berbagi untung dan risiko yang benar, Ustadz?
0: Ya, sekarang praktek investasi syariah itu kan di lembaga keuangan ya, di perbankannya itu ada deposito syariah. Itu berdasarkan bagi hasil tuh, ada. Atau tabungan, cicilan emas, kita coba itu buat keluarga seperti kita ya, keluarga pemula, keluarga yang menang. Lalu kita naik kelas tuh, pingin di yang moderat lah ya, yang pertengahan, main di sukuk. Sukuk itu kan ada, dijual di Bank Syariah Indonesia, di apa, dibelilah kita sukuk. Lalu kita main ke saham-saham syariah, kan ada listnya tuh ya. Lalu kita investasi di sektor real, di perusahaan, kita tergantung komunitas ya. Kalau kita komunitasnya para pengusaha, lalu di situ terbuka untuk apa, kerjasama kita ikut terlibat. Atau kita langsung sektor real, kita yang pegang jadi wira swasta, silahkan ya. Yang penting kita ini tidak boleh harta kita itu menyusut habis, tapi harus produktif. Dan ketika mendapatkan produktif itu, ya kita bisa berbagi. Yang kedua tadi, lihat akadnya apa. Ya. Mudorobah seperti apa, musyarakah seperti apa. Makanya literasi keuangan syariah tidak boleh ditinggalkan. Ya, penting nih. Fikih muamalah itu sama dengan fikih ibadah. Wajibnya, fardu ain. Ya. Jadi ada empat ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fikih ibadah, dan ilmu muamalah. Karena orang bisa masuk neraka gara-gara jatuh kepada muamalah yang haram. Jadi, ilmu halal itu penting. Itu ilmu syariatnya. Ilmu skillnya ya kita harus belajar ilmu kewirausahaan, tambah wawasan lagi bagaimana produk-produk investasi hari ini yang terbaru seperti apa. Banyak sebenarnya. Jadi investor itu tergantung wawasannya. Kenapa investasi itu gagal? Karena dia tidak memahami apa yang diinvestasi. Kalau dia paham, insya Allah.
1: Baik, masya Allah. Dan baik, nampaknya kita juga kembali menyapa sahabat MQ Ustadz di malam hari ini yang juga sudah kembali menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat Ibu Syahrini hadir menyimak di malam hari ini Ustadz, dan menyampaikan pertanyaannya yang baru saja bergabung. Ahwan Ustadz, saya pernah mendengar katanya kalau membeli emas tidak boleh online. Benarkah itu, dan apakah tabungan emas diperbolehkan dalam Islam?
0: Iya, memang ada sebagian ustadz-ustadz yang mengharamkan jual beli emas online karena alatnya tidak boleh, harus satu majelis, takut golol emasnya, tipu-tipu gitu ya. Tapi sekarang ada jual beli emas online, tapi harus legal di bawah Kementerian Bapepti, di bawah OJK, dengan syarat tadi jual beli emas fisik tapi secara online. Emasnya ada. Online itu hanya sebagai media transaksi tadi, ya. Kalaupun mau jual beli emas online, lihat websitenya perusahaannya legal atau tidak, ya. Takut di situ ada unsur penipuan, manikim dan sebagainya, gitu. Jadi pada dasarnya saya berpendapat bahwa jual beli emas online itu boleh dan memungkinkan dengan catatan tadi emasnya ada, emasnya ada, gitu. Kalaupun ada yang mengharamkan karena kekhawatiran tadi, tidak berhadapan, takut emasnya gitu ya. Ini sudah ada kok ketentuannya.

0: di DSN MUI, produk emas jual online secara fisik itu ada ketentuannya. Jadi unsur-unsur halal ini sudah diminimalisir dengan mengikuti ketentuan. Asal SOP-nya dipenuhi aja oleh perusahaan yang menjualkan emas online itu. Dan dia harus diakui ilegal. Tapi kalau kita ragu, ya tinggalkan. Kan Rasul juga tinggalkan yang ragu. Ambil yang yakin. Ya. Yang paling selamatnya beli emas di Kosambi, di pasar. Cekal emasnya gitu ya. Kalau ragu ya jangan. Tapi ada juga jual beli emas online yang legal dan itu sah. Karena tadi emas fisiknya ada dan bisa diserah terimakan gitu. Yang nipu juga ada, itu kan kalau jangankan jual beli emas, ya jual beli baskom gak ya, kadang-kadang tidak sesuai ukuran.
1: Insyaallah. Baik, Masya Allah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Syahrini yang tentunya sudah bergabung di malam hari ini. Dan kita juga kembali Ustaz nampaknya menyapa satu pertanyaan terakhir Ustaz di malam hari ini yang bergabung dari sahabat MQ yang bertanya Ustaz. Ada dari Ibu Eti dari Balai Endah Ustaz di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, sahabat kita ini ada tetangganya suka menyicil emas, tapi harga emasnya 1 juta ketika dicicil jadi 1 juta lebih Ustadz, atau dilengkapkan 1.400.000, itu apakah diperbolehkan Ustadz?
0: Yang penting disepakati di awal bahwa emas ini 1 gramnya 1.200.000.
1: Baik.
0: Oke, ya udah. Yang nggak boleh itu tiap minggu berubah. Tiap minggu berubah itu nggak boleh. Karena harga emasnya tergantung itu ya, karatnya, ininya, kan silahkan.
1: Baik.
0: Yang nggak berubah-ubah setiap nyicil kok berubah terus, nah itu yang nggak boleh.
1: Baik, Masya Allah.
0: Kalau di awal misalkan harga emas dengan nyicil kok lebih mahal nyicil, ya itu boleh-boleh saja kan. Kita pun sama kalau beli produk ya, kalau kredit gitu kan, kalau kontan mah 1 juta, kalau nyicil ya 1.200.000, itu sah-sah saja.
1: Iya.
0: Yang penting tidak boleh berubah tiap minggu, tiap nyicil kok berubah, karena masih naik, nggak bisa. Jual beli emas, silahkan dicicil, tapi harga sesuai dengan kesepakatan di awal.
1: Harus ada akad di awal yang benar yang disepakati ya Ustaz? Baik.
0: Iya.
1: Masya Allah. Dan karena juga kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz di malam hari ini, di akhir Ustaz, barangkali ada penguatan ataupun juga closing statement dari tema yang dihadirkan di malam hari ini, yaitu prinsip-prinsip investasi syariah Ustaz. Silakan.
0: Ya, investasi syariah itu prinsipnya tadi bukan sekedar untung, tapi kehalalannya harus dijaga. Yang kedua juga keberkahannya, kebermanfaatannya. Yang ketiga, investasi itu dalam rangka jaga-jaga. Jangan sampai kita ini harta itu habis angus. Justru harta itu harus dijaga, dikembang, ditumbuh biakan. Rasulullah sendiri punya kebun, tidak mau diam. Rasulullah diinvestasikan, dikerjasamakan dengan orang-orang Yahudi. Itu intinya belajar di Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak boleh ada aset yang nilainya menyusut. Justru aset itu harus tumbuh dan berkembang. Itulah hakikat investasi. Itu ya.
1: Baik.
0: Kang,
1: baik,
0: tahan ada manfaat.
1: Amin.
0: Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khairan untuk ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga mendatangkan manfaat dan juga pahala jariah untuk Ustaz yang menyampaikan ilmu di kesempatan malam hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas dan juga istirahatnya di malam hari ini Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia sahabat MQ perbincangan kita di malam hari ini bersama Ustaz Dr. Latif Awaluddin MA yang baru saja membahas berkaitan tentang prinsip-prinsip investasi syariah. Tentunya dari perbincangan malam ini sahabat MQ kita belajar dan juga memahami bahwa investasi dalam Islam pada hakikatnya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ikhtiar ya sahabat MK, menjaga dan memproduktifkan harta agar memberi manfaat serta keberkahan tentunya. Tentu juga kita belajar bersama tadi disampaikan oleh guru kita sahabat MK, bahwa ada perbedaan mendasar antara investasi konvensional dan juga investasi syariah. Jika tadi sistem konvensional umumnya berbasis bunga, maka investasi syariah harus terbebas dari unsur riba, goror dan ketidakjelasan serta maisir sahabat MK, ataupun juga spekulasi berlebihan. Artinya tentu investasi tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga memperhatikan cara mendapatkan agar tetap halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tadi disampaikan ya sahabat MK, Islam mengajarkan bahwa investasi yang baik adalah investasi yang berada di sektor real, maka tentunya memiliki aktivitas atau manfaat yang jelas dalam barang maupun jasa serta membawa maslahat bagi kehidupan sahabat MK. Tentu juga tadi dihadirkan ya sahabat MK beberapa prinsip penting yang perlu menjadi pegangan sebelum berinvestasi, yaitu adalah memiliki ilmu dan pemahaman agar tidak mudah tergiur keuntungan instan. Lalu juga selanjutnya sahabat MK memastikan unsur syariatnya terjaga dari bebas dari riba, goror dan juga praktik yang dilarang sahabat MK. Dan juga selanjutnya memastikan legalitas dan kejelasan lembaga atau instrumen investasi yang akan kita pilih tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK di malam hari ini yang juga sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Juwita dari Cimindiraya, sahabat Deni dari Cimahi, lalu juga ada sahabat MK yang tidak menyebutkan tadi, ada dari nomor 0813 1 sekian sekian, lalu juga ada Ibu Eti dari Bale Endah, sahabat Erni dari Cipadung, lalu juga ada Ibu Tati dari Banjarnegara. Masya Allah, terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung, ikut juga mengirimkan atensinya di malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini tentunya. Dan insya Allah sahabat MK di malam hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita tentunya dalam segmen Murotal Pilihan Malam. Anda dapat bergabung nantinya sahabat MK ikut memilih Murotal Pilihan Malam yang akan kami hadirkan. Dan kami akan hadirkan 3 murotal pilihan malam yang dapat Anda pilih sahabat MK, satu di antaranya. Karena nantinya murotal pilihan terbanyak akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan malam hari ini sahabat MK. Di murotal pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Ghafir. Lalu selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Ankabut. Dan terakhir sahabat MK di murotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Fat. Silakan sahabat MK, Anda yang tentunya menyimak di kesempatan malam hari ini bisa ikut juga bergabung ya memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Nantinya Anda dapat mengirimkan pilihannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027. Selain itu juga nanti akan kami hadirkan sahabat MK 3 murotal pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, yang juga Anda dapat ikut memilih di dalamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kami akan menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung ikut memilih murotal pilihannya di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini sahabat MK.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Checklist satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua
3: kok ada lagi?
4: selain Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita, ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
14: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
13: Kok pas banget sih?
14: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
13: Apa aku nggak ikhlas ya?
14: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
15: Assalamualaikum, Fit.
13: Waalaikumsalam.
15: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
13: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
15: Loh.
13: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya Anda masih dapat bergabung sahabat MK, ikut memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MK di nomor 0811224 1027 tentunya. Dan kami akan hadirkan kembali 3 Morotal Pilihan Malam di kesempatan malam hari ini. Jadi bagi Anda yang belum mengetahui Morotal Pilihan Malam yang sudah dihadirkan sebelumnya, jangan khawatir sahabat MK, kami akan hadirkan kembali tentunya. Di Morotal Pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat Ghafir. Lalu selanjutnya di Morotal Pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Ankabut. Dan terakhir sahabat MK di Morotal Pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Fat. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda di malam hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, ataupun juga Anda dapat bergabung sahabat MK melalui polling yang sudah kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK. Anda yang sudah tergabung di dalamnya juga dapat langsung memilih sahabat MK melalui polling satu di antara 3 Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan. Kami akan langsung sapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah ikut bergabung, ikut memilih Morotal Pilihan Malamnya. Yang pertama sudah ada dan juga sudah dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang ikut memilih di Morotal Pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ankabut. Dan juga menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak kajian di malam hari ini dan juga menyampaikan sehat untuk Ustadz yang menyampaikan ilmu sebelumnya dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya di malam hari ini sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya serta juga ikut memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang juga sudah bergabung memilih Morotal Pilihan Malamnya. Ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang, ikut memilih Morotal Pilihannya di malam hari ini sama seperti Ibu Juwita, yaitu di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ankabut. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang juga sudah ikut bergabung memilih Morotal Pilihan di malam hari ini. Selanjutnya sahabat MK, juga kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah dari GBA 3, ikut memilih Morotal Pilihan di malam hari ini, yaitu di pilihan yang pertama di Quran Surat Ghafir. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 di malam hari ini sudah ikut bergabung menyampaikan pilihannya tentunya. Selanjutnya sahabat MK, juga kembali kami sapa Anda yang sudah ikut memilih Morotal Pilihan Malamnya, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang menyampaikan atensinya, yang baru saja menyampaikan doa-doa terbaik untuk guru kita tadi yang sudah menyampaikan ilmunya, lalu juga menyampaikan salam ukhwah untuk semua dan sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini. Sahabat MK yang mudah-mudahan semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik juga Umi Zikri dari Cianjur Allah kabulkan ya tentunya. Dan juga masih dapat bergabung Umi Zikri untuk juga ikut memilih Morotal Pilihan Malam yang sudah kami hadirkan. Baik, selanjutnya sahabat MK, juga kembali kami sapa Anda yang sudah ikut memilih Morotal Pilihan Malamnya, ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas, ikut memilih Morotal Pilihannya di pilihan yang pertama kalau dari Ibu Pujasari, yaitu di Quran Surat Ghafir. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Pujasari dari Cicadas sudah ikut bergabung di malam hari ini. Lalu selanjutnya kembali kami sapa Anda yang sudah ikut memilih Morotal Pilihannya sahabat MK, ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi memilih di Morotal Pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Al-Ankabut. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sudah ikut memilih Morotal Pilihan Malamnya. Lalu selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga
oleh Ibu Munawaroh di Puskopat Cilenyi. Kalau dari Ibu Munawaroh memilih murotal pilihannya di Quran, di murotal pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Fat. Baik, terima kasih juga Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi sudah ikut memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Lalu selanjutnya sudah bergabung juga ada dari Bubu Syahrini yang di malam hari ini juga ikut memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Kalau dari Bubu Syahrini di malam hari ini memilih di murotal pilihan yang pertama di Quran Surat Ghafir. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sahabat Bubu Syahrini di malam hari ini sudah ikut memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tentunya. Selanjutnya sahabat MQ, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung juga, ada dari Abah Deni dari Ibun, Kabupaten Bandung. Memilih murotal pilihannya, kalau dari Abah Deni di pilihan yang ketiga, di Quran Surat Al-Fat. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Abah Deni dari Ibun, Kabupaten Bandung di malam hari ini sudah ikut memilih murotal pilihan malamnya. Lalu selanjutnya juga kami sapa ya sahabat MQ, Anda yang bergabung melalui polling, ada dari sahabat Mahadi dan juga Ibu Parilah dari GBA 3 di murotal pilihan yang pertama dan juga nomor yang kedua. Kami akan rekap terlebih dahulu sahabat MQ murotal pilihan terbanyak di malam hari ini yang tentunya nanti akan dihadirkan ya selepas sajian program Inspirasi Malam.

0: Baik, Masya Allah. Nampaknya ada satu atensi terakhir, sahabat MK, di malam hari ini yang ingin bergabung juga, baru mengetik nih, Masya Allah. Di malam hari ini juga baru saja bergabung, ada dari Ibu Heni dari Cijerah, ikut juga bergabung memilih morotal pilihannya di pilihan yang pertama, di Quran Surat Ghafir. Masya Allah, terima kasih juga Ibu Heni dari Cijerah yang juga sudah ikut memilih morotal pilihan malamnya di kesempatan malam hari ini. Dan ya, sahabat MK, nampaknya morotal pilihan terbanyak di malam hari ini jatuh di morotal pilihan yang pertama, sahabat MK, yaitu di Quran Surat Ghafir yang akan kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam yang akan membersamai waktu istirahat Anda di malam hari ini, sahabat MK. Dan juga tentu mungkin Anda sambil memurojaah Quran Surat Ghafir di malam hari ini yang akan kami hadirkan tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut bergabung serta ikut berinteraksi serta menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama, Allah memberikan kemudahan untuk kita memahami dan juga serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selamat beristirahat sahabat MK di malam hari ini. Dan mudah-mudahan mari kita juga senantiasa berdoa, semoga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan Islam dan juga dapat mengerjakan amalan-amalan kebaikan tentunya. Pada akhirnya, sahabat cara Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumma ahya wa bismika ammut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sadakallahul Azim.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup, yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau enggak dikasih ilmunya, enggak bisa. Enggak dikasih ide, enggak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg, karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

وإمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda. Mengawali pagi hari ini sahabat MK, tentu juga mari kita hadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sahabat MK yang sudah kembali memberikan kepada kita kesempatan menjalani sebuah amanah kehidupan di hari yang baru dan juga di kesempatan yang baru sahabat MK. Tentu nikmat-nikmat yang terkadang kita lalaikan, kita lupakan sahabat MK, seperti nikmat tentunya masih diberikan nafas, kesehatan, kesempatan serta memperbaiki diri sahabat MK tentunya di hari baru. Di kesempatan kali ini sahabat MK, maka tentu mari kita maksimalkan, kita syukuri tentunya dengan senantiasa mengerjakan hal-hal yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat MK, dan juga memaksimalkan amalan kebaikan yang dapat kita lakukan sahabat MK, terkhusus juga kita masih berada di bulan-bulan haram sahabat MK, yang tentu ini menjadi momentum untuk kita manfaatkan. Insyaallah sahabat MK, di hari ini, di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah yang hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK. Dan insyaallah di hari Kamis ini nantinya kita akan menyimak ilmu yang akan dihadirkan di termin pertama oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di termin yang kedua sahabat MK juga nanti kita akan menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Anda pun sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, dan juga atensi pertanyaan sahabat MK. Tentunya nanti akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Takutkan siksamu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga sahabat MK Anda dapat menyimaknya melalui multi platform kami, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan ketikkan di MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook sahabat MK, di radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Ada lagi terus juga sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027 sahabat MK.
0811 224 1027 tentunya.

0: hati. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di pagi hari ini, sahabat MK. Sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan, kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Rasa gerundi hatiku.
0: Sahabat MK,

kolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MKI, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dan di jiwa. Alhamdulillah, sahabat MKI, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MKI, sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

keluarganya. Istrinya malu tidak? Anak-anaknya? Pernah ada kejadian seorang anak mogok sekolah karena bapaknya ditangkap. Malu, tertekan sekali. Bapak kamu koruptor, bapak kamu maling, bapak kamu mencuri. Kasihan ini anak. Siapa lagi yang menderita? Ya, ayo acungkan tangan. Ayo, ini otak harus dikerjakan. Ya nak, bangsa dan negara boleh juga sih. Ya, tapi kayaknya rada kurang. Ya, yang pasti tertekan siapa? Ayo, dihitung sampai 3. Kalau tidak ada yang jawab, semuanya push up 30 kali. Siapa lagi yang sengsara? Teman-temannya? Bukan temannya, tegang, takut ketahuan juga ya. Jan, oh Jan, ini kurang jelas speakernya Jan. Ibu bapaknya. Malu tidak orang tuanya? Oh, anak ibu koruptor? Ibu melahirkan pencuri? Coba, sudah berjuang abis-abisan tuh, nyekolahin anak, ngedidik anak. Malu di masa tua, di masa orang tuanya sudah sepuh. Lihatnya ke sini nak. Namanya terdistract. Tidak harus semua yang bergerak dilihat ya. Jadi, ini mumpung aja, mumpung terdistrak barusan kan, semua lihat ke sana, betul ya? Mana yang penting, lihat ke sana atau lihat ke yang bicara? Kan? Apa yang bermanfaat, lihat ke sana, lihat kepada yang bicara? Masih mau lihat ke sana, nak? Harus ditahan, betul ya? Ada lagi, bagaimana perasaan orang yang lagi bicara kalau semua melihat ke sana? Kira-kira enak tidak enak? Jawab. Kenapa harus ditahan? Pertama, itu tidak penting dilihat. Yang kedua, kita jadi kurang adab. Termasuk kalau ada tamu yang datang dilihatin, apalagi misalkan orangnya asing ya, ibu-ibu atau siapa. Diliatin aja. Gimana perasaan yang diliatin? Enak atau tidak? Kan? Jawab, enak atau tidak? Caranya gini, kalau kita datang ke satu tempat, dilihat oleh orang-orang, enak atau tidak? Tidak, jangan lakukan. Ya? Karena ini bukan adab yang baik. Dalam Islam, menjaga pandangan, bukan hanya kepada lawan jenis, tapi juga sesuatu yang membuat orang yang dilihat menjadi

tidak nyaman. Apalagi kalau ada saudara kita yang oleh Allah diberi kekhususan. Kakinya, tangannya, matanya, wajahnya. Ada orang yang suka ngeliatin saja begitu. Kira-kira baik tidak? Jawab. Ada orang yang diberi kekhususan oleh Allah, kakinya satu, atau tangannya, atau hidungnya. Terus kita ngeliatin saja terus. Kira-kira itu baik atau tidak? Apa yang harus kita lakukan? Ya tidak usah diperhatikan. Karena orangnya juga akan jadi tidak nyaman. Ini mumpung barusan takdirnya seperti ini. Dan ya, dan pelajaran, hindari apapun yang akan membuat terdistraksi, ya. Begitu, Jan? Lanjut, sampai di mana tadi? Jujur. Lalu, apa nih kuncinya jujur? Ada yang jujur karena budaya. Jepang terkenal orang-orang jujur. Lihat apa yang Allah berikan. Beberapa negara yang dia tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tapi mengenal jujur. Apa yang Allah perlakukan? Allah memberikan dunianya menjadi lebih nyaman, lebih tercukupi dengan kejujuran. Allah membuat namanya secara dunia bagus. Orang jujur itu dipercaya. Lalu lihat orang-orang yang tidak jujur, seperti apa yang Allah takdirkan. Kira-kira orang tidak jujur bahagia tidak? Kenapa tidak bahagia? Gelisah. Apa saja kalau tidak jujur, apa yang terjadi? Acungkan tangan. Kalau orang tidak jujur, apa yang terjadi kira-kira? Ya nak? Tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Takut kebongkar. Ada lagi? Apa yang dilakukan oleh orang yang tidak jujur? Jom. Nih, dengar ya nak. Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, takdirnya kita di sini, ini berat masih lama menjadi negara yang bagus. Kenapa? Ini bukan ramalan. Sebab kalau orang lulus sekolah tidak jujur, udah sudah awalnya jelek ya. Kemudian nanti cari kerjaan tidak jujur, tebak. Kalau sudah bekerja, punya jabatan. Ini orang tidak jujur. Dia bisa kerja benar atau tidak? Apa yang dilakukan di kerjaannya? Mencuri. Jadi, misal sehari waktu kerja 8 jam. Otaknya itu dipakai untuk mencuri itu, mengambil barang-barang, aset, ataupun apapun di kantor, habis waktunya untuk memikirkan mencuri. Maka sesudah itu dia mencuri, apalagi yang dia lakukan. Dia akan mati-matian berpikir supaya tidak terbongkar kejahatannya. Dia akan menyuap sana, menyuap sini, kebohong sana, bohong sini. Jadi tidak akan kerja dengan baik. Oleh karena itu, kalau seorang pemimpin tidak jujur, pasti dia tidak bekerja dengan baik. Karena waktunya habis digunakan untuk tidak jujur, dan sisa waktunya digunakan untuk berbohong. Bohong itu tidak pernah bisa ditutupi dengan kebenaran. Bohong pasti ditutupi dengan kebohongan lainnya. Makanya orang yang tidak jujur itu pasti menderita. Pasti menderita. Walaupun punya mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, satu yang tidak akan dia miliki. Dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Secara syariat begitu. Secara hakikat, tenang itu, bahagia itu apa kuncinya? Ada berapa kunci bahagia? Dua. Apa kunci bahagia? Satu, iman. Dua, amal soleh. Korupsi amal soleh bukan?
Orang yang pembohong, korupsi, pasti tidak bahagia. Walaupun hahaha, nggak mungkin. Hati itu milik Allah. Yang membulak-balik hati siapa? Allah. Huwalladzi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi kalau Allah balikan gelisah, gelisah. Makanya orang jujur yang jujurnya ikhlas betul itu hidupnya tenang, tenang. Ah, bagaimana ah, kalau kita jujur tapi kita difitnah orang? Gimana? Kalau tidak, kalau berarti kita belum jujur karena Allah. Kalau kita jujur, misalkan terus ada orang yang memfitnah kita nganggap ngambil sesuatu, ini ujian bukan? Ujian sama, dipuji dengan difitnah itu sama. Dua-duanya adalah ujian. Allah tahu tidak kita tidak mencuri? Tahu? Tahu tidak? Kenapa dong ada yang menyangka memfitnah seperti itu? Karena Allah mau menguji. Kalau kita jujur karena Allah, tenang saja. Jelaskan baik-baik. Oh tidak Pak, ini nyontek ya? Alhamdulillah tidak Pak. Oh kata teman-teman, kamu nyontek? Alhamdulillah. Bapak perlu saya bersumpah, demi Allah saya tidak nyontek. Saya tidak percaya. Ya kalau Bapak tidak percaya, itu urusan Bapak dengan Allah. Urusan saya adalah mengatakan yang sebenarnya Pak. Saudara tetap akan dapat sanksi. Allah jadi saksi. Saya hanya ingin diperlakukan adil saja Pak. Tenang, tenang. Allah tahu. Tidak salah. Tapi kalau jujurnya belum lillahi ta'ala, pasti goyah. Cemas, gagalau, wajar. Tapi tenang saja. Karena Allah tahu. Makanya orang yang benar hidupnya, cirinya tahu apa? Tenang. Orang yang tidak benar, pasti tidak tenang. Orang ini hatinya baik atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu orang hatinya baik? Dari mana ayo? Ini orang baik asli, kan baik itu macam-macam, kan sudah disampaikan ya. Satu, baik agar diakui orang lain sebagai orang baik. Dia baik, tapi tujuannya agar orang menganggap dia sebagai orang baik. Ada juga, dia baik, berbuat baik, tapi agar orang tidak berbuat jelek. Ada juga dia baik supaya orang jadi baik kepada dia. Ada tuh. Satu, orang berbuat baik supaya diakui orang baik. Dua, dia berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Tiga, ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Ini baik menurut manusia, tapi belum baik dalam pandangan Islam sebagai ibadah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah sahabat MK, di sesi 2 juga kita akan bersambung bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah terhubung langsung di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita. Kali ini kita sudah berada pada bulan terakhir dari bulan Qamariyah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan tahun baru Islam, 1 Muharram, 1 Muharram tahun Hijriyah sekarang. Nah, kita segarkan kembali bahwa kita sebagai Muslim berkepentingan untuk ingat akan penanggalan Hijriah yang dihitung berdasarkan perjalanan bulan. Bukan berarti harus anti atau tidak menggunakan syamsiah bulan yang dihitung berdasarkan matahari, karena kita juga perlu sebagai warga negara terikat dengan penanggalan Masehi itu. Bagi pegawai negeri tanggal 1 tentu penting, juga ada tanggal-tanggal yang dimana berkaitan dengan apa ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara kita dihitung berdasarkan penanggalan Masehi. Tapi sebagai Muslim jangan lupa, yaitu bahwa kita terikat dengan penanggalan Hijriah yang dihitung berdasarkan perjalanan bulan atau planet bulan. Pertama adalah ibadah kita, ibadah saum jelas Ramadan ya. Apakah pas bulan Masehinya bulan April, Mei, Juni, tidak diperhitungkan. Yang penting adalah bulan Ramadan itu dihitung berdasarkan sekali kemarin berdasarkan perjalanan bulan. Kemudian ada saum-saum sunat. Saum sunat tidak ada yang dihitung berdasarkan penanggalan Masehi. 6 hari bulan Syawal, 13, 14, 15 bulan Hijriah, bulan Masehinya terserah, yaitu tentang saum. Kemudian ini yang tidak boleh lupa, zakat. Zakatul mal yang dihitung berdasarkan haul 1 tahun 1 kali, perhitungannya berdasarkan penanggalan Hijriah. Jadi kalau kita mulai katakanlah menyimpan emas begitu, menyimpan emas sekarang musim menyimpan emas, maka dihitung berdasarkan disimpan tanggal berapa Hijriah berdasarkan perjalanan bulan. Nah, nanti pada tanggal yang sama tahun berikutnya berdasarkan penanggalan Hijriah itu dikeluarkan zakatnya 2,5% kalau minimal jumlahnya 85 gram emas. Simpanan-simpanan yang lain bisa dikiaskan, dianalogikan tahunan. Jadi ada haul 1 tahun 1 kali, itu zakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saum tadi, saum Ramadan 13, 14, 15 bulan Hijriah, 6 hari bulan Syawal dan seterusnya. Ibadah haji, pasti ibadah haji berdasarkan penanggalan Hijriah. Puncak upacara ibadah haji 9 Zulhijjah, hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian upacara ritual di Jumroh di Mina itu tanggal 10, 11, 12 atau sampai dengan 13. Berkaitan dengan itu adalah ibadah Al-Hadyu, pemotongan hewan, sebagai ganti melaksanakan haji tamattu atau udhiyah kurban. Kurban juga bulan Dzulhijjah. Jadi dari mulai pelaksanaan saum, zakat, kemudian ibadah haji, waktunya itu dihitung berdasarkan perjalanan bulan kemarin. Jadi kita berkepentingan untuk mengingat penanggalan hijrah, selain sekali lagi tidak berarti harus melupakan meninggalkan penanggalan Masehi, karena kita ada kepentingan lain. Quran berulang kali bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu. Tentu ini selain merupakan bagian daripada apa namanya keindahan Al-Qur'an, jadi ada satu keistimewaan Al-Qur'an itu indah. Nah, antara bentuk keindahannya itu diwujudkan dalam bentuk qasam, sumpah demi waktu. Ada wal asri demi waktu, ada wal duha demi waktu duha, ada wal layli demi waktu malam, ada wal nahari demi waktu siang, dan ada sumpah dengan menggunakan waktu itu. Sekali lagi, tentu ini paling tidak mempunyai hikmah. Hikmahnya kita harus sadar waktu, tak boleh lupa waktu. Salat kita diatur dengan waktu. Sadar waktu, kalau tidak sadar waktu nanti sholatnya salah. Zakat diatur oleh waktu, ditentukan waktunya. Saum jelas sekali. Kemudian ibadah haji dan ibadah lainnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan saum sunat, hitungannya berdasarkan penanggalan hijriah. Tidak ada saum sunat punya 1 Januari itu tidak ada, atau 10 November. Yang ada itu hari-hari, ya hari-hari nasional, hari pahlawan, kemudian atau baru dan lain-lain. Nah, Quran surat Al-Asri, salah satu surat Al-Quran yang diawali dengan sumpah waktu khosama. Di sini Allah menyatakan semua manusia itu rugi. Innal insana lafi khusrin. Semua demi waktu, semua manusia rugi. Katanya menurut para ahli bahasa, alil istighraq, alil istighraq itu semua waktu itu, semua manusia melalui waktu itu rugi, harian, bulanan, tahunan rugi, kecuali kalau waktu yang dilalui itu diisi dengan pertama iman. Iman saja dia cukup, harus ada wa amilus salihat, harus diisi waktu itu untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Tidak hanya itu, juga waktu itu harus diisi dengan saling wasiat mewasiati, saling menasehati, saling menyadarkan dalam hal apa? Dalam tawasau bis sabri, satu asinal salafikus illa ladzina manu wa amilus solihat, diisi dengan amal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis saling wasiat mewasiati di dalam hal kebenaran. Ini yang benar dan ini yang tidak benar, saling memberitahu, dan dalam kesabaran. Jadi kesabaran itu perlu ada saling wasiat mewasiati. Kita tahu bahwa sabar itu penting, tapi sering dalam keadaan tertentu kita tidak bisa sabar, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menyadarkan, untuk saling mewasiat tentang betapa pentingnya. Dan masih dalam juz amma, Allah Subhanahu wa taala juga mengungkapkan tentang waktu, yaitu surat wadduha demi waktu duha. Ada wadduha demi waktu duha, wal laili idza saja, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Dan Allah menyatakan surat ini menurut beberapa ahli tafsir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau agak sedikit sedih atau ada sedikit khawatir karena wahyu agak sedikit lambat, bukan lambat, jadi tidak cepat turun lagi. Beliau ada sedikit kekhawatiran, jangan-jangan nih Tuhan marah kepada saya, jangan-jangan saya salah menerima wahyu itu. Jadi surat Wadduha itu turun setelah beberapa surat turun kepada beliau, mulai surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika allazi khalaq, ayat itu. Kemudian ada surat yang lain, ada surat Al-Muddathir, Al-Muzammil, itu surat-surat periode pertama beliau menerima wahyu, sehingga isinya itu bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tangguh, untuk sabar, bahkan untuk sholat malam dan baca Quran. Itu surat-surat yang turun periode-periode pertama. Nah, pada satu saat beliau agak lama menunggu, nih kok wahyu enggak turun lagi, beliau khawatir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, yaitu surat Wadduha. Sama ini sumpah juga dengan waktu, demi waktu duha. Kemudian walaili, demi malam. Allah menyatakan ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kamu, Allah tidak membiarkan kamu, dan Allah memberikan jaminan kepada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kamu harus yakin bahwa sekarang kamu makna tersirat, sekarang kamu dihina, dilecehkan, kamu direndahkan, nah, kamu harus yakin hari esok ada pada kamu. Jadi membangun optimisme, hari esok akan ada pada milikmu. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah akan terus memberikan anugerah kepadamu dan kau senang dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Allah kepada Nabi untuk optimis, tidak merasa sedih karena waktu-waktu itu terasa agak lama enggak turun lagi. Allah memberikan jawaban dalam surat Wadduha, Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu. Hari esok itu ada pada kamu, ini soal waktu saja. Allah menyatakan alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu kamu gak ingat dulu kamu dalam keadaan yatim, ya Allah menyelamatkan, mengangkat derajatmu, dan engkau dulu tidak mendapat petunjuk, kemudian Allah yang memberikan petunjuk dengan turunnya wahyu, dan engkau waktu itu dalam keadaan tertekan, serba kurangan, fa'agna, Allah yang memberikan kekayaan, Allah memberikan kecukupan kepadamu. Ini surat Wadduha. Lantas ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wadduha yang diawali dengan sumpah demi duha itu. Satu, jaminan dari resep untuk mendapatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Resep untuk memperoleh hari esok yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah, itu adalah satu, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan sekali-kali kamu menghina, melecehkan, menelantarkan anak-anak yatim. Jangan membentak anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Beliau memberikan uraian dalam hadis mengenai anak yatim itu. Beliau mengatakan, anak yatim itu kekasihku. Ana wakafilul yatim fil jannah. Nanti di sorga saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Nah, wa ammal yatim, maka jangan kau membentak anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan janganlah kamu membentak, mengusir, kasar kepada orang yang minta-minta. Nah, ini juga sebuah resep dari Yang Maha Kuasa kepada Nabi, juga tentu berlaku kepada kita umat Nabi. Jangan sampai menyakiti anak yatim, jangan sampai mengusir dan membentak orang yang minta-minta, walaupun dalam hati kita merasa sedikit enggak nyaman karena minta lagi, tapi Quran menyatakan wa ammasa ila falatak. Jangan kau bentak, kau usir orang yang minta-minta. Dalam hadis dikatakan qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'u 'adza. Ucapan yang baik, yang sopan, kepada mereka yang minta-minta kepada anak yatim itu adalah jauh lebih baik daripada hanya sekadar sedekah, tapi sambil menyakiti qaulum ma'rufun khairum min shadaqati yatlauha. Ucapan yang baik, mohon maaf tidak memberi, itu lebih mulia daripada memberi tapi sambil menggerutu menyakitkan. Lantas yang berikutnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kau biasakan untuk syukur nikmat dengan jalan tahadus bin nikmat. Jadi kita menyampaikan informasi kepada orang lain atau mungkin dalam dikemas dalam bentuk doa tentang kenikmatan yang kita peroleh. Kalau kepada Allah kan kita menyatakan, kita berdoa diawali dengan alhamdulillah, puji hanya untukmu, engkau maha, terus memanggil Allah, Allah yang maha kasih, Allah maha sayang, Allah maha besar. Kemudian minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menceritakan tentang anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang menggunakan atau dengan diawali dengan sumpah pakai waktu. Jadi ada wal asri, tadi demi waktu asar. Allah menyatakan ada komitmen seorang muslim kepada Islam, yaitu iman, amal, kemudian saling wasiat mewasiati, ada yang menerima wasiat ilmu, ada yang memberikan wasiat dakwah, dan kemudian sabar. Dan ada sumpah yang sumpahnya itu pakai menggunakan kata waktu, wadduha. Wadduha, isi di antara wadduha itu adalah sekali lagi jawaban terhadap kegelisahan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhawatiran beliau jangan-jangan Tuhan marah kepadanya karena wahyu agak sedikit lambat. Allah memberikan jawaban, Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkan kamu, bahkan Allah berjanji hari esok ada pada kamu, bukan pada mereka. Hari esok ada pada kamu-kamu yang akan menang nanti, hari depan itu bukan mereka, tapi Allah menyampaikan pesan. Pesan ini bukan hanya kepada Nabi, bisa berlaku bagi kita untuk mendapatkan hari esok yang baik, masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Ada pantangan. Satu, jangan kau sakiti anak yatim. Kalau sakiti anak yatim, maka nanti banyak sial dan banyak musibah. Yang kedua, wa ammasaila fala tanhar. Jangan mengusir orang yang minta-minta. Kalau ucapan yang baik itu adalah lebih terhormat daripada memberi tapi sambil mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Wa ammasaila fala tanhar. Dan yang ketiga, wa amma binimati rabbika fahaddits. Kita diperintahkan untuk tahadus binimat. Jangan melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk tadi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menceritakan kepada orang tertentu, mungkin orang tua, mungkin istri kepada suami, suami kepada istri, dan menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu termasuk bagian dari ibadah. Jadi jangan sampai kita cerita kepada orang lain cuma keluhan. Yang sulit-sulit disampaikan, yang nikmat dia enggak cerita. Bukan riya, ya, bukan ingin dipuji, tetapi dalam rangka namanya tahadus bin nikmat. Tahadus bin nikmat. Jadi wadduha turun kepada Nabi dalam suasana Nabi agak sedikit khawatir karena takut, karena wahyu agak sedikit lambat. Tidak seperti biasa, Allah memberikan jawaban, hari esok ada pada kamu, bukan pada mereka. Dan Allah akan terus memberikan curahan nikmat kepadamu. Dan ada pesan dari Al-Quran, kalau ingin mendapatkan hari esok yang cerah, masa depan yang baik, Allah menyatakan, jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau usir orang yang minta-minta, dan biasakan tahadus bin nikmah. Ini resep bagi kita dalam menghadapi berbagai macam realitas kehidupan yang kadang-kadang menyenangkan, tapi sering-sering juga tidak nyaman, sering-sering menyebabkan kita menjadi kecewa. Al-Quran surat Wadduha menjadi resep. Ya, biasanya sering diajarkan baca surat Al-Duha. Tentu maksudnya sebetulnya bukan baca saja, bacanya jelas dapat pahala, tapi juga amalkan itu pesan Al-Quran dalam surat Al-Duha untuk mendapatkan hari esok yang baik, untuk mendapatkan masa depan yang baik, untuk mendapatkan anugerah dari Allah yang lebih baik. Maka resepnya adalah tahadus bin nikmat, dengan melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan mengusir yang menyakiti anak yatim, jangan mengusir orang yang minta-minta. Nah, mudah-mudahan ini menjadi resep bagi kita dalam rangka mengisi tahun baru Islam, satu Muharram yang akan datang.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kyai, ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita juga coba undang sahabat MK di pagi hari ini menyampaikan atensi pertanyaan. Sahabat MK, Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan izin Pak Kyai, kita sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya di kesempatan pagi hari ini. Ada dari Pak Jajang dari Garut, Pak Kyai, yang bertanya, Pak Kyai, apakah benar kurban ada yang wajib dan sunnah? Dan kurban yang wajib yang berkurbannya tidak boleh memakan daging yang dikurbankannya. Apakah, bagaimana Pak Kyai? Terima kasih.
1: Para ulama sepakat bahwa, atau paling tidak menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, kurban itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Kecuali kalau disertai dengan nazar. Nazar itu menjadi wajib karena nazar itu tentang kurban. Berbeda dengan al-hadyu, yaitu kurban yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan haji tamattu. Sehingga kalau itu tidak dilakukan oleh jamaah haji tamattu itu, kurban al-hadyu tidak dilakukan, potong kambing tidak dilakukan, mereka harus puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci di kampungnya sendiri. Tetapi kalau udhiyah kurban, tidak ada yang menjelaskan tentang sanksi kalau tidak kurban. Yang ada adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semacam ya apa sanksi moral begitu. Nabi menyatakan, "Faman kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, baik, jangan dekat-dekat dengan musallaku, enggak pantas itu mendekati kepada musala Nabi, masjid Nabi. Itu sanksi, tapi sanksinya sanksi moral begitu, akhlak. Maka dinilai bahwa memotong hewan kurban itu bagian dari ibadah yang afdol namanya, ibadah utama kepada mereka yang mampu. Tidak benar ada ajaran bahwa yang berkurban tidak boleh memakan. Justru sebaliknya, ada anjuran bahwa yang berkurban itu turut menikmati. Tentu ya hanya sekadar menikmati saja, tidak boleh semuanya. Kalau itu harus dibagikan kepada yang lain, yang bahkan non muslim pun boleh menerima, walaupun tentu diprioritaskan kepada muslim. Orang yang kaya pun boleh menerima, tapi diprioritaskan kepada mereka yang sangat membutuhkan, fakir dan miskin. Jadi sekali lagi, kurban baru menjadi wajib kalau disertai dengan nazar. Nazar, jadi ada nazar, saya kalau ini akan kurban jadi wajib. Tapi kalau tidak ada nazar, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi dekat-dekat kepada wajib, karena Nabi semacam memberikan apa sanksi gitu. Kalau mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, dah jangan dekat-dekat dengan musallaku. Itu kalimat seperti itu menunjukkan paling tidak sunnah muakkadah.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Pak Kyai atas jawabannya. Selanjutnya juga kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Ada dari hamba Allah Pak Kyai, tidak menyebutkan namanya, bertanya. Izin bertanya Pak Kyai, bagaimana hukumnya apabila anak yatim disiksa Pak Kyai? Karena sahabat kita ini menyampaikan waktu kecil pernah disiksa oleh saudara atau lebih tepatnya kakek sambungnya Pak Kyai. Terima kasih.
1: Ya, dari ayat tadi jelas sekali, jangankan menyiksa ya, mengeluarkan kata-kata yang sifatnya membentak, menyakitkan, itu saja tidak boleh. Fa'amal yatima, fala takhar, jangan. Kalau itu terjadi, banyak kepada seseorang yang dia yatim ketika kecil, disakiti, dibentak-bentak, ya tentu maafkanlah. Jangan sampai kita juga dendam. Ya, dendam waktu kecil, kita yatim, pernah dibentak-bentak, nah sekarang sudah besar, jadi nggak boleh dendam. Islam tidak mengenal dendam. Dendam itu adalah musuh iman, begitu diajarkan. Kita nggak boleh dendam. Orang yang baik, orang yang tidak pernah dendam. Nah, bahkan yang baik itu mendoakan orang yang jahat itu supaya mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dicontohkan oleh Nabi, para sahabat begitu. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Jadi justru harus mendoakan supaya mereka mendapat hidayah petunjuk Allah. Kalau kita mendoakan orang lain, sebetulnya Allah memberikan pahalanya untuk kita, dan kita memohon orang lain supaya sukses, katakanlah, maka para malaikat katanya mendoakan semoga kesuksesan itu juga kepada orang yang sedang berdoa. Jadi kalau ada pengalaman kita,
0: baik,

0: Alpha. Baik, izin Pak Kiai, apakah sudah tersimak kembali di studio MKFM Bandung?
1: Iya, gimana? Ada lagi pertanyaan?
0: Masya Allah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Mohon maaf tadi sempat terputus di studio MKFM Bandung. Dan
1: oh
0: di...
1: gitu, mengenai yatim itu. Ya, saya ulang sedikit bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik anak yatim, bahkan memberikan perhatian untuk menolong, merawat anak-anak yatim. Itu ada bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca itu ayat Al-Quran tentang kebolehan seorang pria memilih menikah lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, di sana itu ada diawali dengan karena mengurus yatim. Barang siapa mengurus yatim kalau tidak bisa maksimal berbuat adil terhadap anak-anak yatim itu, maka silakan diizinkan kalau memang itu solusi, nikah dua, tiga, empat, dan seterusnya. Tapi kalau mau bisa berbuat adil, maaf, wahidatan satu aja. Jadi untuk semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk memberikan perhatian menolong anak yatim. Tadi saya katakan Rasulullah pernah bersabda, anak wakafilul yatim, saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim.
0: Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan di akhir kebersamaan Pak Kiai, barangkali ada pesan dan juga penguatan untuk sahabat MK.
1: Ya, para pendengar yang berbahagia, kita sebentar lagi bertemu dengan penanggalan Islam. Tentu kita harus ingat, umur bertambah, usia bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Berapa hari, berapa bulan lagi, sepenuhnya Allah yang Maha mengetahui. Tapi dipastikan bahwa kematian itu pasti terjadi, soal waktu saja. Jadi artinya kita juga harus mantap, yakin, mempersiapkan kehidupan di akhirat harus lebih baik daripada kehidupan kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita untuk memperoleh husnul khotimah. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita ingin dalam keadaan soleh dan dalam keadaan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Insyaallah, alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di pagi hari ini bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang baru saja menyampaikan ilmu dan hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Mari kita doakan bersama sahabat MK untuk guru-guru kita di pagi hari ini yang sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan menjadi pahala jarih untuk beliau, dan juga tentunya Allah karuniakan sahabat MK kesehatan bagi guru-guru kita beserta keluarganya, serta diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapakah dapat... Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa kembali Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085 200 123 123, 085 200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Padamu harus ku memohon. Selain itu juga sahabat MG, kita ketahui bersama, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, Ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Siapakah dapat bersihkan diri?
0: Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Namun mohon maaf tidak dapat tersapa seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada sahabat MK. Ada dari Ibu Rosmiati dari Cicalengka, Ibu Juwita dari Cimindaraya, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Ella dari Soreang, Ibu Dede Juhana dari Padalarang, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, dan terakhir sahabat MK juga ada Ibu Parilah dari GPA 3. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 pagi hingga 6 waktu Indonesia Barat sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita dan juga setiap langkah dan aktivitas kita bernilai ibadah sahabat MK. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat, pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MQFM, inspirasi keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Ketika kita sudah tahu nih ya, bahwa setiap penyakit itu bukan hanya pada unsur jasad, tapi juga ada unsur ruh, ada juga unsur hati, maka kita coba, kita telusuri yuk makna dari salah sebuah ayat Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada kita. Surat Ar-Ra'd begitu ya, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ternyata Bapak Ibu semua, memaknai kata zikir di sini yang sudah pasti ada jaminan, dan jaminan itu enggak mungkin meleset, dan jaminan itu pasti adanya. Jaminannya apa? Ketenangan kan? Bukankah itu hal yang mahal Ibu Bapak semua pada saat ini? Bukankah banyak juga orang yang meminum alprazolam, midazolam begitu ya? Untuk apa? Biar tenang. Allah janji, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah." Dan tegaskan lagi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kuncinya adalah zikir. Dan setelah zikir itu jaminan hati itu tenang. Dan ketika kita mempunyai ketenangan, maka luluh tuh resiko hipertensi 64% bisa diturunkan. Resiko serangan jantung sekian persen bisa diturunkan. Tekanan darah bisa diturunkan, paling tidak yang telah terbukti itu adalah 5-10 mm raksa. Dengan apa? Zikir Ibu Bapak semua. Dok kan sudah sering dengar saya juga, dan saya juga sudah tahu dengan zikir. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan zikir sehingga zikir itu mempunyai dampak pada ketenangan? Pertanyaan berikutnya, zikir yang bagaimana yang bisa mempunyai dampak terhadap ketenangan hati, yang mempunyai dampak terhadap sistem mekanisme yang ada di dalam tubuh, sistem kardiovaskuler, sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf otonom, zikir yang bagaimana? Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama Ibu Bapak semua. Zikir yang mempunyai arti bukan hanya zikir di dalam lisan, tetapi zikir yang lebih mendalam.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan

0: dan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
1: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
2: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
0: Bincang parenting.
3: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
0: Dialog umat.
4: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
0: Bincang kesehatan.
5: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
0: Dan ekonomi syariah.
6: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
0: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MQ, mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Kemudian jeruk tersebut Anda potong menjadi dua. Pegang salah satunya dan peraslah. Peras hingga air tetesannya mengucur. Apa yang kemudian Anda rasakan? Asam, bukan? Setiap tetesannya pasti membuat Anda menelan ludah. Dan jika imajinasi Anda sedang kuat, maka sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Ya, betul. Walaupun jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang bisa menjadi kenyataan. Lantas, jika kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan bahkan sampai jatuh sakit atau depresi. Padahal, semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Maka, kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Untuk itu, kuncinya ada dalam pikiran masing-masing yang dibangun dari keyakinan dan sangkaan baik kepada Allah sebagai pemberi ujian. Potret hikmah lain bisa kita ambil saat memperhatikan orang yang mengalami kelainan jiwa. Secara fisik, mereka sehat. Namun mereka hidup di dalam dunia yang berbeda. Lebih tepatnya, mereka menciptakan dunianya sendiri. Ibaratnya, jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak. Sahabat MQ, sekarang mari kita ubah mindset kita. Jika didera masalah bertubi-tubi, kita menganggap itu sebagai proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100 untuk kita. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai, pondasinya pasti harus dalam dan kuat sekali. Sehingga pengerjaannya pun pasti memakan waktu yang lama. Saat pondasinya selesai, maka bangunan itu pun akan mampu menopang beban bahkan hingga 100 lantai sekalipun. Sahabat MQ, Allah tidak pernah main-main saat memberi kita ujian. Allah inginkan kita menjadi hamba yang kuat, bukan ingin kita sekarat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan setiap pikiran yang melintas dalam benak. Daripada menduga-duga, lebih baik memperbanyak berbaik sangka pada Allah. Maka kehidupan pun, atas izin Allah, insya Allah akan membaik. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. 34 menit lepas dari jam 6 pagi di hari Kamis. Sudah di hari ke-11 bulan Juni 2026, sahabat MK, atau sudah tinggal menghitung hari untuk kita kemudian berganti tahun Hijriah ya. Karena sekarang sudah di tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, menyapa di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan alhamdulillah sahabat MK, cuaca di Bandung ini nampaknya cukup kondusif ya. Karena ketika tadi saya berangkat, lalu lintas cukup lowong nih, alhamdulillah. Sudah mulai liburan sekolah nampaknya. Anda hendak beraktivitas apa di hari ini sahabat MK? Apakah sudah mulai menyiapkan agenda-agenda terbaiknya? Mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda rencanakan dilancarkan jalannya, dimudahkan tereksekusinya sahabat MK, agar tidak hanya menjadi wacana. Seperti nasyid yang tadi kita simak, insya Allah sahabat MK, itu artinya sudah 99% yakin. Dan tinggal menggantungkan sisanya kepada Allah agar semuanya berjalan sesuai yang terbaik, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami pun mengundang Anda di pagi hari ini untuk bisa bergabung berbagi jurnal pagi sahabat MK, jurnal syukur juga, pantauan lalu lintas, bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda. Kalau di sekitar Geger Kalong ini mendung tapi sudah ada cahaya matahari, jadi cerah berawan ya. Kalau daerah Anda seperti apa? Silahkan Anda bisa berbagi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita, sahabat MK, kami akan segera hadirkan jurnal pagi terlebih dahulu untuk Anda.
1: Informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Mengawali jurnal pagi hari ini sahabat MK, kami akan hadirkan informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga Kota Yogyakarta serta sekitarnya. Melansir laman BMKG sahabat MK, untuk wilayah Kota Bandung Raya, ini di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Loakaler, Andir, Kecamatan Cicendo, Sukajadi, hingga Cidadap, perakiraan cuaca hari ini adalah cerah sahabat MK. Alhamdulillah. Kemudian Anda yang juga berlokasi di Kecamatan Cidadap tadi ya, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, kemudian Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, hingga Bojong Loak Kidul, perakiraan cuaca hari ini juga cerah sahabat MK. Di daerah Kecamatan Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, hingga Rancasari, juga Arca Manik, sahabat MK juga terpantau cerah. Nampaknya untuk seluruh wilayah Kota Bandung dan sekitarnya ini perakiraan hari ini cerah sahabat MK. Termasuk juga di daerah Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, hingga Cinambu dan Mandalay Jati, semuanya perakiraan cuacanya cerah. Hari yang pas untuk segera menjemur hal-hal yang ingin segera kering ya sahabat MK. Untuk perakiraan suhunya sendiri ini sekitar 19 hingga 30 derajat Celcius. Lebih terik dibandingkan biasanya sahabat MK. Karena kalau setiap saya siaran itu biasanya kalau gak berawan hujan ringan. Alhamdulillah hari ini perakiraan cuacanya cerah ya sahabat MK. Kalau di daerah Anda seperti apa untuk wilayah Kota Bandung Raya dan sekitarnya, silakan Anda juga bisa bagikan. Kami akan hadirkan informasinya juga untuk di wilayah Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang tidak jauh berbeda dengan di Bandung. Mayoritas perakiraan cuaca hari ini cerah sahabat MK. Bahkan seluruhnya ini. Kecamatan Segala Herang, Cisalak, Subang, hingga Kalijati ini perakiraannya cerah. Tapi suhunya memang lebih terik ya kalau di Kalijati. Mencapai 32 derajat Celcius sahabat MK. Bergeser ke Kecamatan Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, kemudian Pusaka Nagara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, hingga Tanjung Siang, perakiraan cuaca hari ini cerah. Termasuk di daerah Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, hingga Legon Kulon. Cikaum juga ini cerah sahabat MK, Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kecamatan Kasomalang, termasuk juga daerah Dawuan, Pagaden Barat, kemudian Anda yang berlokasi di Kecamatan Ciater dan Pusaka Jaya, perakiraan cuacanya cerah. Bahkan untuk di daerah Pusaka Jaya ini cenderung lebih terik lagi, suhunya sampai 33 derajat Celcius sahabat MK. Terakhir kita juga akan hadirkan, kita pantau bagaimana perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Ini karena sudah melintasi provinsi ya sahabat MK. Kalau untuk di Kecamatan ataupun Kabupaten Kulon Progo, kemudian Bantul dan Gunung Kidul, perakiraan cuaca hari ini berawan. Sementara untuk di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, ini udara kabur sahabat MK. Mendung-mendung syahdu nampaknya. Seperti apa kira-kira kalau pantauan langsung di lapangan untuk perakiraan cuaca hari ini sahabat MK. Dan aktivitas apa yang hendak Anda jalankan? Nah, mudah-mudahan dilancarkan. Kalau cuacanya cerah, berarti yang dipersiapkan ini bisa jadi topi atau payung anti UV ya. Kalau terlalu terik sahabat MK, jangan lupa menggunakan sunblock agar kulit senantiasa terjaga. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan doa terbaik, salam silaturahmi, dan juga jurnal syukur di hari ini. Hal-hal yang sudah Anda syukuri sejak membuka mata barangkali sahabat MK. Nah, silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kami akan mulai sapa Anda yang sudah berbagi jurnal syukur, jurnal paginya hari ini. setelah kita simak sebuah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Anda kembali terhubung di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dan masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Veronisa. Silakan kami nantikan atensi Anda, berbagi doa terbaik, salam silaturahmi ataupun juga jurnal syukur Anda. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Bisa sampaikan laporan pantauan cuaca di daerah Anda, sahabat MK. Apakah sudah mulai menghangat, mataharinya terasa? Dan bagaimana lalu lintas di daerah Anda? Kalau tadi dari daerah Pusdai menuju Gerlong ya, berarti melewati jembatan Pasupati, kemudian Sukajadi, sahabat MK Setiabudi, pantauan untuk lalu lintasnya cukup lowong, ramai lancar, tidak berhenti ataupun tersendat, alhamdulillah. Kalau di daerah Anda seperti apa? Silakan bisa bagikan. Dan kami akan mulai sapa yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mulai dari yang pertama, ada sahabat Handayani di Ontario, Cibeber, Cimahi. Masya Allah, alhamdulillah, ini sejak pagi sudah berbagi banyak syukur ya, Masya Allah. Alhamdulillah, jurnal syukur pagi hari ini dari sahabat Handayani, Allah masih bangunkan dan sehatkan hambanya untuk bisa curhat di penghujung malam. Masya Allah. Alhamdulillah juga, hari ini sudah mendarat di Makassar ya. Oh kemarin, Masya Allah, alhamdulillah, berarti sekarang menyimak Radio MKFM di Makassar ya, sahabat Handayani. Masya Allah, fi amanillah, lancar agendanya ya, sahabat Handayani, atas pertolongan Allah yang luar biasa. Alhamdulillah, ini bisa menikmati makan malam juga di Makassar. Wah, Masya Allah, wah, maha baik, maha kuasa, maha pemberi rezeki. Dan kalau untuk pantauannya di Makassar ini, sahabat Handayani, berarti ya hari ini sahabat Handayani bukan di Ontario, Cibeber, Cimahi ya. Kalau pantauan cuacanya di Makassar ini, cuacanya cerah, suhunya cenderung panas ya di Makassar. Tentu saja berbeda dengan daerah Cimahi ya, sahabat Handayani, Masya Allah. Doa terbaik ya, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru dan operator dimanapun berada. Masya Allah. Fiamunilah sahabat Handayani, sukses selalu. Dan ini juga disampaikan ya, ada quotes-nya dari sahabat Handayani, makin yakin dan bergantung akan pertolongan Allah. Masya Allah. Tidak ada suatu apapun, sahabat MK, yang bisa kita gantungkan segalanya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan Allah, kita bisa mendengarkan siaran pagi hari ini, saya bisa hadir begitu ya. Dan Anda juga bisa beraktivitas. Ini yang nampaknya rasa syukur perlu untuk terus ditingkatkan. Terima kasih sahabat Handayadi sudah berbagi kabarnya di pagi hari ini. Ini semangatnya juga tersalurkan ya. Dari Makassar, kali ini kita kembali ke Bandung. Di Buah Batu, sahabat MK, kita sapa ada Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah, ikut bergabung berbagi jurnal pagi hari ini. Alhamdulillah, kalau jurnal paginya cuacanya cerah, sejuk juga ya. Alhamdulillah, cerah tapi sejuk, ini nikmat sekali Pak Yandi. Lalu lintasnya lancar untuk di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu, Bandung. Foto yang dikirimkan oleh Pak Yandi juga ini cukup lengang ya, sahabat MG. Ada 3-4 motor yang berlalu lalang, jadi tidak terlalu padat ya, alhamdulillah. Jurnal syukur hari ini dari Pak Yandi, bersyukur berjumpa kembali di hari Kamis yang penuh dengan berkah. Masih bisa bangun di sepertiga malam ya, Masya Allah. Bisa bernafas, bergerak untuk beribadah, kemudian juga diawali aktivitas hari ini dengan sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaik
Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih atas ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, kru, dan operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Pak Yandi juga di Buah Batu ya. Sehat selalu Pak Yandi. Ini lagi sepedahan atau tidak ya? Biasanya sambil sepedahan nganter anak, nganter cucu ya Pak Yandi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Atau mungkin sudah mulai libur ya barangkali ya sahabat MK. Dari Buah Batu kita beralih sahabat MK menyapa kali ini ke Soreang. Ada Ibu Ella di Soreang, alhamdulillah. Kalau di Soreang ternyata pagi hari ini cukup dingin, Masya Allah. Cuacanya cerah, semoga hari ini lebih baik, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Masya Allah, amin. Alhamdulillah, barakallah masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Dan ini juga doa terbaiknya disampaikan untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah. Dan juga salam untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam segala urusannya. Jangan lupa tersenyum bahagia agar hatinya tenang dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Masya Allah, terima kasih semangatnya Ibu Ella di Soreang, alhamdulillah. Dari Soreang sahabat MK, kita ke Cimindi Raya. Kali ini ada Ibu Juwita ya, alhamdulillah bisa menyapa dan menyimak di pagi hari ini. Sehat-sehat untuk pendengar MK, untuk semua yang bertugas di MKFM juga, untuk penyiarnya tetap semangat agar Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita ya Ibu Juwita ya. Terima kasih sudah berbagi Ibu Juwita. Dari Cimindi Raya kita kembali menuju Buah Batu sahabat MK. Kali ini ada Ibu Lina, alhamdulillah bisa menyapa Ibu Lina pagi hari ini. Berbagi jurnal syukurnya, alhamdulillah diberikan pekerjaan sebagai konsultan manajemen di usia yang sudah 64 tahun. Masya Allah, alhamdulillah lancar pekerjaan barunya Ibu Lina di Buah Batu. Mudah-mudahan mendatangkan rezeki yang penuh dengan keberkahan. Jurnal syukur lainnya juga alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan keimanan. Diberi kesempatan juga membagikan ilmu sebagai amal jariah. Oh, Masya Allah. Jadi sebuah ingat hadis sahabat MK, inna a'malu binniat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan niat dari Ibu Lina untuk bisa terus berbagi ilmu sebagai ladang amal jariah, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah Ibu Lina, kita sapa juga ada Bunda Sinta sahabat AMK. Bunda Sinta di Cilimus Cisarua KBB ini, alhamdulillah. Jurnal syukur hari ini Bunda masih diberi usia. Sekalipun udah 2 hari tidak enak badan, wah syafakillah Bunda. Mudah-mudahan sakit Bunda ini tidak lama, amin. Dan mudah-mudahan segera diberikan kekuatan untuk pulih dan jadi penggugur dosa tentunya rasa tidak enak badannya tadi ya Bunda Sinta. Adapun jurnal paginya, info untuk pagi ini cuacanya sangat cerah dan segar terasa di badannya, alhamdulillah. Dan ini juga mohon doanya agar kita semua, Bunda dan keluarga, sahabat MK, seluruh keluarga besar MKFM juga diberikan keberkahan dan diberikan petunjuk serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini salam silaturahmi disampaikan oleh Bunda Sinta di Cilimus Cisarua untuk pendengar MKFM yang selalu menyimak di depan radio ya. Khususnya untuk Ibu Hajah Erna, jamaah di pengawasan Bunda Sinta ini ya, Masya Allah, teman pengajian. Semoga sehat selalu dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat Bunda Sinta dan semangat dalam menjalani hari. Kemudian kami sapa ke Garut sahabat MK. Kali ini di Garut bergabung ada Ibu Rus.
Alhamdulillah, bersyukur karena anak cucu semuanya di dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga mudah-mudahan penyiarnya, operator, kru MK semoga dalam keadaan sehat walafiat, serta sahabat MK juga dalam kondisi sehat. Cuacanya cerah ya kalau di daerah Garut, di sekitarnya Ibu Rus. Alhamdulillah, siaran juga pagi hari ini tersimak dengan baik, dengan jernih ya, Masya Allah. Terima kasih untuk kru operator penyiar, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Lancar-lancar juga Ibu Rus, semoga laris dagangannya hari ini ya. Dari Garut kembali ke Bandung Raya, sahabat NK. Kali ini kita sapa ada Ibu Eti di Balai Endah. Ibu Eti ini melaporkan cuacanya masih mendung, tapi kalau untuk lalu lintasnya ramai lancar, alhamdulillah, Masya Allah. Aktivitasnya dalam rumah, di luar ruangan nih Ibu Eti ya. Semoga lancar dan sehat selalu untuk menjalani segala aktivitas dan berbuah sebagai ibadah, Insya Allah.

Dari Ibu Eti di Balai Endah, sahabat MK, kita sambung kembali. Kali ini menyapa ada Ibu Yanti di Antapani. Ibu Yanti di Antapani, alhamdulillah kali ini berbagi jurnal syukurnya. Masih diberi usia, sehat, masih bisa bangun di sepertiga malam, Masya Allah. Ini rezeki untuk bisa bangun di sepertiga malam, tidak semuanya bisa mendapatkan, sahabat MK. Alhamdulillah ya Ibu Yanti. Kemudian ini juga doa terbaiknya disampaikan agar kita semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pantauan cuacanya kalau di Antapani masih mendung. Nanti beranjak lagi bergeser kayaknya ya Ibu Yanti. Ini awannya lagi berduyun-duyun menuju ke arah timur. Jadi pantauannya sih kalau hari ini perkiraan cuacanya cerah. Mudah-mudahan segera cerah ya Ibu Yanti. Terima kasih dari Antapani sudah kita sapa. Kemudian kita beralih ke GBA 3, sahabat MG. Di GBA 3 pagi hari ini ada Ibu Parilah. Alhamdulillah bersyukur masih bisa bernafas katanya. Alhamdulillah ini nafasnya bisa untuk melanjutkan kehidupan. Bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Masya Allah. Alhamdulillah kemarin bisa ikut beribadah dan beraktivitas. Bisa ikut kegiatan lingkungan ya. Khidmat di lingkungan dengan membantu posyandu. Oh Masya Allah, alhamdulillah. Jadi penasaran sama tugasnya Ibu Parilah ya di posyandu, alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu Parilah. Bersyukur katanya atas semua nikmat yang telah Allah beri. Salam sehat dan tetap semangat untuk penyiar dan kru MKFM yang sedang bertugas. Hari ini insya Allah diberikan kelancaran. Dan salamnya juga untuk sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke ini dapat salamnya dari Ibu Parilah ya, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun untuk pantauan cuaca di GBA 3, ini sudah mulai cerah tapi masih berawan ya. Hawanya sejuk dingin. Kemarin sempat mati listrik, oh Masya Allah. Lumayan lama kemarin ya. Sekarang sudah aman insya Allah ya Ibu Parilah. Adapun untuk pantauan lalu lintasnya belum bisa mantau karena belum ke jalan raya. Masih beraktivitas di dalam ruangan ya Ibu Parilah. Tidak mengantar ke sekolah ya teknisanya ya. Sudah mulai ribur nampaknya. Terima kasih Ibu Parilah sudah menyapa di pagi hari ini. Kemudian kita sapa juga sahabat MK, ada yang masih ingin berbagi, menyampaikan jurnal syukur, jurnal paginya, ataupun juga nanti bisa berbagi sudut pandang. Silakan Anda bisa simpan terlebih dahulu nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau Anda pun juga bisa menyimak siaran melalui streaming ya di berbagai platform sosial media. At MKFM Bandung di Instagram ataupun juga di Facebook sahabat MK, di X. Dan siaran ini juga di live streaming sahabat MK di YouTube. Bisa dicari MKFM Live Kajian. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi jurnal syukur, jurnal paginya. Insya Allah doa-doa yang dilantunkan, rasa syukur yang kemudian dihadirkan pagi hari ini menjadi ikhtiar kita untuk berbagi energi positif, semangat kebaikan, dan tentunya terhitung sebagai amal soleh, insya Allah. Sebuah nasyid sahabat MK kami siapkan untuk Anda kali ini untuk menyemangati ruang dengar Anda di pagi hari sebelum kita berlanjut ke segmen berikutnya.